0: ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
3: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
2: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
4: Moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak Bapak yang mempersiapkan Moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naruh?
4: Nggak apa-apa Pak. Pak. Ngomong aja Pak.
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor Moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau Moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
6: Laporan Khusus.
7: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
8: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
7: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
8: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
6: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
8: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
8: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
10: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
11: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
12: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan, dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Masatu Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Udara 17 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 49 hingga 100% dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 13 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan ini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Makassar, serta waspada potensi udara panas di wilayah Pindrang, Sidrap, Wajo, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Demikian updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Menurut kalian, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Tahu aku sih pas kuota internet tiba-tiba habis. Relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget kan? Untungnya, sejak pakai smartphone kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi nggak ada lagi deh drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk, pakai smartphone kuota nonstop. Mulai dari 20 ribuan aja, internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana smartphone di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng smartphone. Smartphone, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya kami hadirkan program acara drama radio Jejak Pangan Nusantara. Hadir kerjasama antara Radio Republik Indonesia dengan Komdigi.
1: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Kenapa, Mbak?
1: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
0: Mbak mau beli sawahnya?
1: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
0: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: enggak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang, mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka, Bapak sama Ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas, tanganku sampai berdarah. Oh,
3: Bapak sama Ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama Ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, Ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata Ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, Ibu ini sudah keterlaluan, pakai tampar segala. Harusnya kan Ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib Bapak dan Ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, Ibu sama Bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: semalaman gak tidur.
1: Yura iso tidur toh bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah.
2: Pak, bapak, pak. Ini loh pak, mereka sudah datang pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini bapak dengarkan aku ya pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan bapak.
2: Aduh bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya? Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop, jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar, jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
5: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami?
4: Cih. Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
6: Astagfirullah.
7: Bapak! Bapak! Pak, keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
7: Bapak.
1: Raka. Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka. Iya, tanah, Pak. Ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.
7: Bapak.
1: Bangun, Pak. Bangun,
4: Bapak. Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
8: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

0: Anda. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fung Wong atau Super Uan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengkonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir, termasuk Bau-Bau dan Pulau Buton. Namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan

0: titik temu agar kita bisa berkolaborasi bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, kita akan berbincang seputar nasib pemulung imbas larangan buang sampah terbuka. Seperti yang sudah kita bahas bersama tadi lewat opini publik Makassar Pagi, banyak sekali masukan informasi tanggapan dari seluruh pendengar kita ya, untuk sama-sama mencari solusi seperti apa. Karena memang berbicara seputar sampah ini memang harus segera dituntaskan, tetapi di sisi lain mungkin ada solusi yang dihadirkan khususnya untuk teman-teman pemulung masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan berada di TPA Tamangapa Antang Makassar. Saat ini mendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber kita yang pertama, ada Ibu Nurjana. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nurjana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, sehat-sehat ya Ibu Nurjana ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, Ibu Nurjana, mungkin di awal kebersamaan kita ini bisa diceritakan, diinformasikan kepada seluruh masyarakat ada perbedaan signifikan ini yang terjadi di TPA Antang Makassar setelah adanya larangan pembuangan sampah terbuka ya. Jadi memang seluruh masyarakat terlebih dahulu akan memilah sampah, dan kurang lebih 20% ini dari hasil pilahan itu masuk ke TPA Antang Makassar. Apakah ini akhirnya mempengaruhi jumlah volume sampah yang bisa dikumpulkan setiap harinya ini dari Anda, Ibu Nurjana?
1: Sebenarnya jumlah volume sampah itu sama seperti biasa. Okay. Kalau menurut saya itu sebenarnya sama. Karena yang sekarang itu ceritanya sampah-sampah organik dan organik. Mm-hmm. Yang organik sendiri itu kan ceritanya dikumpul di warga-warga, dibikinkan teba. Yeah. Ya, ada yang dibikinkan teba, ada juga yang seperti sampah-sampah sayur itu yang dari pasar, ada juga yang ceritanya dikumpul untuk dibawakan pemakan sapi. Yeah. Nah, sekarang saya lihat sudah ada seminggu lebih itu, kandang yang dibuatkan di sekitar TPA itu sudah terbangun. Okay. Jadi sampah-sampah dari pasar, semacam dari pasar, sampah rumah tangga itu dibawa ke ternak sapi. Yeah. Tapi saya lihat ini sebenarnya masih ada ya. Ya, masih ada sampah-sampah sayur yang biasa turun di TPA. Dan sampah residu itu, kalau dari saya sendiri yang lihat, sebenarnya sampah residu sih yang banyak.
0: Baik. Nah, dari informasinya Ibu Durjana, kalau sebenarnya tidak ada pengaruh volume sampah yang berarti dengan adanya larangan pembuangan sampah terbuka khususnya di TPA Antang Makassar. Nah, dari segi penghasilan, apakah juga tidak berpengaruh atau mungkin memang ada perubahannya ini dari Anda?
1: Ada.
0: Seperti apa Ibu Nurjana?
1: Iya. Karena sampah anorganik itu kan sudah tidak ada di TPA. Yeah. Dan sampah anorganik sendiri itu sekarang ceritanya kan dipilih di rumah-rumah warga. Sampah anorganik sendiri itu ada juga yang membawa langsung ke bank sampah, ada juga yang ceritanya yang karnet sampah yang karnet sampah yang ngambil ya, terus langsung dijual di pengumpulnya sendiri karena karena secara saya pribadi saya biasa sering lihat karena jumlah-jumlah seperti sampah-sampah anorganik itu yang bisa dijual, saya lihat kebanyakan sekarang itu karnet-karnet yang mobil sampah itu yang pengangkut sampah kebanyakan sekarang punya banyak yang sampah-sampah anorganiknya itu yang dijual langsung ke pengepul yang seperti biasanya yang seperti biasanya dia pila juga di atas mobil, tapi tidak semua yang bisa dia kumpul. Jadi sisa-sisa yang ceritanya tadi itu yang tidak bisa dia pila, kami di pemulung itu bisa kami pilah, tapi sekarang saya lihat itu bukan pemulungnya yang dipermudah, tapi yang karnet-karnet supir sendiri yang pengangkut sampah itu yang dipermudah karena akan ada juga yang ceritanya kan tidak mau langsung bawa ke bank sampah, dikasih saja ke mobil, katanya kan biar pemulung sendiri yang ambil. Sebenarnya itu kan ada juga yang kernet-kernet sampah yang memulung di atas di mobilnya sendiri. Iya, jadi sampah-sampahan organik yang dia terima itu dari warga sebenarnya dia yang lebih
0: diuntungkan,
1: dia
0: begitu.
1: Yang lebih ya diuntungkan, sedangkan kita pemulung itu ya bisa sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan saja yang bisa dijadikan uang, yang itu kita kumpulkan setiap hari.
0: Dan inilah yang akhirnya mempengaruhi pendapatan setiap harinya ya, Ibu Nurjana ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, dengan adanya pelarangan tersebut, apakah Anda, Ibu Nurjana, yang setiap hari mengais rezeki di sekitaran TPA Antang Makassar ini, akhirnya tetap menetap di TPA Antang untuk mencari sampah yang bisa dijual kembali, atau mungkin ada alternatif tempat lain gitu yang akhirnya didatangi untuk menutupi pemasukan yang akhirnya berkurang ini?
1: Untuk sementara, saya masih dengan suami saya itu masih tetap di TPA dengan teman-teman yang lain, masih banyak yang masih memulung di TPA karena itu tadi kebanyakan pemulung itu yang ada di TPA itu tidak punya ijazah. Sedangkan saya sendiri itu jujur memang saya punya ijazah, hanya saja sekarang itu saya terkendala dengan usia. Saya sudah melamar di beberapa tempat untuk bekerja, hanya saja ada yang belum direspon, ada yang sudah merespon karena usia yang tidak bisa saya diterima di tempat itu untuk bekerja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi ya saya masih tetap bertahan berada di TPA untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak-anak sekolah.
0: Sudah adakah mungkin komunikasi yang dihadirkan dari pemerintah setempat, ada semacam pelatihan yang akhirnya dijanjikan untuk memberikan keterampilan bagi teman-teman seperti Ibu Nurjana dan lainnya ini, sehingga dalam kesehariannya ini tidak mematok ini untuk mendapatkan uang di TPA Antang Makassar ini sebagai seorang pemulung, Ibu Nurjana, sejauh ini?
1: Sebelumnya ini kan dari teman-teman LBH itu dari Yakta, dari komunis-komunis yang lain itu waktu dua hari yang lalu ada pertemuan. Tapi pertemuan pertama itu yang diharapkan memang yang dari pemkotnya sendiri yang disuruh hadir, tapi malah tidak hadir. Jadi ya sepertinya kita itu mengharapnya ya dia itu harus hadir supaya dia bisa mendengarkan kami juga, suara-suara pemulung. Tapi karena kami tidak tahu ada kendala apa sehingga beliau itu tidak bisa hadir. Jadi kami bersosialisasi bagaimana ke depannya, rencana-rencana apa saja yang kami harus lakukan. Ya, kedepannya kalau pemerintah itu sebenarnya programnya itu tidak jelek, bagus sebenarnya. Programnya itu bagus. Karena saya juga sebagai warga juga saya mengatakan itu bagus. Hanya saja saya pekerjaan saya itu sebagai pemulung dampaknya di situ. Ya, kalau bisa pemerintah bisa langsung datang ke para pemulung bersosialisasi, menjelaskan terus membimbing kami sebagai pemulung, apakah ada pekerjaan yang bisa kami dipekerjakan, di manakah tempat-tempat yang bisa kami tempati untuk bekerja. Tapi kami juga meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kalau kami sebagai pemulung itu kebanyakan tidak memiliki ijazah. Alangkah baiknya juga itu pemerintah bisa memperhatikan kami tidak ingin menjadi pengangguran. Jadi TPA itu sebenarnya mengurangi angka jumlah pengangguran yang ada di Kota Makassar.
0: Jadi ada harapan begitu sehingga dari pihak-pihak terkait ini boleh datang berkomunikasi dengan teman-teman masyarakat pemulung yang ada di, khususnya yang ada di TPA Antang Makassar. Jadi ada solusi yang ingin dicapai begitu ya, yang diberikan ya kepada para teman-teman pemulung?
1: Iya, kemarin itu saya juga ada kebanyakan teman juga yang mengeluh, ada juga yang ingin diberikan pekerjaan,
0: okay,
1: tapi terkendala dengan ijazah. Ya maunya langsung pemerintah setempat itu atau pemerintah kota itu bisa langsung mendatangi kami para pemulung, mm-hmm, maunya kita itu apa, bagaimana kedepannya agar mata pencarian kami itu tidak terputus.
0: Baik, yang terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan yang harapannya ini bisa didengar oleh pihak terkait, sehingga harapan dari Ibu Nurjana dan juga teman-teman yang mengais rezeki di TPA Antang Makassar ini juga bisa terus mendapatkan uang ya, begitu ya, dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari setiap harinya ini, Pak Ibu Nurjana.
1: Harapannya saya itu semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakat yang kecil, terutama para pemulung yang tidak punya ijazah dan yang tidak ingin semua orang menganggur. Saya harap kedepannya pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi agar bisa mendapatkan memberi kami lapangan kerja yang lebih baik dari TPA tersendiri.
0: Baik. Baik, terima kasih Ibu Nurjana. Itu menjadi harapan kita bersama juga, sehingga ada solusi yang dihadirkan dari pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, teman-teman pemulung, Ibu Nurjana dan juga teman-teman yang lain ini bisa segera mendapatkan, boleh dikatakan kepastian, entah mungkin dengan adanya pelatihan yang dihadirkan, ada keterampilan yang akhirnya bisa diraih dan bisa menjadi salah satu ajang untuk mencari rezeki, begitu ya. Dan saya juga secara pribadi mendoakan Ibu Nurjana semoga segera mendapat pekerjaan, tadi disampaikan ya, sudah melamar di beberapa tempat untuk terus menyambung hidup, mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak untuk makan dan juga pendidikan anak dan keluarga. Terima kasih Ibu Nurjana, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Ibu Nurjana, salah seorang pemulung di TPA Antang Makassar. Dari informasi yang disampaikan oleh beliau, sebenarnya kalau untuk volume sampah yang masuk ke TPA ini masih tidak ada perubahan yang signifikan, hanya saja untuk pendapatan penghasilan setiap harinya memang berbeda, karena volume sampah yang akhirnya mereka cari untuk dijadikan uang gitu ya, ini sudah merupakan sisa-sisa yang diberikan oleh para supir angkutan misalnya, ataupun juga kernet yang memang kalau boleh dikatakan ini kan masyarakat sudah memilah-milah sampah, jadi yang mana sampah anorganik, mana sampah yang organik begitu. Jadi dari Ibu Nurjana, pemulung yang ada di TPA Antang Makassar ini tetap bertahan di sana meskipun harus mengais tumpukan sampah yang sudah merupakan sisa yang diambil terlebih dahulu dari supir angkutan ataupun juga kernet kendaraan tersebut ya. Namun kita harapkan bersama yang terbaik, ada komunikasi yang bisa berjalan dengan baik, ada solusi yang dihadirkan dari pihak pemerintah, sehingga memang untuk pengentasan dalam hal ini penuntasan dari permasalahan sampah ini segera teratasi, dan juga untuk masyarakat yang berada di golongan bawah, khususnya teman-teman pemulung ini juga mendapatkan solusi yang terbaik untuk terus menyambung hidup dalam mengais rezeki, mencukupi kebutuhan sehari-hari di dalam keluarganya. Pendengar, kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Tahukah Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik? Dilansir dari kemkes.go.id, program ini awalnya dikenal dengan nama Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun atau sering disingkat CKG Ulang Tahun. Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis persis pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 terdekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia, dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program cek kesehatan gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi terkait topik kita seputar nasib pemulung imbas larangan buang sampah terbuka. Dan kalau tadi kita sudah perbincangkan bersama dengan Ibu Nurjana, salah seorang pemulung khususnya yang ada di TPA Antang Makassar, bagaimana dengan adanya larangan buang sampah terbuka ini boleh dikatakan menurunkan pemasukan setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Topik ini akan kita perbincangkan kembali. Kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Muhammad Yahya, sosiolog dari UNISMU Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yahya.
1: Waalaikumsalam, pagi di studio, gimana kabar?
0: Iya, alhamdulillah sehat Pak Yahya, juga sehat ya Pak Yahya. Iya. Baik Pak Yahya, kita ketahui bersama kan ada kebijakan yang sudah hadir untuk menuntaskan yang namanya permasalahan sampah khususnya di Kota Makassar ini. Bagaimana adanya kebijakan penutupan tempat pembuangan terbuka. Nah kalau kita lihat nih Pak Yahya, dari aspek perubahan struktural dan juga mata pencahariannya ini, apakah memang akhirnya mengubah ekosistem ekonomi yang selama ini menjadi penopang hidup khususnya untuk teman-teman pemulung yang ada di sana Pak Yahya?
1: Ya, jadi akhir dulu ya, TPA, tempat pembuangan akhir sampah di Antang itu salah satu lokasi. Kemudian dia juga membentuk komunitas, membentuk community. Di situ bisa kita berbagai kalangan, ada warga masyarakat kita yang hidup dan jadikan lokasi sampah itu sebagian dari aktivitas kehidupan. Mencari hidup dan bertahan hidup. Nah, mereka itu adalah para pemulung dan kemudian para pengepul yang kemudian secara berinteraksi dalam menjalani kehidupan dalam tentang waktu yang panjang sejak TPA itu hadir. Di produksi sampah dari rumah tangga, dari industri, dari rumah makan dan sebagainya yang dulu ya, dulu secara rentak tanpa ada pemilahan itu bisa menghasilkan bertonton ya dalam sehari dan itu menjadi bagian dari pemulung dan pengepul itu merasa apa ya, dia bisa eksis di situ dari tanpa yang didatangkan dari produksi produknya tadi ya, itu kemudian bisa mereka bertahan hidup sampai hari ini. Itu yang bisa kita lihat ya, bahwa ternyata sampah di sisi lain juga bisa memberikan ruang-ruang hidup ya bagi beberapa masyarakat yang kemudian membangun komunitas di sekitar tempat TPA tadi tersebut. Nah, ketika kemudian pemerintah melakukan, pemerintah kota dalam hal ini ya, mengambil kebijakan untuk melakukan pemilahan ya terhadap sampah-sampah yang masih di TPA ya. Ada yang ada beberapa saya lihat itu ya yang bisa kita lihat. Kemudian sisi lain membawa dampak memang ya, membawa dampak efek bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup di lokasi tersebut tadi ya. Karena secara otomatis produksi sampah yang masuk itu sudah dipilah ya, jadi seperti dulu lagi itu semakin berkurang ya. Jadi misalnya sampah yang masih bisa didaur ulang, yang kemudian memiliki nilai ekonomis, seperti misalnya plastik, seperti misalnya logam, seperti misalnya kertas dan sebagainya, itu tidak serta-merta masuk lagi ke sana ya, ke TPA itu yang selama ini bertahun-tahun menjadi bagian dari pendapatan para pemulung. Jadi kita memahami dan kita mengerti ya, kalau misalnya komunitas yang selama ini penggantungan hidup dari sampah yang masuk ke pembuangan itu kemudian berkurang dan secara otomatis juga mengurangi pendapatan mereka ya, dan ketika pendapatan mereka ya otomatis hidup mereka akan terpengaruh juga ya untuk bisa bertahan hidup dari pendapatan mendapatkan sampah-sampah di TPA tersebut.
0: Nah Pak Yahya, pendapatan berkurang dari teman-teman pemulung begitu, adakah alternatif atau mungkin apa bentuk alih profesi atau strategi bertahan hidup yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemulung ini yang paling realistis bagi mereka ketika akses terhadap sumber material daur ulang yang selama ini mereka menggantungkan kehidupan mereka dari sampah di TPA Antang Makassar ini, Pak Yahya?
1: Jadi di sisi lain sebenarnya ya, kebijakan pemerintah kota untuk memilah-milah sampah pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan untuk ya memberikan mengurangi risiko dari sampah yang tanpa dipilah yang kemudian ditumpuk ya di TPA selama ini, itu kemudian membawa juga dampak lingkungan dan sebagainya, dampak lingkungan yang terasa dan setelah dipilah-pilah, itu kemudian perlahan mulai berkurang. Yeah. Ini juga memang semacam paradoks juga ya, paradoks dalam kebijakan di sisi lain. Boleh dikata mungkin sampai ratusan juga orang ya yang menggantungkan hidup dari situ. Uh-huh. Kemudian ketika tiba-tiba kebijakan berubah, sampah dipilah untuk masuk di TPA, itu otomatis pendapatan mereka yang selama ini pemulung dan pengepul itu pasti berkurang. Uh-huh. Ya. Nah, kita juga memahami kebijakan wali kota ya seperti itu, tapi selaku bagian dari warga masyarakat, kita juga harus memberikan keadilan ya, keadilan sosial buat mereka. Dia adalah warga masyarakat kita, sehingga minimal ada alternatif pilihan ya dalam transisi kehidupan.
0: Yeah.
1: Diberi mereka kesempatan. Kalau ya boleh jadi misalnya para pemulung dan pengepul itu dilibatkan atau dijadikan sebagai mitra dalam proses daur ulang ya yang dikelola oleh pemerintah atau apalah begitu ya, semacam bank sampah dan sebagainya. Boleh jadi mereka menjadi mitra di situ.
0: Yeah.
1: Jadi itu saya rasa bisa lebih membuka ruang buat mereka ya untuk bisa bertahan hidup dan bisa mendapatkan pendapatan. Dia dijadikan sebagai mitra dalam proses daur ulang atau misalnya ada bank-bank sampah begitu.
0: Baik, jadi memang perlu ada komunikasi artinya dengan pihak terkait dan juga teman-teman pemulung sehingga ada solusi yang terbaik pula yang bisa dihasilkan ya dari sisa sampah yang akhirnya dengan volume yang berkurang ini bisa memberikan apa ya mereka untuk cara-cara bagi mereka ini untuk bertahan hidup ya Pak Yahya. Nah, apakah mungkin jadi, juga memang ini boleh dikatakan ada semacam pelatihan yang diberikan kepada mereka. Tadi juga lewat opini publik Makassar Pagi, selain banyak sekali pendengar kita yang memberikan harapan, ada pelatihan yang diberikan kepada teman-teman pemulung. Ada juga yang menyampaikan bahwa sebelum diberikan pelatihan secara keseluruhan kepada mereka ini, perlu ada pengkategorian begitu, mana yang memang sudah memiliki keterampilan itu sendiri, mana yang belum memiliki keterampilan itu sendiri, yang akhirnya bisa menjadi alternatif buat mereka mencari cara untuk bertahan hidup begitu. Misalnya mereka yang memiliki bakat menjahit misalnya atau kuliner, ini kan bisa diberdayakan juga ini selain menjadi mitra tadi yang Anda sampaikan Pak Yahya.
1: Ya, jadi sebuah kebijakan ya pasti akan membawa dua dampak ya. Akan membawa dampak positif dan negatifnya, dan ini yang perlu kita antisipasi ya. Dan lihat tadi bahwa kebijakan pemilahan sampah ini dari sisi positifnya misalnya bisa kita melihat bahwa daya tampung sampah itu bisa diminimalisir ya. Okay. Itu yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua juga sebenarnya para pemulung ya, warga masyarakat kita yang memilih di situ di pemulung sebagai bagian komunitas pemulung dan pengepul, dari segi kesehatannya bisa kita melihat misalnya ya, sampah-sampah rumah tangga dan segala macam, kaca-kaca pecahan dan segala macam ya, belum lagi misalnya dengan bahan B3 ya, bahan beracun itu yang cukup berbahaya juga ya, misalnya aki dan sebagainya, itu sangat sangat rentan ya kepada masyarakat kita yang secara langsung bersentuhan dengan sampah-sampah tersebut tadi, sampah-sampah beracun dan sebagainya, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan mereka ya, penyakit ispal dan segala macam ya, dan itu juga menjadi bagian dari kita ya, meskipun misalnya dia bertahan hidup di situ tapi resiko kesehatan juga perlu diperhatikan buat mereka untuk jangka panjang ya, jadi itu tadi salah satu alternatif bagaimana pemerintah kota misalnya atau pihak-pihak terkait di sini melibatkan mereka menjadi bagian mitra dalam proses daur ulang atau misalnya bank-bank sampah yang cukup banyak ya. Jadi bisa mereka saling berkolaborasi dan bisa jadi misalnya juga ketika ada keterampilan-keterampilan lain yang mereka miliki ya kembali lagi misalnya ke misalnya pemerintah kalau dia bisa mempersiapkan modal untuk bisa mandiri ya itu lebih bagus lagi sebenarnya.
0: Jadi memang intinya di sini perlu ya. Ada komunikasi secara langsung ini kepada para teman-teman pemulung yang di TPA Antang Makassar. Ada edukasi juga yang Anda sampaikan, Anda tekankan sehingga masalah kesehatan juga ini tetap terjaga bagi mereka dan juga bagi keluarga mereka ya, khususnya anak-anak ini Pak Yahya.
1: Iya, saya rasa di komunitas mereka itu di Antang ya, cukup banyak juga ratusan, dan saya rasa cukup banyak juga instansi yang terkait di situ, dinas sosial, dinas kesehatan dan sebagainya bisa berkolaborasi di situ juga ya, untuk bisa bagaimana dia bisa tetap bertahan hidup dan dia bisa melakukan kehidupan itu ya dengan transisi perubahan kebijakan tentang pengelolaan sampah tersebut. Dan kita berharap memang mereka bisa mendapatkan ruang-ruang kehidupan baru ya, pekerjaan baru maksud saya, yang tanpa bersentuhan langsung dengan misalnya sampah-sampah tadi itu yang sangat membawa riskan dan sangat rentan ya terhadap kondisi kesehatan mereka hari ini dan di masa akan datang.
0: Baik, yang terakhir Pak Yahya, ada yang ingin Anda sampaikan baik itu kepada teman-teman kita, masyarakat, para pemulung yang ada di TPA Antang Makassar dan juga pihak-pihak terkait, karena memang kalau berbicara seputar permasalahan sampah memang harus segera dituntaskan begitu, tapi di sisi lain harapan kita juga bersama ini tidak ada akhirnya boleh dikatakan ini masyarakat khususnya mereka yang menggantungkan kehidupan mereka di TPA Antang Makassar ini, kebutuhan hidupnya juga tetap harus terus terpenuhi nih setiap harinya Pak Yahya. Silakan.
1: Iya, jadi para pemulung ya, komunitas yang ada di tambang apa tersebut tadi, saya rasa dia bisa juga menyiasati kehidupan ini dengan bisa tetap dengan pola di sana disampaikan, tetapi karena pemilahan dia bisa lebih cepat memilah-milah sampah yang masuk. Dan kalau toh misalnya memang ada alternatif pilihan-pilihan kerja yang lebih bagus ya, yang tanpa misalnya bisa bersentuhan dengan sampah itu saya rasa lebih bagus ya, dengan keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh pihak terkait dan termasuk juga misalnya pemberdayaan secara ekonomi ya, ketika misalnya ada platform dana untuk bisa mandiri, membuka usaha-usaha kecil, itu saya rasa lebih bagus. Jadi keterlibatan semua pihak di sini untuk memberdayakan ya masyarakat kita yang dalam puluhan tahun hidup dan menggantungkan kehidupan mereka dari tumpukan sampah yang masuk di lokasi TPA Antang itu.
0: Iya, baik. Terima kasih waktunya dan edukasinya Pak Yahya. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar Pro Satu RRI Makassar, demikian perbincangan kita ya dengan kedua narasumber kita tadi di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi ini, membahas seputar nasib pemulung imbas larangan buang sampah terbuka. Dan memang kalau tadi Anda menyimak informasinya ya, khususnya lewat warta berita pagi tadi, ini memang menghadirkan ada perbedaan penghasilan di setiap harinya sebelum dan juga sesudah kebijakan open dumping atau larangan buang sampah terbuka. Dan harapan juga dari para teman-teman pemulung diwakili tadi oleh Ibu Nurjannah ya, yang sudah menjadi narasumber kita juga tadi ini, berharap bahwa ada solusi sesegera mungkin sehingga mereka pun juga bisa dapat bertahan dalam mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena memang tidak bisa dipungkiri juga untuk permasalahan sampah ini memang harus segera dituntaskan, pendengar. Selain Ibu Nurjannah, kita tadi baru saja berbincang dengan Bapak Dr. Muhammad Yahya, sosiolog dari UNISMU Makassar, membahas tadi nasib pemulung imbas larangan buang sampah terbuka. Kita akhiri kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Alfianus Baka, ada juga rekan Idam Halik di meja operator, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dan aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: juga kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air. Jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini akan kami hadirkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk Anda membahas mengenai program cek kesehatan gratis di Kabupaten Pangkep bersama dengan rekan Alpianus Baka berikut ini.

0: Dan mendengar inilah kami hadirkan untuk Anda Lintas Informasi Sulawesi Selatan membahas mengenai program cek kesehatan gratis di Kabupaten Pangkep bersama dengan rekan Alpianus Baka.
1: Informasi Sulawesi Selatan.
2: Halo, apa kabar? Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk kesempatan pagi hari ini Salvian menyapa Anda kembali dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Pagi hari ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan kita akan wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Bapak Haji Mansur. Kita akan bahas mengenai progres pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Ini merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming yang menyasar sejumlah penerima manfaat yang ada di Indonesia. Dan tentunya dari program cek kesehatan gratis ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk juga dapat mendeteksi ya keberadaan penyakit-penyakit menular ya, dan bagaimana upaya dalam penanganan dari penyakit-penyakit ini. Nah, saudara pendengar, saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Kabupaten Pangkep, Bapak Haji Mansur SKM. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sekdis, Pak Haji Mansur. Iya. Oke, Pak Sekdis, sehat-sehat Pak Sekdis ya?
3: Alhamdulillah sehat Pak.
2: Hai, ya. Baik. Ya Pak Sekdis, kita tahu bahwa program cek kesehatan gratis ini sudah berjalan selama kurang lebih hampir 2 tahun lebih, menyasar seluruh daerah yang ada di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Pangkep tanpa terkecuali. Kami ingin tahu sejauh ini bagaimana sebetulnya di Kabupaten Pangkep progres pelaksanaan program CKG ini, Pak Sekdis.
3: Ya, baik. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan dari periode Januari sampai Agustus ini kami sudah mencapai 86,2% dari seluruh sasaran yang ada di Kabupaten Pangkep sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Ya, dari 300 plus minus 350 ribu jumlah penduduk masyarakat Pangkep, tinggal 47 ribu yang belum mendapatkan cek kesehatan gratis di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ya, seperti okay. Itu Pak, kondisi di Kabupaten Pangkep.
2: Apa yang kemudian menjadi kendala begitu, sampai ini masih ada begitu, yang belum terjangkau dari program CKG ini Pak Sekdis?
3: Iya, jadi sebenarnya tidak ada halangan, cuman yang 47 ribu ini memang kita jadwalkan di bulan-bulan selanjutnya karena ini kan menyusul untuk 350 ribu penduduk Pangkajene dan Kepulauan, sehingga kita pakai skala prioritas untuk daerah-daerah tertentu kita datang, seperti itu Bapak.
2: Yes. Oke, mungkin bisa direview kembali Pak, mungkin apa saja yang menjadi komponen dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini sehingga mungkin masyarakat bisa paham, mungkin bisa tergerak sendiri untuk melakukan cek kesehatan gratis apabila mungkin belum tersentuh layanan ini.
3: Iya. Baik, jadi untuk cek kesehatan gratis ini adalah berdasarkan siklus hidup. Jadi berbeda antara pemeriksaan antara yang satu dengan yang lainnya. Mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, usia remaja, dan dewasa lansia. Untuk usia anak sekolah kan bersamaan dengan waktu masuk sekolah saat ini. Jadi baru memang kita mau melaksanakan untuk cek kesehatan gratisnya. Nah, seperti itu dikaitkan dengan screening dan pemeriksaan yang wajib dilaksanakan adalah berdasarkan golongan-golongan tersebut, berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan. Misalnya kalau untuk dewasa dan lansia kita sudah menyasar untuk penyakit-penyakit yang bisa diderita oleh dewasa dan lansia tersebut. Begitupun juga dengan pada saat bayi balita gitu, dengan anak sekolah seperti itu.
2: Sepanjang
3: ya. Dan
2: ya silakan lanjut dulu Pak.
3: Ya Pak.
2: Silakan lanjut dulu.
3: Iya, dan itu saat ini kan masuk usia sekolah, baru masuk tahun ajaran baru, sehingga kami menyasar juga untuk anak-anak yang baru sekolah untuk melaksanakan cek kesehatan gratis di sekolahnya masing-masing yang dirangkaikan dengan pemeriksaan screening untuk siswa baru. Seperti itu, Pak.
2: Oke, ya. Sepanjang program ini berlangsung di Kabupaten Pangkep, mungkin apakah ada data begitu? Jenis penyakit apa saja yang kemudian sudah ini berhasil terdeteksi dan apakah sudah ada penanganan ya dari atau tindak lanjut dari temuan-temuan tersebut, Pak Sekdes?
3: Ya, baik. Jadi untuk jenis-jenis penyakit yang paling tertinggi itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gigi dan gusi. Itu yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hampir sebagian besar masyarakat Pangkep itu menderita penyakit yang berhubungan dengan gigi dan gusi dan mulut. Selanjutnya untuk kita juga hipertensi, tekanan darah tinggi, itu banyak yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya adalah penyakit-penyakit yang tidak menular lainnya, termasuk dengan stroke, kolesterol, dan penyakit-penyakit gula atau diabetes. Itu yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kabupaten Pangkep menyusur dewasa dan lansia. Kalau untuk anak itu paling banyak di kelainan gigi dan mulut gitu.
2: Apa ada tindakan begitu Pak Sekdes yang dilakukan setelah kemudian adanya penyakit terdeteksi ini?
3: Selanjutnya itu kan yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat untuk bisa berperilaku hidup sehat di dalam kegiatan sehari-harinya. Untuk anak-anak yang berada di remaja dan anak sekolah, mungkin kita berikan penyuluhan bagaimana menjaga kebersihan mulut dan gigi, bagaimana caranya mempertahankan gigi dan mulut itu selalu dalam keadaan sehat. Kalaupun sudah ada hal-hal yang terjadi dalamnya, kami anjurkan untuk ke fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun untuk rumah sakit, untuk mendapatkan tindakan secepatnya, baik penambalan atau pencabutan bila memungkinkan, seperti itu.
2: Oke, lalu bagaimana dengan penyakit-penyakit menular, misalnya tuberkulosis begitu, yang kita tahu bahwa jenis penyakit ini sudah menjadi endemi begitu di beberapa, hampir di seluruh daerah di Indonesia, Pak.
3: Ya, baik. Jadi untuk transisi penyakit TBC, kami juga kan ada program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan yang sampai ke bawah untuk tracing penyakit tuberkulosis. Jadi dari 1.100 lebih sasaran kami di Kabupaten Pangkep saat ini, kita sudah mendapatkan 42,5% sasaran yang menderita penyakit TBC di Kabupaten Pangkep. Dan ini kami dibantu sekarang dengan alat X-ray mobile. Alat X-ray mobile itu adalah seperti alat ronsen yang bisa dibawa dipindah tempatkan kemana-mana, sehingga kita bisa mendapatkan sasaran yang memungkinkan untuk terkena penyakit TBC lebih cepat. Dan ini kita lakukan untuk orang-orang yang kontak langsung dengan orang yang mempunyai riwayat penyakit TBC, baik dari keluarga, teman, maupun orang-orang yang pernah kontak dengan orang-orang tersebut.
2: Oke.
3: Seperti itu, Pak.
2: Iya, Pak Kadis, terakhir ini kan masih ada begitu sekian persen yang berupaya untuk mencapai target dari cek kesehatan gratis ini. Kira-kira ini kapan begitu, Pak? Kalau sesuai dengan jadwal yang ada untuk bisa mencapai target tersebut.
3: Insya Allah, kami kan masih mempunyai sekitar 17 persen lebih masyarakat yang belum melaksanakan cek kesehatan gratis. Kami mengusahakan dan mengupayakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan desa-desa, kelurahan yang belum kontak. Karena ini juga berkat kerjasama dari seluruh unsur yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga sasaran-sasaran kami dapat capai dan wujudkan. Termasuk dengan sasaran-sasaran kami yang tidak berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini, kami mempunyai upaya untuk kontak dengan petugas kesehatan yang ada di tempat di mana dia berada. Mudah-mudahan di akhir tahun kita sudah bisa mencapai 100% sasaran untuk melaksanakan CKG di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2: Ya, Pak Kadis, terima kasih banyak Pak Kadis untuk waktunya bersama RRI Makassar. Sukses selalu untuk pelaksanaan cek kesehatan kali ini dan bisa membawa manfaat begitu bagi masyarakat di Kabupaten Pangkep. Ya, terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, saya cukupkan kebersamaan kita pagi hari ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, Salvian Host mengucapkan selamat pagi, assalamualaikum, sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.

0: Makassar pagi ini. Terletak sekitar 35 km dari kota Makassar, Desa Bisoloro di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menyimpan potensi wisata alam yang memukau. Salah satu daya tarik utamanya adalah Moncong Sipolong, sebuah kawasan perkemahan yang dikelilingi hutan pinus yang asri dan udara pegunungan yang sejuk. Desa Wisata Bisoloro menyediakan 9 area perkemahan yang masing-masing dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti listrik, air bersih, kamar mandi umum, musola, dan area berswafoto. Pengunjung juga dapat menyewa peralatan camping seperti tenda dan alat masak, serta menikmati kuliner lokal yang tersedia di warung sekitar lokasi. Untuk kenyamanan tambahan, tersedia juga akses wifi berbayar bagi yang membutuhkan. Wahyuni, salah seorang pengunjung Desa Bisoloro, menuturkan bahwa Bisoloro tempat yang nyaman untuk berkemah dan menikmati alam bersama keluarga.
1: Bisoloro ini adalah memang desa wisata ya di Kabupaten Goa. Pemerintah sudah menetapkan itu karena memang ada banyak sekali spot-spot camping yang terbaik sebenarnya, yang juga punya kawasan yang sejuk dan asri. Katakanlah tempatnya Rita Malompoa, Slow, Pinus Slow, kemudian ada Puncak Tinambung, ada juga Moncong Sipolong, dan masih ada beberapa tempat lain. Indahnya di situ karena dari Puncak Tinambung, yang pernah ke Puncak Tinambung nih, ini ketinggiannya kurang lebih 1.500 meter dari permukaan laut. Ini kita bisa menikmati kelap-kelip lampu tiga kota ini kalau malam ya, atau city light-nya itu dari tiga kota yang saya maksud, ada Makassar, kemudian ada Goa dan Takalar. Itu kalau malam cantik sekali. Ini tempat healing yang enak lah. Murah juga kan, udara pegunungan yang sangat segar, terus suasana hutan pinusnya dapat sekali, tenang, cocok deh untuk orang yang mau healing dan lepas dari kepenatan kota atau hiruk pikuknya kota. Tempat areanya, area campingnya luas, ada toilet yang bersih, bisa diakses 24 jam, dan beberapa titik itu sudah ada wifi-nya gitu, ada kedai-kedai sederhana juga. Ada air terjun lagi yang bisa dijelajahi. Jadi Bisoloro ini menurut saya paket lengkap untuk camping-camping, healing-healing ya di weekend lah. Selain menawarkan udara sejuk tadi, kawasan yang romantis bikin tenang.
0: Wisata Kem Moncong Sipolong menawarkan pemandangan alam yang memukau dengan hamparan hutan pinus yang rimbun dan udara pegunungan yang segar. Pengunjung dapat menikmati keindahan matahari terbit dan terbenam, serta panorama kota yang gemerlap di malam hari dari ketinggian. Lokasi ini juga menjadi tempat yang ideal untuk menikmati ketenangan alam dan menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Seperti yang dijelaskan Kepala SMP T. Al-Fatih Abdul Aziz yang kerap menyelenggarakan perkemahan di tempat ini.
2: Bisoloro dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan karena menawarkan kombinasi potensial alam yang indah dan lengkap, fasilitas yang memadai, aksesibilitas yang mudah, serta dukungan masyarakat dan pemerintah. Lokasi ini memiliki pemandangan yang cukup baik yang cukup membantu dalam upaya mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka yang diselenggarakan di Bisoloro adalah merupakan kegiatan pramuka blok. Kegiatan kepramukaan intensif yang dilaksanakan oleh sekolah di mana siswa mempelajari berbagai materi seperti sejarah pramuka, kode kehormatan, PBB, semapor, kompas, sandi, dan kegiatan fisik seperti halang rintang dan outbound. Ini diselenggarakan setiap tahun.
0: Selain itu, pengelola wisata Kem Moncong Sipolong, Afrizal, menjelaskan bahwa selain berkemah, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas alam lainnya seperti trekking untuk menjelajahi hutan dan sungai di sekitar desa.
3: Ini di sini kan dikasih izin sama kehutanan. Apa yang kita lihat ini di sini itu dari hasil masyarakat sendiri. Terus pengelolaannya juga pribadi sini, Bu. Di sini khususnya Menteng Sipulung, wisata Menteng Sipulung ini kami mempunyai ada musola, ada kamar mandi, ada villa di dalam. Itu semua dari hasil karya Bisoloro sendiri.
0: Pengembangan desa wisata Bisoloro tidak terlepas dari peran aktif masyarakat setempat. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani, peternak, dan pengrajin gula aren. Wisatawan memiliki kesempatan untuk menyaksikan langsung proses pembuatan gula aren tradisional, mulai dari penyadapan air pohon aren hingga pencetakan gula. Keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan. Menceng Sipolong dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi dalam waktu sekitar 1 jam dari kota Makassar, dan dengan potensi alam yang melimpah dan keterlibatan aktif masyarakat, Menceng Sipolong di Desa Bisoloro menjadi destinasi wisata yang patut dipertimbangkan bagi para pecinta alam dan mereka yang mencari pengalaman berkemah yang berbeda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada pada siang hari ini ya, setelah kami hadirkan lintas informasi Sulawesi Selatan, akan masih ada informasi-informasi menarik lainnya menemani Anda di hari Kamis 27 Agustus 2026. Tadi perjalanan berangkat ke kantor, aktivitas di jalan ya atau arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, kemudian juga berjalan sebagaimana mestinya, langit masih dengan cerah mataharinya, udara menyapa begitu cukup bersih, masih bersih ya, soalnya masih sekitar jam 9 tadi, jadi masih cukup bersih dan matahari menyapu lembut kulit tubuh kita sebelum beraktivitas. Butuh nih ya paparan sinar matahari juga supaya apa? Supaya ada semangatnya gitu. Dan semoga aktivitas Anda pada hari ini selalu diberikan kemudahan, kelancaran, yang sedang memperjuangkan keluarganya dengan mencari nafkah, yang sedang memperjuangkan keluarganya dengan menempuh pendidikan, yang sedang memperjuangkan dirinya sendiri dengan struggle-struggle yang dihadapi, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap ikuti terus siaran kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Maci, tom pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Bagaimana kan?
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu saya mau diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lagu Mungkin dari Melly Guslow baru saja kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini, menemani Anda beraktivitas. Ini salah satu lagu yang juga hingga saat ini masih terus eksis karena liriknya yang dianggap relate atau sesuai dengan kondisi beberapa orang, apalagi yang tidak bisa disatukan dengan orang terkasih. Wah, sedih banget ya. Nah, untuk informasi pada siang hari ini, kita bakalan membahas dari dunia apa ya, ini dari kejaksaan, salah satunya dari Kejari Sibolga, mengenai Bupati Masinton Pasaribu yang menerima kunjungan dari Kejari Sibolga. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu SHMH ini didampingi Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Effendi, menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Sibolga, Agita Trimurjahanto, di ruang kerja Bupati. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini digelar dalam rangka mempererat tali silaturahim sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kejaksaan Negeri Sibolga. Dalam pertemuan ini, kedua pimpinan instansi membahas sejumlah poin penting, diantaranya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, kemudian pengelolaan anggaran daerah, serta optimalisasi penggunaan dana desa agar benar-benar tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan Kajari Sibolga beserta jajarannya. Ia menegaskan pentingnya pendampingan hukum dan pengawasan preventif dalam mengelola keuangan daerah. Lebih lanjut, Bupati juga menekankan bahwa pemerintah kabupaten atau Pemkab Tapanuli Tengah terus berkomitmen melakukan mitigasi risiko dan mengedepankan langkah-langkah pencegahan atau preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD senantiasa dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Makassar siang ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi ada informasi dari Tapanuli Tengah, kita akan bergeser untuk memberikan informasi kali ini dari Aceh Singkil terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan genset senilai 2, miliar yang disorot. Jadi sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM Kabupaten Aceh Singkil mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada Rabu lalu, 26 Agustus 2026. Kedatangan para pemuda ini bertujuan untuk menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Ketua GPPM Kabupaten Aceh Singkil, Mas Dimunte, mengatakan dugaan kasus korupsi pengadaan genset yang memiliki pagu sekitar 2,5 miliar bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016. Sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh di mana penanganan perkaranya kepada Kejari Aceh Singkil dengan nomor surat R48-L15-FO2-01-2026 tertanggal 19 Januari 2026. Namun, terhitung sejak 7 bulan setelah pelimpahan, penanganan kasus tersebut dinilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Untuk itu, Mas Di mengatakan GPPM Kabupaten Aceh Singkil meminta Kejaksaan Negeri Singkil perlu membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan atau pulbaket kepada publik. Bahkan, jika ada ditemukan bukti yang cukup, Mas Di mendesak Kejari Aceh Singkil agar meningkatkan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Masih akan ada informasi menarik lainnya untuk Anda. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Adera, Dengarkan Hatiku.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru, sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke Puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di Puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPA adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah

orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah. Pada akhirnya, novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

0: Pendengar, itulah tadi informasi kami hadirkan untuk Anda, dan selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kimize de hayırlı olsun. Burada
2: dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris, pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Risma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mereka menang telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

Ersan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipali menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kampung Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Ya, target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi yang diskus diantaranya empat yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan recap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan sekali nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Kita balik kah minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship. Apalagi seperti itu. Ya kan, tidak jadi. 34 plus lagi.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak.

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Di Pusat Marciano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak puyat gitu, fokus kita mulai hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, data set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih diekstrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Makassar siang ini. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Aduh, HP. Guys, wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Saya langsung ke ini. Guys, merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mikodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mikodong. Tolong dulu bantuan tak guys, yang nonton secara langsung ku. Sini kita dulu bantu kau dong, bantu ki Jalan Lentera sekarang, pak.
3: Wih, sini dulu, pak. Sudah medula itu, jangan secara langsung di situ. Bantu dulu ini kasihan.
4: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebetulan kemarin sebelum puasa, berapa orang itu yang menikah kemenangan, ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sebagian yang begitu.
1: Pelakunya pakai gunting penyairnya orang tua atau usia?
0: Yang kemarin itu di tempat saya, kayaknya masih muda.
2: Iya, orang-orang tertentu sih. Kayak keturunan anu begitu apa sarai atau apa gitu.
3: Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pakio Bunting.
4: Ya nenek, ya nenek, ya tujuh minyak bunting. Bunting saluwa ku tayang, saluwa ku minasai, bukan ruari nabiya, kupala kari batarainya.
5: Karena saya masih sering menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu buat perempuan, buat laki-laki itu ada antrum buntingnya. Artinya, dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walaupun semodern-modernnya, orang pencari lah biasa dikasih keras, ditaburi beras, sambil ada bahasa-bahasa puitis. Artinya, pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Calon suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering itu juga, kan itu kata-kata puitis.
3: Pemanggil pengantin atau Pakio Bunting, mereka adalah orang terpilih. Biasanya dilakoni para sesepuh yang pandai melantunkan syair atau sajak bahasa Makassar. Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, dikenal satu tradisi berpuisi dengan kata-kata sastrawi penuh makna, layaknya berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu. Pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan, seseorang pemanggil pengantin akan membacakan syair puisi dalam bahasa Makassar. Barulah, setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita.
6: Jadi Pakio Bunting itu adalah ucapan selamat kepada pengantin laki-laki yang datang lamai nik dari balak nabi atau jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan, sehingga di dalam acara sebelum setelah pengantin tiba di halaman tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar memuji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini, diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan pada pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti.
3: Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita, karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pakio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang.
6: Nah, artinya, baik Ibu Bunting, ya, dalam sebagai orang yang beragama, kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan, memang sangat diharapkan, itu telah tiba.
4: Ya nenek, ya nenek, ya tujuh minyak bunting. Bunting saluwa ku tayang, saluwa ku minasai, bukan ruari nabi, aku pala kari batarainya. Nampak ini umur-umur bunting. Dicap papar langkeng, unaku kelaki-laki guru, kukilain tak sungguh rika islangan.
3: Wajah penuh sukacita dan kebahagiaan dari keluarga pengantin disambut sajak sastra Makassar untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi pakio bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi pakio bunting semakin memudar. Ibarat syair tak terdengar lagi.
7: Karena sekarang banyak tradisi, itu biasa pun lagi bunting.
8: Dalam awal pernikahan ada tradisi angaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin.
3: Dalam sajak pakio bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Tauriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga.
9: Tidak ada penerus, seandainya ada penerus bagi sedem bagi sarni suatu itu ada pengadat Amerika sedem bagi sedikit itu mentangati sindrom.
3: Tidak ada penerus, ataukah tradisi pakio bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada siang hari ini, setelah tadi kami hadirkan dinamika olahraga relay dari Pro 3, masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya menemani waktu beristirahat Anda atau waktu bersantai sembari menyelesaikan pekerjaan di hari Kamis yang sudah ada bayang-bayang weekend. Karena kan biasanya kalau udah di penghujung minggu, apalagi Jumat, sekarang kan WFA ya, work from anywhere, jadi bisa kerja dari mana aja, itu sudah punya planning nanti mau kemana ya, ke kafe mana lagi ya, ke warkop mana lagi ya. Gak apa-apa, itu juga menjalankan roda perekonomian, membantu UMKM. Asal apa? Asal tetap tertib dan juga memperhatikan lingkungan sih, karena seiring makin banyaknya juga pertumbuhan kafe-kafe baru, khususnya di Kota Makassar, ada tantangan baru juga yang menghadang, yakni pengolahan sampah plastiknya. Ini kita harus aware untuk hal-hal sederhana. Pemerintah pun juga kan sekarang sudah memberikan kebijakan peraturan untuk memilah sampah, baik sampah organik, sampah residu, sampah plastik, itu sudah dipilah-pilah supaya nanti ketika dibawa ke tempat pembuangan akhir tidak bercampur dan tidak memunculkan aroma tidak sedap ataupun juga ancaman lainnya untuk kesehatan. Nah, kalau informasi kali ini kita hadirkan dari portal berita resmi kami rri.co.id seputar lifestyle. Ada apakah kira-kira dari dunia kesehatan lagi ya? Ini penting karena musim kemarau masih berjalan hingga saat ini. Perlu banget untuk memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, memperhatikan aktivitas sehari-hari. Informasinya kali ini dari sekolah di mana Madrasah Aliyah Negeri di Aceh Singkil dan UPTD Puskesmas Singkil yang menggelar cek kesehatan gratis. Jadi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Aceh Singkil bersinergi dengan UPTD Puskesmas Singkil untuk menggelar kegiatan launching cek kesehatan gratis atau CKG Girls to School tahun 2026. Kegiatan dengan tema Wujudkan Generasi Sehat, Cerdas, dan Berprestasi berlangsung di halaman MAN Aceh Singkil dan diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Penanggung jawab kegiatan dari UPTD Puskesmas Singkil, Dr. Weni Kurniananda, menyampaikan bahwa CKG Goes to School merupakan program tahunan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan siswa. Ia juga menambahkan, sasaran utama program ini adalah para remaja di sekolah. Sementara itu, dari Kepala MAN Aceh Singkil, Rusnawati Zaini, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak UPTD Puskesmas Singkil yang telah berkunjung ke madrasah. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan senam pagi bersama dan juga diakhiri dengan cek kesehatan gratis itu sendiri, di mana dengan adanya sinergi antara madrasah dan layanan kesehatan diharapkan siswa dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Benar. Nah, karena ini sudah dimulai dari lingkup sekolah, generasi muda, bagi yang sudah berumur juga jangan lupa untuk cek kesehatan gratis. Bisa melalui aplikasi Satu Sehat dan juga ini bisa dilakukan pada saat Anda merayakan ulang tahun. Memberikan hadiah untuk diri Anda dengan memeriksakan kesehatan merupakan hal yang paling indah untuk dilakukan. Karena kita bisa tahu nih, dengan cek kesehatan gratis, identifikasi penyakitnya bisa cepat ditangani. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: hampir setengah abad, ruas jalan di Kecamatan Bontoala ini menjadi saksi bisu denyut ekonomi warga melalui deretan lapak kambing. Namun, sebuah perubahan besar sedang dimulai. Sebuah langkah untuk mengembalikan hak pejalan kaki dan kenyamanan kota. Sejak tahun 1978, aktivitas ini telah berlangsung. 48 tahun lamanya, trotoar dan drainase beralih fungsi, memicu kemacetan di jam sibuk dan merusak estetika kota. Jumat 30 Januari 2026, pemerintah Kota Makassar melalui pemerintah Kecamatan Bontoala mengambil langkah tegas namun humanis.
1: Dari arahan Bapak Wali Kota bahwa penataan kota ini harus dilaksanakan secara serentak di 15 kecamatan. Yang dimana khusus di Kecamatan Bontoala kami melakukan penertiban-penertiban PK5 yang dianggap sebagai titik kemacetan dan merusak tata kota dan tata ya, sehingga tidak rapi dan rapi.
0: Penertiban ini bukan sekadar pemekaran. Pemerintah telah menyiapkan solusi, yakni relokasi ke rumah potong hewan atau RPH bagi pedagang yang bersedia pindah. Untuk memastikan ekonomi warga tetap berdenyut, pemerintah kecamatan turut membantu pemasaran dengan memasangkan spanduk informasi bagi para pedagang yang direlokasi. Selain perubahan di ruas jalan di Kecamatan Bontoala, perubahan wajah Makassar juga hadir dari Kecamatan Biringkanaya Makassar.
2: Jadi untuk wilayah Kecamatan Biringkanaya, kami bersama lurah, RT dan RW, LPM dan juga Satpol PP yang ada di Kecamatan Biringkanaya memulai kegiatan di Pasar Mandai. Kita harus di Pasar Mandai karena Pasar Mandai ini merupakan pasar yang berada di pintu gerbang Kota Makassar. Dan pada saat pelaksanaan kegiatan penataan PK5, tulang pada saat itu trotoar sudah tertutup dan dipenuhi oleh pedagang-pedagang PK5 yang ada di Pasar Mandai. Dan dengan kegiatan pendekatan-pendekatan bukan oleh lurah, sedang RW dan juga kepala pasar dan juga dari kami pemerintah Kecamatan Biringkanaya, alhamdulillah warga masyarakat atau pelaku usaha yang ada di Pasar Mandai ini mulai paham dan juga melakukan pembongkaran secara mandiri dan juga dibantu oleh teman-teman Satpol PP yang ada di wilayah Kecamatan Biringkanaya. Untuk selanjutnya kami juga melakukan penataan di Jalan Pak Jayang. Di Jalan Pak Jayang ini ada kurang lebih panjangnya ada 730 meter mulai dari ujung Jalan Denraman dan hingga Samsat Provinsi. Dan alhamdulillah pada pelaksanaan kegiatan penataan kemarin ada 70% pedagang yang melakukan pembongkaran secara mandiri dan sisanya dilakukan oleh teman-teman dari Satpol PP BKO Kecamatan Biringkanaya. Trotoar yang selama ini tertutup sudah bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat utamanya anak-anak sekolah yang melintas di depan Pasar Mandai.
0: Selain Kecamatan Biringkanaya Makassar dan Kecamatan Bontoala Makassar, kecamatan lainnya yang ada di Kota Makassar juga terus berbenah untuk wajah baru Kota Makassar yang lebih baik lagi. Di tengah kebijakan penataan wajah baru dari Kota Makassar, sejumlah pendapat dari masyarakat Makassar hadir. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang setuju, bahkan ada yang tidak setuju. Junaidi, warga Makassar, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menyoroti masalah relokasi seperti penjual kambing yang dipindahkan ke rumah potong hewan atau RPH yang memerlukan biaya. Sementara kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit.
3: Kalau saya, tidak tepat. Karena begini, alasan saya tepat karena begini. Ini, kalau misalnya, contohnya penjual kambing, dikasih pindah tempat pemotong hewan, itu bagaimana? Karena begini, saya tahu itu rumah pemotong hewan pasti membayar lah, pasti yang bayar gratis. Dan ini orang sosial kepencariannya, apalagi kalau ekonomi kurang. Nah, jadi kalau menurut saya ini pemerintah ini sebagian mau menikuti apalagi sekarang masyarakat ekonominya kurang.
0: Lain halnya dengan Bunda Sofi di Goa, mendukung langkah pemerintah karena keberadaan PKL dianggap mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Ia mencontohkan kondisi di Jalan Hertasning, di mana pembeli yang menggunakan mobil sering parkir di pinggir jalan sehingga memicu kemacetan.
4: Saya kira sudah tepat ya, artinya PKL itu kan mengganggu juga perjalanan masyarakat lain ya, karena orang kan belanjanya di atas mobil, itu kan lebih banyak itu kan bukan parkir mobilnya, lalu turun untuk belanja, tetapi belanjanya di atas mobil, artinya menghalangi pengguna jalan lain kalau memang ditertibkan di satu tempat ya. Pokoknya jangan berjualan di tempat jalan yang memang keramaiannya luar biasa. Kemudian sebelah menyebelah ada PKL-nya. Nah, itu kan mempersempit jalan, ya.
0: Sementara itu, Pak Jono, warga Makassar, juga sangat mendukung ketegasan Wali Kota Makassar dalam menegakkan aturan. Ia mengapresiasi keberanian pemerintah menertibkan lokasi yang sudah puluhan tahun melanggar, seperti di beberapa titik jalan yang ada di Makassar.
5: Oh iya, tepat sekali lah. Sangat tepat oleh pemerintah kota. Dan itu kenapa baru sekarang dilakukan ya? Karena dulu kan itu bayangkan tuh penjual kami di situ 48 tahun di situ, dibiarkan di situ, melanggar. Kenapa tidak dia berani? Ini saya salut sama pemerintah kota sekarang ini karena mempunyai keberanian mengambil sebuah langkah ya. Kalau orang yang mementingkan jabatan, dia tidak akan mungkin melakukan itu. Tapi toh dia mempatuhkan kepada aturan yang harus ditegakkan. Dan saya salut sama Pak Wali Kota ini. Mudah-mudahan ini tetap konsisten dan berlanjut lah, bukan hanya pada satu tempat ya. Dan memang sangat mengganggu di situ, di Jalan Sembilan, Jalan Lamuru itu baunya sungguh menyengat itu kalau orang lewat di situ.
0: Pemerintah tidak hanya membongkar, namun memberikan solusi nyata. Dengan kembalinya fungsi trotoar, warga kini dapat menikmati ruang publik yang lebih bersih, sehat, dan bebas dari kemacetan. Karena kenyamanan kota adalah milik bersama. Kota yang hebat adalah kota yang menghargai hak setiap warganya. Wajah baru Kota Makassar yang lebih indah dan menarik hati dan mata setiap orang yang mengunjunginya.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka.
1: Nada dalam irama menyatu dalam hati kita.
0: Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasinya dari dunia olahraga. Karena olahraga juga bagian dari upaya kita untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk berolahraga minimal 30 menit berjalan kaki supaya tubuh kita tetap bergerak sehingga tidak akan menimbulkan kemungkinan baik itu sakit ginjal, lemas, dan kemungkinan-kemungkinan sakit lainnya. Karena memang jangan sampai nih ya, kita terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi gula, tinggi garam, tapi tidak dibarengi dengan aktivitas yang seimbang, aktivitas yang juga cukup, itu akan menyebabkan penumpukan gula di sel darah merah kita sehingga akan memicu namanya diabetes dan ancaman-ancaman lainnya. Nah, informasi seputar olahraga kali ini datang dari lagi-lagi Aceh ya, yakni mengenai adanya turnamen sepak takraw yang memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Aceh. Ya, jadi turnamen sepak takraw di Simpang Kanan Cup 1 memeriahkan momentum peringatan HUT RI ke-80 yang kita sama-sama meriahkan pada 17 Agustus yang lalu. Nah, di sini Camat Simpang Kanan Aceh Singkil, J. Prima Hardika, mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan turnamen tersebut. Selain sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, juga melalui ajang kompetisi ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat sportivitas, serta meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga sepak takraw. Siapa di sini yang juga suka sepak takraw? Ini salah satu olahraga yang membutuhkan keahlian khusus sih ya, karena gerakannya, kemudian juga peraturan mainnya, itu hanya 3 orang per tim dan mereka menggunakan kaki, pure kaki aja yang dipakai untuk bisa mengoper bola, men-smash dan lain sebagainya. Ini keren banget. Bahkan Rizna juga punya pengalaman, teman Rizna sekolah takraw, dan memang ternyata ini menjadi sebuah cabang olahraga yang sangat potensial untuk bisa dikembangkan oleh generasi muda ke depannya dari Aceh untuk bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Sulsel juga terkenal sih sebagai salah satu provinsi yang juga penyumbang pemain takraw terbaik di Indonesia. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Terakhir informasi yang menutup perjumpaan kita ya pada siang hari ini, sebelum nantinya kami hadirkan warta berita pada siang hari ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kali ini kita akan mengupdate seperti apa kondisi salah satu olahraga terbesar di dunia, yakni sepak bola, yakni mengenai Bodi yang resmi bergabung dengan Manchester City, siap gantikan peran dari Pedro. Jadi Manchester City merekrut Ayub Bodi dari Lille dengan kontrak 3 tahun senilai 117 juta dolar sebagai pengganti Rodri yang pindah ke Barcelona. Bodi sendiri berusia 18 tahun dan pemain nasional Maroko, menjadi transfer termahal dalam sejarah Lille dengan melampaui rekor sebelumnya. Gelandang berbakat ini menjadi pemain termuda tampil di Liga Konferensi Eropa pada usia 16 tahun saat bermain untuk Lille sejak 2021. Nah, ini akan update terus informasi dari dunia olahraga bagi Anda pecinta sepak bola, tentunya menantikan klub andalan Anda menjuarai baik itu La Liga maupun juga trofi lainnya di tahun ini atau di musim ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Makassar siang ini.
3: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Siang ini yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan secara terestrial melalui TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Sekda Makassar melakukan peninjauan ke TPA Tamangapa guna mendorong percepatan pembenahan. Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini. Pendengar, berikut warta berita selengkapnya. Sekda Makassar melakukan peninjauan ke TPA Tamangapa guna mendorong percepatan pembenahan. Berikut laporan Edwin Masud.
2: Sekretaris Daerah Sekda Kota Makassar Andi Sulkifli meninjau tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala untuk memastikan proses pembenahan kawasan berjalan sesuai target pemerintah. Dalam peninjauan tersebut, Sekda mengecek langsung sejumlah aspek mulai dari akses jalan menuju TPA, pengelolaan air lindi, gas metana, hingga penanganan timbunan sampah. Saat dikonfirmasi, Sulkifli menegaskan seluruh pekerjaan pembenahan harus dipercepat agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. Menurutnya, pembenahan TPA menjadi perhatian serius Pemkot Makassar karena berkaitan dengan upaya memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Selain itu, hasil evaluasi pemerintah pusat akan menentukan status pengelolaan TPA ke depan.
3: Mengecek bagaimana metode pengelolaannya TPA. Ya, ada peninjauan dari Kaku. Kita lihat bagaimana pertama itu kolam lindinya. Bagaimana, apakah dia sudah berfungsi dengan pipalnya semua. Kolam lindi. Yang kedua, kemudian melihat pipa gas metannya. Ini sementara proses. Kemudian mengenai metode untuk sampahnya, penimbunan sampahnya oleh tanah. Tanah itu kita apakah sudah 100% atau belum? Nah, ini sementara progres.
2: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terus melakukan perbaikan sistem pengelolaan air lindi, penataan kawasan, serta peningkatan sarana pendukung guna mencegah pencemaran lingkungan. Pemkot Makassar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh proses pembenahan sesuai arahan pemerintah pusat.
1: Sampah menggunung, Makassar hadapi ancaman perubahan iklim. Berikut laporan Aan Ariska.
4: Perubahan iklim kini menjadi perhatian serius termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman, menilai persoalan perubahan iklim tidak lagi sekedar isu global, tetapi telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu persoalan disoroti adalah kehadiran timbunan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Antang Makassar. Timbunan sampah yang mencapai sekitar 7 juta metrik ton dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Ia menambahkan, pada musim kemarau, timbunan sampah dapat meningkatkan risiko kebakaran. Sementara saat musim hujan, air lindi berpotensi mencemar lingkungan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar dalam beberapa tahun mendatang.
5: Pasar kita TPA tak sudah luar biasa, sudah ada 7 juta metrik ton di sana. Dan ini menjadi masalah besar kalau dia musim kemarau bisa menjadi potensi bahaya kebakaran. Kalau dia musim hujan, potensi air lindinya juga ada. Jadi banyak sekali masalah dan ini harus diselesaikan dengan segera. Kalau kita tidak selesaikan hari ini, saya yakin dan percaya banyak masalah yang bisa kita timbulkan nanti mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang.
4: Pemerintah daerah didorong tidak hanya menangani dampak yang muncul, tetapi juga memperkuat pengelolaan sampah dan lingkungan sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan lingkungan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan.
1: Bank Indonesia perwakilan Sulsel gelar pelatihan jurnalistik di Bali. Berikut laporan Edwin Masud.
2: Bank Indonesia kantor perwakilan Sulsel menggelar pelatihan jurnalistik di Bali yang diikuti lebih dari 40 insan media dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Kepala Divisi Implementasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Jonathan Ruli, menyambut para peserta dan memaparkan perkembangan ekonomi Bali yang hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Jonathan menjelaskan pada triwulan 2, ekonomi di Bali tumbuh sebesar 5,78%. secara tahunan atau year on year, meningkat dibandingkan triwulan 1 yang mencapai 5,58%. Sektor pariwisata menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Bali dengan sumbangan mencapai 40,9%.
6: Perkembangan ekonomi Bali itu sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan aktivitas ekonomi yang pendukung lainnya, tapi masih related dengan pariwisata. Jadi mobilitas wisatawan baik domestik dan mancanegara itu sangat mendorong pertumbuhan ekonomi Bali untuk tetap tinggi dan berkelanjutan. Jadi sebagai informasi, pada triwulan 2 tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,78% year on year. Itu meningkat dari triwulan 1 2026, yaitu sebesar 5,58% di tengah gejolak geopolitik global.
2: Pelatihan jurnalistik ini turut menghadirkan pemimpin redaksi Bisnis Indonesia, Heri Trianto, sebagai narasumber. Melalui kegiatan tersebut, para peserta memperoleh penguatan kapasitas dalam bidang jurnalistik, khususnya terkait peliputan isu-isu ekonomi, bisnis, dan kebijakan publik.
1: Semester pertama 2026, ekosistem Grab Makassar melonjak lebih dari 25%. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
7: Ekosistem digital Grab di Kota Makassar mencatat pertumbuhan positif sepanjang semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan ekosistem Grab di Ibu Kota Sulawesi Selatan ini mencapai lebih dari 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Indonesia Timur. Pertumbuhan ini ditopang layanan GrabFood dan GrabMart yang masing-masing membuktikan

0: produk holding, hingga pengelolaan keuangan usaha.
1: Yang ada di Kota Makassar itu juga tumbuh lebih dari 15%. Maka dari itu, kami melihat potensi ekosistem digitalnya semakin membesar, dan kemudian juga peluang usaha yang untuk nanti teman-teman atau rekan-rekan dari Grab Merchant itu juga semakin bertumbuh. Itulah sebabnya makanya kami memilih Kota Makassar sebagai spesial ulang tahun 2026 pembukaan rangkaian 10 kota nanti.
0: Lanjut dikatakan, secara nasional, Teras Perwira 2026 menargetkan lebih dari 1.000 mitra Grab Merchant di 10 kota besar sebagai upaya memperkuat daya saing UMKM di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemkot Makassar mendorong industri kecantikan dan ekonomi lokal lewat event Citra Beauty Fair 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Sebanyak 137 booth dan 140 brand ikut memeriahkan event Citra Beauty Fair 2026 yang terselenggara kemarin di Makassar. Event ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham. Alia mengatakan event ini tidak hanya memberikan pilihan produk kepada masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan industri kecantikan dan ekonomi lokal di Kota Makassar. Ia berharap event Citra Beauty Fair 2026 semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu kota tujuan kegiatan industri kreatif dan kecantikan di Indonesia, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
5: Saya secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Kota Makassar tentunya merasa gembira dan mensupport kegiatan seperti ini. Apalagi saya sebagai seorang perempuan tentunya mendorong kegiatan seperti ini karena sesungguhnya tidak ada perempuan yang tidak mau tampil cantik. Tidak ada seorang perempuan yang tidak mau tampil prima. Tidak ada perempuan yang mau tampil mempesona. Nah, disinilah tempatnya.
4: Sementara itu, founder dan CEO Citra Kosmetik, Katrina Yusuf, menyebut event ini hadir bukan sekedar memperkenalkan produk atau brand kecantikan yang ada, tapi mempertemukan semua industri kecantikan dengan konsumen, membuka ruang kolaborasi, memperluas jaringan, sekaligus memberikan pengalaman lebih dekat bagi masyarakat.
6: Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh brand, exhibitor, sponsor, partner, komunitas, media, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga Citra Beauty Fair 2026 ini dapat terselenggara dengan lebih besar dan lebih beragam. Dan tentunya kami kembali berterima kasih kepada seluruh pengunjung yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan acara kami ini.
4: Ia berharap event ini bisa memberikan dampak positif tidak hanya ke industri kecantikan, tetapi juga ke warga Kota Makassar.
3: Kodim 1407 Bone mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau saat ini. Berikut laporan Suryani Arifin.
7: Kodim 1407 Bone mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman di tengah musim kemarau saat ini. Imbauan tersebut disampaikan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus melalui Pasi Ops Kodim Bone Kapten Infantri Ahyar Budiman. Kapten Ahyar secara tegas meminta warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pasalnya, dampak kebakaran sangat merugikan masyarakat luas, terutama dari segi bahaya polusi udara dan ancaman keselamatan jiwa. Guna mengantisipasi dan menangani potensi bencana ini, Kodim Bone telah mensiagakan sebanyak 372 babinsa di lapangan. Para babinsa siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah serta menindaklanjuti apabila terjadi insiden kebakaran.
8: Diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada untuk tidak membakar lahan sembarangan. Karena kebakaran itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat lain, termasuk polusi udara. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, betul-betul memperhatikan ketika memasak, jangan sampai ketiduran, listrik, arus pendek listrik harus betul-betul diperhatikan. Kodim 1407 Bone dalam hal ini babinsa di lapangan, 372 babinsa, sudah siap membantu masyarakat di dalam hal untuk mengantisipasi bahaya kebakaran ataupun menindaklanjuti kebakaran yang terjadi.
7: Selain dilarang membakar lahan, masyarakat juga diimbau tidak membuang puntun rokok sembarangan, mewaspadai aktivitas memasak di dapur, serta memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya korsleting.
3: Polisi Militer Kodam Hasanuddin mencegah pelanggaran lalu lintas prajurit, dilaporkan Sarifuddin.
9: Polisi Militer Kodam

0: Pondam 14 Hasanuddin melakukan pengecekan kendaraan pribadi dan kendaraan dinas personil Kodam 14 Hasanuddin di lapangan upacara M. Yusuf, Markas Kodam Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar kemarin. Pemeriksaan kendaraan terhadap personil dilakukan Pondam untuk memastikan kelayakan dan kelengkapan kendaraan saat digunakan di jalan raya. Selain pengecekan kendaraan personil, Pondam 14 Hasanuddin juga bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar untuk pembuatan surat izin mengemudi SIM bagi prajurit TNI Angkatan Darat berlangsung di Baruga M. Yusuf, Makodam. Dan Pondam 14 Hasanuddin Kolonel CPN Muhammad Akib Jabar mengungkapkan pihaknya menyikapi masih banyak pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya hingga menimbulkan korban jiwa sehingga melakukan pemeriksaan kendaraan pribadi dan kendaraan dinas personil untuk memastikan kelayakan saat digunakan di jalan raya. Kolonel CPN Akib Jabar mengatakan pembuatan SIM untuk prajurit TNI Angkatan Darat dilakukan guna meminimalisir angka kecelakaan serta meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat.
1: Banyaknya terjadinya insiden pakal lalin di jalan raya, baik yang menimbulkan korban luka maupun meninggal dunia. Dengan kita melaksanakan kegiatan ini, diharapkan personil jajaran Kodam 14 Hasanuddin bisa tertib berlalu lintas, bisa mentaati rambu-rambu lalu lintas, bisa berkendaraan di jalan raya, menghormati pengguna jalan lain, sehingga sedikit banyaknya akan mengurangi atau meminimalisir kejadian laka lalin di jalan raya.
0: Menurut Kolonel CPM Rokib Jabar, langkah pemeriksaan kendaraan pembuatan SIM bagi prajurit merupakan bentuk tindak lanjut dari instruksi pimpinan, namun sudah sebagian besar prajurit memiliki kesadaran dan ketaatan berlalu lintas yang baik. Dan Pondam Hasanuddin menegaskan, sangat penting pemeriksaan kendaraan mendadak terhadap personil untuk mengantisipasi potensi kecelakaan akibat kelalaian ataupun kondisi kendaraan prajurit yang kurang layak digunakan di jalan raya.
2: Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
0: Unjuk rasa penyampaian aspirasi di berbagai titik di Kota Makassar dengan berbagai tuntutan hari ini disikapi kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel dengan menyiapkan pasukan pengamanan didukung TNI untuk mengamankan aktivitas masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menegaskan berkomitmen untuk mengawal serta mengamankan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi masyarakat. Kapolda mengatakan kepolisian memastikan seluruh personil Polri didukung TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah bersiaga menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan bahwa berpendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Walaupun demikian, pelaksanaan aspirasi wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak masyarakat lainnya. Kepolisian juga memberikan ruang masyarakat lainnya agar aktivitas mereka tidak terganggu, termasuk perekonomian dan orang sakit yang diantar ke rumah sakit dan ojek online bisa berjalan lancar.
3: Ketika unjuk rasa, kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga, karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua.
0: Kapolda Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menegaskan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah Sulawesi Selatan selalu dalam posisi siap siaga. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kodam 14 Hasanuddin, DPRD Sulawesi Selatan, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan situasi di Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif. Kepolisian senantiasa melakukan pendekatan humanis, tindakan preventif hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan hukum.
2: FPTI Makassar kirimkan satu atlet panjat tebing untuk mengikuti seleksi pelatnas. Berikut laporan Zainal Abidin.
4: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Makassar kembali mengirimkan salah satu atlet panjat tebing berbakat untuk mengikuti seleksi pelatnas panjat tebing nasional di Kota Jakarta. Informasi ini disampaikan Koordinator Pembinaan dan Prestasi sekaligus salah satu pelatih FPTI Makassar, Nurmansyah, saat dihubungi RRI pada Kamis pagi tadi. Nurmansyah mengatakan pihaknya mengirimkan salah satu atlet panjat tebing putra atas nama Firdaus untuk mengikuti kegiatan seleksi pelatnas tersebut. Ia menjelaskan sebelumnya sejumlah atlet FPTI Makassar telah mengikuti turnamen panjat tebing ECC yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Setelah mengikuti kejuaraan tersebut, Firdaus langsung berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi pelatnas sesuai dengan surat edaran yang diterima pihaknya dari FPTI Pusat.
5: Salah satu dari mereka ada yang ikut seleksi untuk prakompetisinya pelatnas. Jadi atas nama Firdaus itu mengikuti prakompetisi pelatnas di Jakarta. Ya, habis dari kompetisi di Eger, itu Firdaus langsung ke Jakarta, ke tempat PC-nya pelatnas. Memang itu disurati semua itu seluruh FPTI se-Indonesia untuk mengirimkan atletnya yang sudah ada di list mereka.
4: Nurmansyah juga menyampaikan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan seluruh atlet yang lolos ke Porprov mendatang untuk menjalani tryout dengan mengikuti kejurnas panjat tebing Piala Panglima TNI yang akan berlangsung di Yogyakarta pada September mendatang. Keikutsertaan dalam kejuaraan tersebut akan menjadi salah satu ajang evaluasi bagi tim kepelatihan, sekaligus diharapkan dapat menjadi pemicu bagi para atlet untuk semakin meningkatkan kemampuan dan meraih hasil terbaik dalam ajang Porprov mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Bersama dengan saya Risna Supratio dan juga ada siapa nih?
1: Gita.
0: Gita Gutawa.
1: Gita aja. Gita. Gak panjang lagi.
0: Lah, gak apa-apa dong. Yang penting umurnya panjang.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Emang umur panjang mau ngapain?
1: Nah, kaya raya.
0: Oh, amin, amin. Kaya raya. Terus mau ngapain lagi nih kalau umur panjang?
1: Bersedekah.
0: Masya Allah. Terus?
1: Terus, apa ya? Banyak lah.
0: Terus,
1: tapi jangan, kalau umur panjang berarti sampai peot-peot dong.
0: Wah, kayaknya kalau minta umur panjang tuh spesifik bilang awet muda.
1: Oh, harus
0: tubuh bugar, segar, sehat. Lah, gimana mau tubuh bugar, sehat, masih muda aja malas olahraga.
1: Waduh.
0: Duh, kena.
1: Mau jogging tapi
0: aduh. Langsung ya stretching pemanasan. Benar. Benar. Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kita enggak bagaimana?
0: Ini ya. Terima kasih sudah ditanyakan kabar saya.
1: Saya memang sebaik hati itu.
0: Alah, enggak juga sih sebenarnya. Biasa aja. Alhamdulillah baik so far. Panas.
1: So far so good, not bad, but not good.
0: Iya benar, panas.
1: Panas sekali sih, betul. Makassar ini sudah berapa bulan gak hujan?
0: Benar ya, udah 2-3 bulan kali ya.
1: Mendung, tapi panas lagi, kayak gak jelas begitu, kayak sebuah
0: Gak usah curhat. Gak usah curhat, please. Oke, okay, kali ini kita akan membicarakan mengenai apa?
1: Tentang sebuah topik yang sangat-sangat amat menggelitik mungkin bagi para pendengar.
0: Menggelitik juga parah sebenarnya. Apanya yang tergelitik nih? Karena memorinya kita, pendengar kah atau perasaannya ketika membicarakan topik ini?
1: Karena kita akan mengulik masa lalunya pendengar ini melalui sebuah topik, yaitu apa sih kenakalan lucu yang pernah dialami sama pendengar ini, Kak?
0: Kenakalan lucu? Agak kontradiktif sebenarnya. Yeah. Kenakalan kok lucu? Gimana contoh? Contoh deh.
1: Kayak misalnya waktu kecil pernah lempar pohon mangganya orang kan?
0: Okay.
1: Kan mangganya di luar pagar, Ji. Di luar pagar itu milik bersama berarti.
0: Oh iya, Jadi gak apa-apa gitu dilemparin. Oh, yang kayak gitu ya, kenakalan-kenakalan kecil yang dimaksudkan. Oke deh, kalau kamu apa?
1: Kalau aku, aduh, saya anak baik-baik lagi.
0: Orang baik gak akan melabeli dirinya baik sih, BTW. Apa nih, apa ini?
1: Kenakalan lucuku itu saya kan dilarang-larang keluar waktu kecil tuh sama bapak, tapi tetap keluar. Pergi kemana? Pergi latihan dance Blink.
0: Wow, hampir debut Anda. Hampir banget Anda jadi anggota girl band. Betul. Mengalahkan Cherry Bell.
1: Betul.
0: Oh,
1: Cherry Bell juga sih, Kak, jadi salah satu sound.
0: Tuhan, tolong aku. Kebayang, kamu apa? Main vokal, main dancer?
1: Dance dong, Kak.
0: Dance.
1: Kan kalau dance, latihan dance waktu kecil tuh kan musik yang main. Kita tuh kayak wow.
0: Oh, jago berarti.
1: Iya.
0: Bisa
1: dong. Betul.
0: Oh, bisa. Keren. Sampai sekarang juga berarti.
1: Enggak sih, Kak. Mengingat kondisi tubuh yang
0: sudah kaku kan. Iya, bener, betul. Kebayang sih.
1: Olahraga aja aduh,
0: jarang.
1: Mana ya?
0: Oke, di 0821-3333-9440 silahkan bagi Anda pendengar bergabung bersama kami pada siang hari ini. Kenakalan lucu apa yang pernah Anda lakukan? Biasanya tuh juga ini sih ya, kayak alasan gak mau berangkat sekolah, katanya sakit. Ternyata ya, pura-pura sakit aja. Atau gak mau berangkat sekolah karena hujan, padahal hujannya juga sebentar doang gitu kan.
1: Baru mendung.
0: Baru mendung, udah bilang, "Mama, gak mau berangkat sekolah.
1: Hujan deras."
0: Padahal belum turun hujannya, dia sudah prediksi memang bilang bakal hujan deras. Lebih ke apa? Ini, apa sih namanya? Prakirawan cuaca. Ah, enggak masuk jokesnya.
1: Aduh. Aduh, kesenjangan.
0: Aduh. Oke, okay, di 0821-3333-9440. Ada siapakah gerangan loh? Oke, okay, ada yang bergabung. Kita terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Iya, 100% Indonesia.
2: Provinsi Kampung.
0: Karya. Ekspresikan karya.
1: Banggakan.
2: Banggakan Indonesia. Indonesia.
0: Dengan Pak Junaidi di Makassar.
2: Betul, adik Risna, adik kita.
0: Iya. Masya Allah. Lagi apa Ki ini?
2: Lagi monitor.
0: Lagi monitor. Sambil apa? Sambil bersantai.
2: Sambil bersantai, sambil minum Marimas.
0: Marimas.
1: Wih, segernya.
0: Wow.
1: Di hari yang panas ini.
0: Suka Ki Marimas, rasa apa ini? Kita minum.
2: Rasa kalau rasa jeruk.
0: Oh, Marimas rasa jeruk.
2: Kamu rasa mangga.
0: Rasa mangga juga enak.
2: Enak.
0: Oke, menarik, menarik, menarik ya, Marimas.
2: Iya.
0: Kasih topiknya untuk Pak Junaidi.
1: Pak Junaidi.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi kita topik hari ini, kita tuh mau tahu nih Pak Junaidi, apa sih kenakalan lucu atau kenakalan-kenakalan waktu kecil kita tuh yang pernah kita alami begitu?
2: Kalau saya itu kenakalan waktu masih kecil itu, saya tuh dulu suka main-main masuk ke biasa bakar-bakar. Kalau ada kuminta sama orang tua saya kasih, saya bakar ki, ambar kebakar.
0: Apa ini dibakar?
2: Pohon bambu biasa kebakar kak. Ada pernah dari masa kecil kak itu pernah itu ada kuminta sama mama, tapi dia beri.
0: Oh iya. Yeah.
2: Beri itu uang. Karena itu uang kata saya kerja itu sa itu kayak itu hari Marsial nak kerja menjual kisah alu kangkung tu itu saya alu kecil-kecil daun dah itu daun yang tuanya itu
0: iya
2: luar baru di kaki itu kangkung itu kangkung ya luar di potong-potong atau
0: iya yeah. Yeah. Jadi itu,
2: yeah.
0: Kalau nggak dikasih uang, memberontak. Nah, marah itu, nih.
2: Ya dikasih, memberontak. Saya bilang jangan dalam ke besok pagi. Kalau saya kok di sawah ini tuh, pasti ada aku bikin.
0: Iya.
2: Jadi itu waktu pagi itu, dari pulang di rumah, hanya masa ini nenek. Itu nenek, petir-petir, bilang, apa yang bikin di luar? Apa yang bikin? Langsung bakar bambu di 10
0: Oke, baik.
2: Iya. Jadi itu kadang-kadang saya itu.
0: Ini sepertinya core memory menyenangkan yang dibayangkan Pak Junaidi karena dari caranya menjelaskan beliau sangat excited gitu.
2: Iya.
1: Kayaknya dia menunggu topik ini sejak
0: sekian lama.
2: Jadi itu sekarang kan harus kadang-kadangnya ya. Sekali ya.
0: Oke deh Pak Junaidi, terima kasih nih sudah sharing pengalaman kenakalan lucunya gitu kan.
2: Iya.
0: Request lagu dulu, mau lagunya siapa? Ada lagu dari Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki, dan Raisa Terjebak Nostalgia. Mau ke yang mana?
2: Yang pertamanya mau.
0: Ingin Kumiliki dari Ruth Sahanaya.
2: Ingin Kumiliki bersama Dinda.
0: Wow. Baik. Salam-salam dulu Pak Junaidi, silakan.
2: Salam, spesial untuk ada tahu yang lagi siaran tahu ada tahu adik Gita bersama Rista yang sangat-sangat serasi.
0: Wow, kita serasi.
2: Serasi,
0: betul.
2: Serasi. Terus ada tahu Pak Bila Sewa yang ada di SS di Abis 17.
0: Iya.
2: Ada juga tahu Pak Hanis sama Rizka yang ada di Alitondro. Terus ada Sri Dewi di Pakarto, ada kau kini di Daya, kau kini di Daya, bagaimana kabar? Terus tapi itu lagi yang merasa masuk itu Indah di Sopeng, dan tapi itu lagi yang merasa masuk karena kalau masuk ini pasti semua mi dan Aldi di Pendram nih.
0: Iya.
2: Semuanya nih
0: terus. Iya, baik.
2: Untuk Ade Rizna bersama kita.
0: Iya.
2: Selamat bertugas nih.
0: Iya.
2: Selamat ke kalian pembelajaran untuk kami kita.
0: Iya. Terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Oke deh, kita langsung aja ya menuju ke penelpon dari WhatsApp. Ada Kak Tika di Sabang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Kak Tika lagi apa ini?
3: Lagi habis buat pisang goreng.
0: Wih, enak banget ini.
1: Pisang goreng sama marimas.
0: Anda membayangkan banget ya.
3: Kok tahu itu ya? Kok jangan sebut-sebut merek nanti di ini.
0: Gak apa-apa, kita dapat endorse. Pokoknya salah satu minuman lah ya, minuman sachet kan banyak nih.
3: Iya, memang kayak begitu favorit ya disiram-siram.
0: Iya. Apanya disiram-siram maksudnya? Minumannya. Oh, iya.
3: Iya, karena bermacam jenis rasa. Betul. Dan murah meriah.
0: Cuman ini ya, enggak boleh sering-sering
1: pendengar. Karena terlalu manis.
3: Ya, enggak boleh. Sekali-sekali enggak apa-apa.
0: Pewarnanya juga kan pekat banget, betul. Pewarna buatan itu enggak baik untuk kesehatan kok terlalu sering. Kopi aja lah yang diseduh sendiri gitu, itu udah mantep banget.
1: Pagi-pagi kan.
3: Tapi tidak suka kak tidak suka kak ini kopi.
0: Ada alternatif lain apa teh?
1: Teh
0: matcha.
3: Matcha juga ya, parah. Teh mending teh daripada
0: teh
3: kopi.
0: Teh enak, tuh. Tehnya tawar
3: teh
0: atau manis?
3: Manis-manis, tidak terlalu manis, manis dikit lah.
0: Oh, makasih, emang kita manis sih.
1: Iya betul.
0: Enggak ketika ya, bercanda kita ini. Oke, baik.
3: Emang betul kok.
0: Terima kasih.
1: Tapi Kak, manis sedikit tadi dia bilang. Betul.
0: Manis sedikit. Enggak boleh kebanyakan.
3: Itu. Oh.
0: Benar.
3: Kalau kebanyakan itu nanti banyak yang mengikut.
0: Betul. Mengundang apa? Mengundang semut.
3: Mengundang semut.
0: Mengundang semut. Katika ini ada topiknya Gita. Komentari dulu dong. Kita merefresh memorinya Kak Tia.
3: Eh, siapa teman tak dulu Isna?
0: Hah? Temanku?
3: Rahma kah?
0: Gita. Gita Gutawa nih. Rahma besok.
3: Oh, Gita. Hai Gita.
1: Halo Katika.
3: Yeah.
1: Jadi topik kita hari ini tuh Kak, apa kenakalan lucu yang pernah kita alami di zaman-zaman dulu lah.
3: Bukan lagi lucu tapi
0: sadis. Ih. Ah, serem sih ini. Gimana tuh sadisnya?
3: Kan ada teman saya masih di SD tuh kelas 6 sama. Dia tuh terlalu lebay. Pokoknya sedikit-sedikit lihat serangga, aduh ini ketakutan apa, serangga apalah, kayak begitu ketakutan. Pada satu hari kita camping, bikin repot banget, sedikit-sedikit harus ditolong.
0: Banyak ngeluhnya gitu ya. Terus?
3: Pada, di situ, pada saat libur sekolah hari Minggu, saya pergi ke kebun. Terus, kan di kebun itu lagi, lagi musim jagung, ntar lagi dipanen. Kalau di kebun itu banyak belalang kayak begitu.
0: Betul.
3: Di ini bertengger-tengger di batang jagung kayak begitu kan. Terus saya kumpulin. Yeah. Pokoknya diambilin kentong plastik, dikumpul dalam. Pas terus? Masuk sekolah hari Senin itu. Pas ini teman saya yang super lebay sekali, kan saya sama keluar kelas, pergi ke kantin, kan sedikit-sedikit dia nyemil apa segala macam lah.
0: Okay.
3: Terus ditinggalin tasnya, terus disitulah saya kesempatan belalangnya itu saya tumpahin masuk tas.
0: Wah,
3: masuk tasnya.
0: Bener sih kalau dikata terus, ekstrim juga bener.
3: Dia saking sampai pingsan dia Riz, pulang-pulang itu duduk pas kita mau belajar ambil buku dia langsung teriak. Karena
0: iya pasti kebayang,
3: pas ambil buku dalam tas
0: banget.
3: Kenapa belalangnya?
0: Pasti ketakutan banget sih.
1: Iya betul.
3: Iya.
0: Tapi
3: belalangnya sampai teriak itu.
0: Tapi ketika puas. Kenapa? setelah melakukan itu ketika ada rasa rasa puas atau gimana ini?
3: Tadinya sih ini mau nyalinya baunya serangga itu nggak mematikan, nggak menggigit kayak gitu, nggak terlalu kayak bimanya. Makanya saya mau uji nyalinya biar tidak terlalu lebay kalau ada serangga kayak gitu, langsung ketakutan.
0: Oh, oke. Kayak kasih paham.
1: Tapi sampai sekarang sudah ditahu nih kalau Katika yang kasih masuk itu serangganya.
3: Karena ketahuan makanya dihukum.
0: Oh, dapat. Langsung dihukum di tempat ceritanya.
3: Iya. Karena hampir pingsan.
0: Wah, setakut itu dong berarti ya. Trauma.
3: Iya, terlalu fobia sama serangga-serangga ya begitu.
0: Oh iya, mungkin dia tinggalnya bukan di lingkungannya banyak serangga kayak.
1: Berarti bukan lebay dong, Kak, tapi memang begitu.
0: Tapi kalau yang terlalu banyak keluh kayak yang diceritain tadi, kayaknya iya deh, perlu dipertanyakan
3: iya,
0: juga sih.
3: Terlalu banyak keluh, ada sedikit
0: terlalu banyak keluh.
3: Semut apa segala macam takut lagi.
0: Oh gitu.
3: Dikasih menarik. Dikasih pelajaran.
0: Menarik. Oke, Katika, thank you. Ini udah cerita lucu banget. Kita bisa tahu juga ternyata ada orang yang dikit-dikit ngeluh gitu kan. Dikit-dikit mempermasalahkan gitu.
3: Masalahnya saya Riz itu paling tidak suka. Makanya kalau ada ngadain camping kayak begitu, kayak kemah kayak begitu, saya tidak suka sekali sama orang teman yang lebay terlalu.
0: Oh, dia jatuhnya udah lebay ya, bukan cuma sekadar ngeluh ya. Mungkin kalau ngeluh biasa masih okay lah ya, tapi kalau yang udah kayak dikit-dikit takut, nggak mau, ini nah itu baru.
3: Iya.
0: Oke, Katika.
3: Ada kecoa, aduh takut, nggak bisa.
0: Oh iya, padahal kecoanya nggak ngapa-ngapain juga gitu kan, cuma lewat doang, aja heboh.
3: Iya, enggak membahayain juga kali.
0: Oke deh.
3: Kecuali kalau ular itu mah bahaya.
0: Oke, Katika ya. Request lagunya dulu, mau lagunya siapa ini? Ada Ingin Kumiliki Ruth Sahanaya, Terjebak Isha. Nostalgia Raisa. Oke. Iya. Salam-salam dulu.
3: Buat Kak Junaidi tadi, ada Pak Tantri, ada KST, ada Sul, Aulia, ada Bunda Sopi, ada Ica, ada Inda, ada Pak Aldi Hidayat, ada Pak Abdullah Sewang, Bunda Sopi, ada Kak Rusdena Yasir, ada Pak Ahmad Yani Tasmun bareng istrinya, ada Asri Diwoto, Pak Fajar juga, Kak Rio di Bonebone, Pak Lopes Yuda, pokoknya semuanya dia tanpa terkecuali.
0: Selamat
3: sore semua.
0: Terima kasih. Amin.
3: Karena cuaca lagi masih panas
0: banget.
1: Betul.
0: Terima kasih, Katika ya.
3: Buat adikku berdua paling cantik, sehat selalu.
0: Amin. Ya
3: Rabbal Alamin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi telepon dari telepon studio ya. Gantian mana sih ini? Mana tombolnya? Enggak mau ditekan tombolnya. Boleh ya terlebih dahulu melalui WhatsApp di 0821-3333-9440. Oke, ada tim teknik kami yang sedang mengupayakan ini bisa ditekan tombolnya, gak mau di hold dia. Oke, dari baru dua loh ini, baru dua penelpon udah banyak ternyata kenakalan yang lucu. Betul. Dan
1: seru sekali untuk dibahas hari ini.
0: Benar, seru. Tapi aku juga punya.
1: Apa tuh, Kak? Lupa Kak tadi bertanya.
0: Emang kamu melupakan aku?
1: Tadi mau bertanya, cuma keburu kan?
0: Iya. Soalnya lagi ini, nginget-nginget lagi nih, gitu kan. Yaudah, diterima dulu deh teleponnya ini. Yeah. Halo, Assalamualaikum. Oh, gak ada ternyata yang bergabung. Oke. Lanjut dulu.
1: Iya. Yep.
0: Kalau aku kenakalan sebenarnya bukan yang melakukan kenakalan bukan aku. Mm-mm. Tapi temanku. Cuman kita sekelas kena.
1: Iya, iya, iya.
0: Kelas 2 SD itu ingat banget. Kelasnya itu dipisah dengan dipisah dari kelas-kelas lain gitu. Mm-mm. Kan. Terus memang kelas kita tuh cukup padat. Ramai isinya. 32 orang lah kurang lebih gitu kan.
1: Yep.
0: Namanya anak-anak ya. Jadi tuh kita kalau berangkat sekolah banyak banget jalan yang dilalui, iya. Macam-macam, bukan kayak cuma jalan di depan sekolah saja, ada yang belakang rumahnya orang, terus parkir di belakang rumahnya orang. Nah, teman saya kebetulan memang dia berangkat sekolahnya itu selalu lewat belakang rumahnya orang. Dan rumahnya ini rumah ibu kantin. Ibu kantin ini punya banyak hewan peliharaan, ayam, unggas-unggas gitulah. Terus ini nggak tahu kenapa tiba-tiba ini ibu kantinnya tuh tergopoh-gopoh datang ke kelas kita, bertanya mana yang namanya ini, kenapa mati semua hewan peliharaanku?
1: Semuanya, Kak?
0: Hampir.
1: Iya, tapi banyak pasti.
0: Lumayan lah, kita arasi. Bingung dong, gimana ini maksudnya, siapa kok cuma satu orang bisa membunuh, maksudnya bisa menyebabkan itu terjadi. Terus ya gak ada yang tahu kan, yang bersangkutan pun juga gak mau ngaku dong, gitu kan. Pada akhirnya ibu kantin melapor ke kepala sekolah, minta pertanggungjawaban, dan ternyata memang ini teman saya melakukan hal itu.
1: Apakah?
0: Gak tahu diapain. Padahal dia sendiri.
1: Tapi kayaknya ada ibu kantin sampai tahu tuh. Kenapa, Kak? CCTV kah?
0: Dulu belum ada CCTV. Yep. Ditandain. Siapa yang paling sering ada parkir sepeda di belakang rumahnya, dan dia cari tahu siapa yang punya itu sepeda. Gitulah ceritanya. Terus ternyata ada dendam. Dendam juga parah. Ada perasaan gak enaknya si temanku ini sama ibu kantin. Terus dia melakukan hal itu. Tapi ini gak lucu sih sebenarnya. Lebih ke
1: lucu.
0: Jahat sih,
1: ya, itu lebih ke perasaan anak-anak kecil yang masih perlu dibimbing sekali.
0: Asik, bener. Tapi masalahnya dampaknya tuh ke kita semua sekelas.
1: Iya, dihukumnya sekelas.
0: Dihukumnya sekelas.
1: Parah sih.
0: Karena apa? Karena kita seolah-olah melindungi teman kita, padahal kita gak tahu masalahnya apa. Jadi kita dihukumlah sekelas, membersihkan, membersihkan kamar mandi, angkat air. Duh, inget banget lagi
1: buang tuh. Sampah,
0: buang sampah. Gitu. Iya. Oh, kamu juga ngerasain. Iya, itu memori itu sih ya. Yeah. Banyak juga sih pengalaman lain. Tapi kalau dibuka semua, jatuhnya aib.
1: Siapa tahu lebih banyak ngerinya daripada lucu.
0: Bener. Karena kalau cerita kayak gini, lucu sama ngeri beda tipis. Oke deh, kita ya, kita sudah berada di penghujung perjumpaan. Saya harus hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah di request tadi. Lagu dari Ruth Sahanaya dengan Ingin Kumiliki, dan juga Raisa Terjebak Nostalgia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita, saya harus pamit undur diri.
1: Iya,
0: gak usah sedih gitu. Besok kita masih ketemu.
1: Sangat sedih.
0: Oh, oke, baik. Baik, dan nantinya akan ada rekan kami Dwi Kartika yang menemani Anda bersama dengan kita di 100% Indonesia. Masih membahas mengenai pengalaman atau kenakalan yang lucu. Oke, pasti bakalan banyak cerita menarik yang didapatkan karena dari 3 penelpon tadi saja sudah merasa terhibur gitu.
1: Semangat sekali ceritanya kan tadi.
0: Iya benar, memang memory core-nya ternyata terbangun dari topik ini. Baiklah, saya Risna Supratio pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 100% Indonesia.
1: Baik, mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di 100% Indonesia. Bersama saya di Kartika dan juga ada Gita.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Jadi untuk Anda

0: kabar panas, angin bertiup.
1: Oh iya. Kok kira saya kabar ini, panas, ikut ke demo juga.
0: Awan tiba-tiba. Iya deh. Ini ya, ada lagi asap-asap, saya lihat ini di bukit-bukit kayaknya ada kebakaran lagi.
1: Waduh. Kebakaran lahan ini atau kebakaran apa ini?
0: Kayaknya kebakaran lahan di sebelah.
1: Kebakaran lahan. Jauh dari tempat tak ini, Pak Andi.
0: Sepertinya jauh.
1: Sepertinya jauh, aman kalau begitu ya. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Baik. Kita apa nih, kita topiknya kita di siang hari ini?
2: Jadi topik nya kita hari ini tuh mau bertanya ke pendengar, Kak. Apa nih kenakalannya, yang kenakalan lucu, Kak, yang pernah dialami?
1: Kenakalan zaman lucu dulu, Kak. Kayak gimana tuh kenakalan lucu? Oh, iya. Biasanya kalau orang nakal pasti Pak Bal gitu, Pak gitu. Enggak ada yang lucu yang nakal-nakal, ya kecuali anak-anak kecil gitu ya. Kalau nakal baru bilang, "Ih, lucu," tapi kalau udah gede kan dikit, Kalau Pak Aldi seperti apa nih, Pak Aldi?
0: Masa-masa sekolah dulu, SD. Ya kan, kebetulan sepatunya belum kering karena kerjaan kemarin dipakai sandal.
1: Iya.
0: Jadi katanya yang tidak pakai sepatu dilarang masuk.
1: Jadi?
0: Jadi saya termasuk saja. Terus ditegur. Yang pakai sandal tidak boleh masuk. Saya bilang, "Wah, bagaimana nih, Pak? Nah, saya ini mau kupakai sepatu karena belum kering."
1: Iya. Jadi apa? Gimana? Apa yang jadi, Pak Aldi kerjakan?
0: Iya, bilang, "Kenapa bisa basah?" Saya bilang, "Kan hujan kemarin, Pak." Terus itu gurunya bilang, "Kalau hujan terus, ya kemungkinan banjir, Pak."
1: Iya.
0: Di kendak. Ini kalau jaman-jaman sekarang pukul-pukul begitu, lapor.
1: Oke.
0: Dulu tidak, ya biasa saja.
1: Iya.
0: Ya kurang lebihnya begitu ya.
1: Baik.
0: Oke, lanjut.
1: Lanjut. Mau launyi siapa ini? Yeah. Saya punya lagu dari Afgan, percayalah. Ada juga lagu dari Bragi dengan Janji. Oh, yang mana ini?
0: Bragi
1: Janji. Oke, minyak siapa, silakan ini.
0: Ya, untuk Denyopo, Ayanor, Asbar, Fikma, Fika, Fadima, Sendo, Yudi Selayar, Ali, Arjuna, Bu Anissa, Pak Junedi, Nabil, Rosjana, Pak Gida, Budei, Pak Yani, Bu Sinta, Pak Tahan, Esti, Indah, Pak Fajar, Pak Taeng.
1: Kenapa tambah mengecil suara ini, Pak Aldi?
0: Ya, Bu Nur. Ini panas mungkin pengaruhnya ya, Bu Fadlan, Bu Dipol, Madan. Semua-semuanya selamat menjelang salat asar ya.
1: Siap, baik.
0: Selalu menghitung hari. Hari hari ulang tahun RRI yang ke-81.
1: Iya, masih ada.
0: Ini kan masih bulan 8, yang masih lama ya.
1: Masih ada berapa hari nih ya? Bulan 8 berapa hari lagi? Bulan 8 berapa hari lagi?
0: Sisa 4 hari, 5 hari begitu ya.
1: 2 mingguan lagi lah.
0: Mingguan lagi.
1: Itu 2 minggu lagi.
0: Udah terasa
1: di sini. Iya,
0: terasa. Banyak persiapan surprise untuk pendengar.
1: Iya. Kita tunggu saja bagaimana gebrakannya toh.
0: Itu menentukan ya. Terutama yang menerima secara manual seperti saya.
1: Iya.
0: Lalu mungkin ada perbaikan untuk pendengarnya.
1: Siap, baik. Ya,
0: bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
1: Siap. Oke, Pak Aldi, ada lagi?
0: Mas Pondir kapan, Di? Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Terima kasih, Pak Aldi. Oh, sabar ya. Halo, selamat siang.
3: Halo.
1: Aduh.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang.
1: Iya, kenapa bawa suara tak ini, Nda?
3: Ya?
1: Kenapa berubah suara Hatta?
3: Keselat ke minuman, Kak Dwi.
1: Kepelam-pelam lagi juga. Tidak di mobil itu minuman.
3: Tembus, Mi.
1: Tidak di mobil.
3: Karena tembus, Mi. Nanti diputus, kisusah tembus.
1: Tidak di mobil itu ambil minuman. Tak pasti kita kira tidak tersambung telepon, tak toh?
3: Ya begitulah kalau orang monitor dari digital.
1: Loading dulu 15 detik.
3: Loading dulu 2 detik. Bukan.

0: dua menit kayaknya. Lama duduk di dua detik, mode jam lama duduk.
1: Mau tak juga iya sebenarnya, jam lama-lama.
0: kalau saya mau kuto nanti di hari ulang tahunnya Riri yang ke-81 itu, kalau kafe musiknya itu semua genre musik itu di situ. Mau dangdut, mau pop, mau daerah, itu di situ bagus.
1: Kita apakah kita suka genre musik?
0: Oh, dangdut.
1: Oh. Ih, ada
0: dengan Bugis.
1: Ada di sebelah tuh, di Perompak.
0: Tidak ada nih orang karaoke di sana.
1: Masa tiap hari, bukannya tiap ini ya, tiap
0: oh, ada kan?
1: Hari apa namanya? Hari
0: Sabtu tuh tidak ada nih.
1: Oh, hari Minggu.
0: Oh, dialihkan lagi ke hari Minggu.
1: Kak, kita ke monitor ke satu hari sih. Bagaimana caranya?
0: Bukan monitor satu harinya, karena saya enggak tahu kalau dialihkan lagi tuh kafe apa?
1: Apa namanya? Makelong.
0: Ya, makelong kan biasanya hari Sabtu. Iya. Kalau dulu itu waktu masih zamannya almarhum Kak Bowo itu sore ya kan? Sekarang pindah lagi hari Minggu. Jadi kalau sudah ulang tahunnya 81 pindah hari Senin lagi. Tambah
1: kalau kalau di Pro 1 tetap malam Minggu ya. Kalau
0: iya,
1: di Pro
0: tapi usulan 4
1: saya, hari Minggu.
0: Kalau usulan ke saya gabung itu dangdut dengan foto supaya bisa Kak juga tembus. Karena susah Kak, saya kalaupun enggak tahu bagaimana nadanya.
1: Iga mungkin di Pro 4.
0: Kalau di Pro 4 juga, tuh gimana di?
1: 2 jam tuh kalau di Pro 4. Kalau di Pro 1 berapa jam? 1 jam gitu?
0: Iya, masalahnya Kak Duito. Kalau di Pro 1 1 jam tapi malam Minggu bagus sih.
1: Oh, jadi walaupun 5 jadi jam, kita cari siang, ini.
0: Kita kan sibuk.
1: Oh, kita cari ini malam Minggunya.
0: Iya, malamnya dong.
1: Oh,
0: dari Pro 1.
1: Iya. Itu. Minta makin nanti, request makin.
0: Request itu nanti kalau ada ini mau
1: ke tapi requestnya bukan ke kita, langsung ke pusat.
0: Oh, nanti bilangin kalau
1: iya tuh karena kan di, karena kan bukan kita yang menentukan tuh.
0: Iya, tapi kenapa Pak Deng? Maaf ini nah, maaf. Kenapa Pak itu di Pro 4 beda dengan yang lainnya, di acaranya yang lain kalau ditentukan di pusat?
1: Maksudnya?
0: Kalau di kayak di RR Mamuju kan sama Pro 4 ya kan? RR Babao di sana kan Pro Dandut. Sedangkan di Pro 4 sebelah itu Sirik Napace.
1: Oh, nama acaranya.
0: Iya, gitu.
1: Oh, tapi isinya sama Jito dangdut Jito.
0: Enggak. Kalau di itu Sirik Napace kadang ada lagu Bugis daerah Makassar.
1: Oh, indah kutu misalnya deh. Iya. Masalahnya
0: dia,
1: rumah tangga Nur gitu je kiku.
0: Tidak satu pintu gitu tapi beda dapur di.
1: Iya, ini satu rumah beda-beda kan, di beda-beda kamarnya. Enggak boleh ikut kamarnya cocok. Orang.
0: Kalau saya kamarku beda tuh.
1: Iya, nah kalau kita ini kenakalan apa ini yang menurut tak lucu dulu yang pernah kita lakukan ini?
0: Kalau saya paling lucu nakal kalau waktu SMA. Karena kenapa? Iya. Orang kan dulu belum ada takro, ya kan? Kalau ada olahraga aku, saya mau main takro dengan guru olahraga aku. Karena kenapa? Gamar lagi.
1: Weh, dede. Ai beda modusnya ini, bukan olahraga ini.
0: Makanya kan kenakalan yang kita bilang ini kok. Itu kenakalan aku dulu, godain orang, terus tinggalin. Gitu.
1: Inacal.
0: Itu kenakalanku nah yang tidak bisa saya lupakan.
1: Kalau Gen Z bilang itu, red flag banget jadi cewek gitu.
0: Iya, enggak masalah pokoknya mana bilang apa orang yang jelas saya kerjain orang.
1: Itu jadi. Siap. Indah. Iya. Sudah bide. Nanti
0: karena
1: panjang.
0: Sudah, karena puas juga hatiku kalau aku kerjain orang, tapi sekarang sadar mana kita, enggak kayak kita, dulu mi.
1: Kita puas hati kita, orang lain tidak puas hati.
0: Makanya aku bilang sekarang sadar mi. Ternyata paling kalau dikerjain orang kalau di, atau dipermainkan sakit rasanya di.
1: Iyalah. Oh, gitu. Dirasa mi tuh ini bilang red flag kena karma.
0: Iya betul itu Kak. Makanya kita tanya ke kenakalan yang pernah saya lakukan, itulah kerjaan orang. Depan mau guru olahraga aku, mau temanku itu deh kerjaanku.
1: Oke deh, baik. Indah. Okay, satu Afgan Fit Raisa, percayalah.
0: Percayalah, saya sekarang sudah berubah.
1: Enggak aku percaya pi saya ya. Enggak ada pi. Enggak aku percaya pi saya, masih belum pi bisa dipercaya.
0: Kalau saya percaya tetap hatiku dereri.
1: Iya iya. Eh kalau itu kupercaya sih kan dari dulu Mi. Dari saya pindah-pindah kamar masih tetap. Silakan Ki menyapa siapa ini?
0: Menyapanya buat yang disapa semua tadi di Pak Aldi. Iya. Yang tidak nasapa itu Pak Aldi cuma Kak Bobi, Abdullah Sewang dan Kak Uki di mana tuh di daerah Pak Hasmina di Sopenda. Semua minta pendengarnya RRI Pro satu tanpa terkecuali. Tapi kita mana itu Kak Dwi?
2: Ada Gita di sini.
3: Gita, halo Gita.
2: Iya, yeah, halo.
0: Salah kenal lah.
2: Iya. Yeah.
0: Jangan nakal-nakal nah seperti saya. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih ya Ida ya. Silakan mendengar 082133339440 ya. Di mana nih lagi? Oke. Okay. Baik, silakan mendengar. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sama Gita ya.
2: Iya. Yeah.
1: Adi, tenang Mi nih, tenang. Bertanya jinama baru menghilang Mi.
4: Sama-sama dengar suara tak lagi.
1: Kalau anak-anak bilang di ghosting ini, ghost. Jadi gimana? Sehat-sehat Pak Sewang?
4: Iya, sehat-sehat alhamdulillah. Awak sehat walafiat aman dan sentosa insya Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, iya, iya. Jadi apa ini kenakalan tak ya lucu-lucu ini? Masih diingat jika?
4: Saya kenakalan ringan di.
1: Apa itu? Ambe sendalnya Pak Guruta.
4: Itu ada dua tuh kenakalan saya itu di sekolah. Masih kasih masuk kerikil di sepatunya perempuan
1: bahayanya
4: sama ambil kertas-kertas itu ditulis-tulis di belakangnya bilang ada cintaku
1: di belakangnya
4: nanti datar tante masih ada di belakangmu ada cinta juga ya deng apa nah ini ada karena kasih begitu tuh.
1: Ya.
4: Ada pasang-pasang itu saya tak ketahuan dipanggil sama guru. Jangan pagi mesti berdiri.
1: Iya ya.
2: Iya.
4: Ya. Tapi itu kita tidak jerai itu karena kita hanya suatu lucu-lucuan. Iya. Bagaimana kena kelanggu saya dikasih sampai kelas 5
1: SD, masih diingat itu?
4: Iya, jangan sampai kasih lima itu buat kebanyakan negara-negara yang besar ya.
1: Tapi berubah sama kita, nak bilang indah tuh berubah sama kita. Berubah, Mi?
4: Indah itu kan, dede-dede. Terima nuanya.
1: Iya, modus ki.
4: Bisa jadi masalah.
1: Betul, bisa jadi masalah, Kak. Kalau masalahnya ini bukan teman apa guru Nabela?
4: Guru.
1: kalau teman dia tuh masih dimaklumi gitu Pak Sewang tuh.
4: Bukan guru SD, bukan guru SMP, guru SMA.
1: Olahraga lagi.
4: Olahraga.
1: Iya.
4: Kalau sekarang bisa saya budi media.
1: Oke deh baik Pak Sewang lagunya saya ikutkan Ki nah.
4: Oh ya ikut
1: ini apa Mak Ki Pale silahkan Ki
4: buat Pak Gapur Pak Lupo Sarjuna Pak Din Nanisa Haki Manuar Puan Datu Indah Ika Bunda Sopi Tantri Nur Hikmah Endo Yusuf Pak Bobi Asri di Wotu, Junedi, Tika di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, Mustahan.
1: Semuanya Mi.
4: Semuanya Mi. Pak Fajar sama Syama Hibar, okay. Ibu Dewi dan Nur Intan di Takalas sama Tumi dan Lumu. Selamat berdua sehat selalu lagi tugas Ki.
2: Amin.
4: Banyak rezeki.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sewang ya. Kita terima satu lagi ya, Gita ya.
2: Iya.
1: Halo. Mana ini suaranya? Halo.
5: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar, Ta?
3: Kabar baik. Kalau kita
1: alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada temanku di sini.
3: Sehat-sehat juga.
5: Alhamdulillah sehat, Kak.
3: Salam kenal.
5: Iya, salam kenal.
1: Jadi apa kenakalan Ta waktu kecil? Atau yang lucu? Nggak pernah ikut demo kita? Nggak pernah kita ikut demo?
3: Tidak pernah, Kak.
1: Nah, jadi apa pada yang lucu-lucu ini kenakalan Ta? Iya,
3: kenakalan waktu SD kelas 6.
1: Apa Ki bikin di situ?
3: Ada teman kita yang benci, Kak.
1: Ih, nggak boleh orang bombe-bombe, nah.
3: Tidak ada benci, kan? Nggak tahu siapa yang salah atau dia apa saya.
5: Iya.
3: Tapi saya tidak merasa salahku.
1: Iya, memang begitu orang kalau anu tidak ada salah dan dirasa-rasa.
3: Selalu pernah bilang ini, Bang. Itu harus dibiasakan, itu hari waktu kelas 6. Mak Gondol kata kena banyak kutuku.
1: Iya, makan dikata-katai gitu. Nah, jadi...
3: Dia bilang ya, Gondo lupa cepat luka minyak-minyak.
1: Oh deh anak-anak kah? Jadi
3: sekalinya sekolah hari Senin, saya secara tempat duduknya saya kasih lem
1: apa ini? Banyak jenis lem ini, lem tikus kah, lem kastol kah, kok lem, kalau lem kertas jadi tidak mempan.
3: Pengkastol.
1: Nah, jadi kok dong?
3: Terus tuh, sementara belajar orang sekalinya mau keluar main. Sudah jadi keluar sama lengkiki.
1: Eh, jadi gak pulang yang kurang sekolah. Lengkiki
3: itu aja dia di tempat duduk.
1: Jadi gak pulangnya dia sekolah?
3: Pulang sih kan.
1: Oh.
3: Dipanggil kan.
1: Dipanggil
3: sih. Pulang sih. Yang dipaksa terpak roknya, robek kesan roknya.
1: Jadi ditahu Ki bilang kita?
3: Tidak.
1: Bagus Ki main lain, nggak ditahu Ki. Oke, pale Pak Ede, lu mau ya, Mbak Sumi. Lagunya saya ikutkan, tidak apa-apa, Jina?
3: Boleh.
1: Silakan Ki, menyapa Mbak Ki, Pak Ade.
3: Penelpon pertama sampai ketiga tadi.
1: Oh, untuk semuanya, Mbak Ade, kalau begitu.
3: Itulah. Oh, terima kasih kepada semuanya di tempat terkecuali. Chat selalu selamat beraktivitas, ya, selalu bahagia selalu. Panjang umur rezeki dan sukses selalu.
1: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kita jeda dulu ya, pendengar ya. Kita mau nonton. Enggak. Kita mau hadirkan lagu dulu ya. Untuk siapa tadi? Ada Pak Aldi, ada Inda, ada Pak Sewang, ada Sumi juga di studio yang tadi ya. Lagunya ada Beragi dengan Janji, diikuti dengan Afgan Percayalah. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar.

0: Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi. Biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Baik, berdengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan ya yang mau bergabung 082133339440. Masih ada waktu untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Anissa.
1: Iya.
0: Mana sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ada kenakalan tak ini waktu dulu yang lucu-lucu kalau diingat-ingat kembali?
1: Tidak ada, tapi
0: tidak ada. Iya, kita paling nakal kalau begitu.
2: Iya. Baiknya
0: terlalu baik, kikapang. Tidak pernah kita kayak Ibu Sumi tadi tempel lem di roknya teman tak, di bangkunya teman tak.
1: Tidak sama Mbak Sumi, tidak.
0: Oke.
1: Ini temanku.
0: Kenapa teman tak?
1: Cowok mau sama saya, tapi saya tidak mau.
0: Jadi?
1: Banyak pacarnya.
0: Kita misal satunya itu calonnya.
1: Banyak calonku dulu, belum kenalan sama mas pakimnya. Pakimnya itu SD. SMA. Tukang pintu sama Pak Sapan. Baru bilang, Andi Anissa, tak boleh pacaran situ sama laki-laki.
0: Nggak boleh, memang orang pacar-pacaran. Kalau mau pacar-pacaran, menikah makin saja.
1: Iya, memang itu. Baru Pak Sapan bilang, pulang Miko Andi Anissa.
0: Jadi
1: pulang mak.
0: Jadi tidak jadi ki pacaran.
1: Tidak jadi.
0: Ayo ku kira sejadi ki. Biar ki dilarang ikut jeki juga. Itu tuh minakal-nakal tak.
1: Iya.
0: Oke, balik. Jangan sebut-sebut begitu, nanti cemburu Pak Hakim. Pak Hakim, dengar saya gitu Pak Hakimnya, dengar saya gitu Bu Anissa Pak Hakim.
1: Belum sih pacaran sama Pak Hakim.
0: Oh.
1: Sekolah dulu.
0: Oke. Oke lah. Baik, Bu Anissa mau dengar lagunya siapa Bu Anissa? Saya punya lagunya. Wih, mau pergi selesai Pak Adeng. Kenapa?
1: Lagu apa sih itu Mbak Dwi?
0: Lagunya Fatin, dia sama 5 minutes. Oh.
2: Fatin.
0: Fatin. Oke, baik. Menyapa sama siapa ini?
1: Buat Tantri. Mana mi Tantri kokon bayi mi?
0: Siapa?
1: Sehat nih. Tantri.
0: Enggak tahu, enggak pernah juga ketemu, enggak pernah lagi masuk.
1: Sakit itu kodong, jatuh dari motor. Buat Uki, Indah, siapa ki Indah? Ya siapa kak kodong? Saya. Ica, Ibu. Buat semuanya Pak Rende.
2: Yep.
1: Biasanya buat di sampingku.
0: Iya.
1: Dulu-dulu santai.
0: Siap.
1: Ini Toki sama Mbak Dwi.
0: Yeah.
1: Buat Mbak Dwi sama Dita.
2: Yeah.
1: Sepanjang umur ki saya selalu.
0: Amin.
1: Tambah ada mi anaknya Reski ya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh selesai, maaf kan gak, Bu Anissa, aku kira selesai, assalamualaikum maki. Baik mendengar, satu menelpon lagi, silahkan 082133339440 ya, saya nantikan kebersamaan tak di mana ini ya? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Sakir di Bone.
0: Sakir di Bone. Iya, kalau Pak Sakir di Bone ada kenakalan tak yang kalau Ki ingat gitu, ternyata lucu-lucu juga ini Pak Sakir.
3: Oh, ada.
0: Apa itu?
3: Dulu nenekku sering memungut tanu kemiri. Terus dijemur. Tapi saya selalu ambil iku pakai main-mainan. Bisa lalu kani apa namanya?
0: Apa itu?
3: Larang kan selalu ambil, tapi saya tidak peduli. Terus dia nak burka, saya lari keliling di jemur kemirinya, terus saya putar-putar di situ, tapi nenekku burka juga.
0: Jadi aku putar-putar maki ke filmin dia itu dengan nenek tadi situ.
3: Ya nenekku nak burka di situ, saya lari melingkar di jemur kemirinya. Nenekku jatuh, saya tertawa-tawa jadi nenekku marah-marah terus.
0: Iya, kan kita tuh kayak sejatuh nenek. Bagaimana bentuknya itu kemiri, diapain, dikasih memen, bagaimana itu Pak Sakir?
3: Lempar-lempar, terus kau dikena, nambil teman-temanku.
0: Oh, dikasih kayak kelereng kah, begitu kah?
3: Iya.
0: Tapi
3: kalau ada banyak nak kena temanku, terus nambil, terus saya ambil lagi di situ karena apa namanya di betaki namanya
0: di kalai dia
3: ya.
0: Oke,
3: terus ambilkan lagi. Baik. Tapi ngelaran nenekku dia marah-marah menebukkan saya lari melingkar di situ. Tiba-tiba nenekku jatuh, saya tertawa-tawa.
0: Kasiannya. Baik, Pak Sakir, silakan Ki Pak Sakir, mau Ki menyapa siapa ini lagunya, saya ikutkan Ki Pak Sakir. Nah
3: ya, enggak apa-apa. Iya.
0: Silakan, Ki.
3: Namanya apa buat Indah di Sapeng, tersadap Pak Yanitasmo sama Nurmina, terus ada Pak Abdul Sewa.
0: Iya.
3: Terus ada Mak Yadi Gerontal, terus ada Ica, terus ada Tika tadi. Sama-semanya pendengarnya RRI Makassar.
0: Oke. Siap.
3: Ya, kita semua di situ selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sakir di Bone ya. Kita cukupkan ya. Gita ya, karena saya mau bergabung dengan Pro 1 Network lagi. Ini untuk mengikuti Beranda Asta Cita pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Gita ya, sudah bersama saya. Dan pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar. Saya Kartika dan juga ada
2: Gita.
0: Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Ikan mola-mola atau ocean sunfish merupakan salah satu ikan bertulang sejati atau teleostei terbesar dan paling unik di dunia. Penampilannya yang tidak biasa seringkali membuat ikan ini tampak seperti hanya setengah ikan, seolah-olah bagian belakang tubuhnya terpotong. Ikan mola-mola tergolong ikan bertulang sejati terberat di dunia. Berukuran raksasa hingga 2,3 ton, namun berwujud pipih, tanpa ekor sejati dan bertingkah laku lembut. Ikan mola-mola juga disebut ikan matahari karena mereka berjemur miring di permukaan laut. Hal ini dilakukan untuk menaikkan suhu tubuh setelah menyelam di perairan dalam yang dingin, serta membiarkan burung laut memakan parasit di kulit ikan mola-mola. Ikan mola-mola mampu menyelam hingga kedalaman 800 meter. Uniknya lagi, seekor mola-mola muda seberat 440 pon atau 200 kg memiliki otak yang beratnya hanya sekitar 4 gram, kira-kira seukuran kenari. Itu adalah otak yang sangat kecil untuk ukuran tubuhnya. Meskipun begitu, ukuran otak tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang kecerdasan. Mola-mola berhasil menavigasi ribuan mil di lautan lepas, mengingat di mana sumber makanan berada, mengatur waktu pergerakan mereka agar sesuai dengan musim perkembangbiakan ubur-ubur, dan berinteraksi dengan ikan pembersih di stasiun pembersihan. Dan ini adalah perilaku kompleks yang membutuhkan kecerdasan nyata. Ikan mola-mola dapat ditemukan di perairan Nusa Penida, Bali, terutama pada bulan Juli dan Agustus.
1: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 Network mengikuti Beranda Asta Cita.
2: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
3: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
2: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika satu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
3: Banyak sekali yang keasliannya hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
2: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
3: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak. Eskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas. Seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
2: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
3: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua apa dari seluruh apa bangunan inti sebenarnya kan kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
2: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
3: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
4: rehabilitasi.
3: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
2: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
3: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
2: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
3: Ya, yang paling apa? Yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana

0: Apple juga disingkan tadi di Philippines misalnya, Tether, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan dikiadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu, dan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: Kayu jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu di

0: ketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana meselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam. Bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu, dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut orang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam, seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarianduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat. Ya, musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu, artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan? Karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan iya,
6: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada kresnya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional Nia sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: bisa berjalan berkelanjutan. Dan ketiga, terbangunnya sistem perlindungan anak yang melibatkan banyak pihak.
1: Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak kemudian melakukan diskusi dan penyelarasan terhadap sejumlah substansi dalam draft MOU. Berbagai masukan disampaikan untuk memastikan tujuan, ruang lingkup, serta bentuk kerjasama, sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dapat kami sampaikan sore ini terkait dengan Pemkab Tono dan Fatayat NU yang perkuat penjagaan perkawinan anak. Kembali ke RRI Palu.
3: Baik, terima kasih Novian dari sama rekan Randi. Randi, silakan.
4: Baik, terima kasih. Pendengar, momentum Maulid Nabi menjadi pengingat bahwa agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat dalam kehidupan masyarakat. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
5: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya.
6: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, kedua hal tersebut justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Mandan Salabose, Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Gubernur, rangkaian budaya yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi merupakan kekayaan masyarakat Mandar yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Ia pun mengapresiasi rangkaian tradisi yang ditampilkan dalam Maulid Salabose. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Sulbar. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur menyinggung dukungan pemerintah terhadap pelestarian tradisi Maulid Salabose. Ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan anggaran pada tahun mendatang.
5: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Agama akan lebih kuat dan mengakar apabila ditopang oleh budaya. Karena budaya lahir dari kebiasaan dan terakhir yang diturunkan oleh para leluhur kita. Yang demikian kita menyaksikan acara budaya yang kita rangkaikan dengan Maulid itu merupakan kekayaan kita.
6: Lebih lanjut, SDK menambahkan, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
4: Demikian kami hadirkan informasi dari Mamuju, kembali ke rekan yang ada di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Eni Adnan. Eni Adnan, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan saudara pendengar terkait dengan Kodim 1407 Bone menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau saat ini. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
8: Kodim 1407 Bone mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman di tengah musim kemarau saat ini. Imbauan tersebut disampaikan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus melalui Pasi Ops Kodim Bone Kapten Infantri Ahyar Budiman. Kapten Ahyar secara tegas meminta warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pasalnya, dampak kebakaran sangat merugikan masyarakat luas, terutama dari segi bahaya polusi udara dan ancaman keselamatan jiwa. Guna mengantisipasi dan menangani potensi bencana ini, Kodim Bone telah mensiagakan sebanyak 372 babinsa di lapangan. Para babinsa siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah serta menindaklanjuti apabila terjadi insiden kebakaran.
9: Diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada untuk tidak membakar lahan sembarangan. Karena kebakaran itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat lain, termasuk polusi udara. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, betul-betul memperhatikan ketika memasak, jangan sampai ketiduran, listrik, arus pendek listrik harus betul-betul diperhatikan. Kodim 1407 Bone dalam hal ini babinsa di lapangan, 372 babinsa, sudah siap membantu masyarakat di dalam hal untuk mengantisipasi bahaya kebakaran ataupun menindaklanjuti kebakaran yang terjadi.
8: Selain dilarang membakar lahan, masyarakat juga diimbau tidak membuang puntun rokok sembarangan, mewaspadai aktivitas memasak di dapur, serta memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya korsleting.
7: Demikian informasi dari RRI.

0: Lengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
1: Kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku, sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
1: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
2: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alcon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alcon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter Erik Indari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
3: Terima kasih Jihan Benazir dan baik, tetaplah bersama kami pendengar untuk siaran Gema Saripati Maju.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Silakan rekan-rekan di RRI Makassar untuk informasi di Gema Saripati Maju. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini. Dilaporkan Sarifuddin.
6: Unjuk rasa penyampaian aspirasi di berbagai titik di Kota Makassar dengan berbagai tuntutan hari ini disikapi kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel dengan menyiapkan pasukan pengamanan didukung TNI untuk mengamankan aktivitas masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menegaskan berkomitmen untuk mengawal serta mengamankan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi masyarakat. Kapolda mengatakan kepolisian memastikan seluruh personil Polri didukung TNI bekerjasama dengan pemerintah daerah bersiaga menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan bahwa berpendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Walaupun demikian, pelaksanaan aspirasi wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak masyarakat lainnya. Kepolisian juga memberikan ruang masyarakat lainnya agar aktivitas mereka tidak terganggu, termasuk perekonomian dan orang sakit yang diantar ke rumah sakit dan ojek online bisa berjalan lancar.
7: Ketika unjuk rasa kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga, karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua.
6: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menegaskan,

0: Jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah Sulawesi Selatan selalu dalam posisi siap siaga. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kodam 14 Hasanuddin, DPRD Sulawesi Selatan, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan situasi di Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif. Kepolisian senantiasa melakukan pendekatan humanis, tindakan preventif hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan hukum.
1: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Maria.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan baik, kita akan ikuti selanjutnya menuju ke RRI Tuli-Tuli ya, bersama rekan Suharmi. Mbak Imi, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Tuli-Tuli, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfiansyah.
4: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Tuli-Tuli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
5: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya. Kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah, merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwaan dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
4: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
5: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu, ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada, oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya, nah, gitu.
4: Pada akhirnya persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
3: Demikian informasi dari RRI Tuli-Tuli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Bung Zainal Abidin, Rio Rambitan, dan juga Rizky Amalia, mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Mbak Emi dari RRI Tuli-Tuli. Dan baik, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Yanti, silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
8: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombo maupun Tegalbutan. Ini anak air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air kondisi air tanah pasti akan berkurang.
7: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan, air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
9: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuma kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
7: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
6: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan terkait dengan DPRD Tojona Una perkuat UMKM lewat perlindungan haki bersama rekan reporter kami, ada Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Wati.
10: Peraturan daerah terkait perlindungan terhadap pelaku usaha mikro adalah bentuk penguatan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng, menyebut DPRD telah membuat peraturan daerah atau perda terkait dengan perlindungan terhadap para pelaku usaha mikro. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait mendukung pemasaran produk usaha lokal termasuk UMKM. Menurutnya banyak produk kerajinan hasil produksi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas namun masih kesulitan menembus pasaran.
11: Kita sudah sosialisasikan itu, sangat jelas di situ. Jadi UMKM kita sudah berikan sosial melalui perda itu, tinggal bagaimana.
10: Lebih lanjut, menurut Ilham, selain memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan UMKM, perda tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ingin menjalankan usahanya, sehingga melalui kemudahan yang diberikan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM diharapkan makin tumbuh dan berkembang. RRI Ampana, Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, terima kasih Rahmawati Tane langsung dari RRI Ampana sore ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan judul Rumah Tak Aman Stigma Menusuk Dalam bersama rekan Susanti Akataba.
12: Suara tawa anak-anak terdengar pelan, namun di balik itu tersimpan cerita yang sulit dibayangkan. Kalau ring di rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu. Yang saya paling saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya.
13: Saat ini saya berada di Sentra Nipotoe, unit pelaksana teknis UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial yang berada di Jalan Guru Tua, Desa Kaluku Bula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
14: Dia dianggap aib bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya, anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
13: Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya meninggalkan luka fisik dan psikis, tetapi juga menyimpan persoalan sosial yang kompleks. Di Sulawesi Tengah, sejumlah anak korban kekerasan seksual justru menghadapi kenyataan pahit, dikucilkan karena dianggap tega memenjarakan keluarga sendiri.
14: Saya Diahrini Lesmawati, Kepala Sentra Nipotoe di Palu. Jadi selain kepala sentra, saya juga psikolog klinis. Yang ingin saya ceritakan adalah salah satu kasus yang di Sulawesi Tengah masih berjalan, proses peradilannya belum selesai, kemudian anak juga masih berobat jalan ke psikiater karena dampak psikologisnya. Yang khas dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, wilayah kerja kami adalah di mana ketika korban kekerasan seksual itu justru yang akan dikucilkan di masyarakat. Di kampungnya tidak mau lagi menerima dia. Dia dianggap aib karena bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
13: Bagi sebagian anak, kekerasan tidak datang dengan ancaman, tetapi dengan relasi yang diputar balikan. Dalam satu kasus, seorang anak usia di bawah 15 tahun yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri justru memiliki tanggung jawab untuk menggantikan peran ibu sebagai pendamping ayah. Setelah kasus terungkap, jangankan mendapatkan dukungan, korban justru dianggap tega memenjarakan ayah sendiri.
14: Ketika mereka melayani ayah, ada keyakinan bahwa itu sudah kewajibannya mereka. Menggantikan peran ibu. Ada ibu yang jadi TKW di luar negeri. Jadi dia bilang, kalau ayahku cari perempuan di luar, ayahku tidak punya uang. Jadi itu tanggung jawabku sebagai anak menggantikan tugas ibuku. Itu pasti ada juga ya, pengaruh dari ucapan sang ayah. Tidak mungkin anak itu tidak tahu kewajiban melayani secara seksual itu tidak tahu mereka. Yang disampaikan mungkin ya bisa jadi dengan cara lemah lembut, oh, karena ibumu tidak ada, begitu kan? Nah itu yang tertanam di mereka, rasa tanggung jawab.
13: Di titik ini, anak tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan menjadi bagian dari solusi atas masalah orang dewasa. Bahkan, mereka masih menyimpan kasih sayang terhadap pelaku. Wajar jika terdapat anak yang merasa bersalah dan bercita-cita menjadi hakim untuk bisa membebaskan ayahnya.
14: Ada keyakinan-keyakinan yang tertanam di pikiran mereka. Kalau ayah pelakunya, mereka jadi berpikir bagaimana harus membebaskan si ayah. Ada anak yang bercita-cita untuk menjadi hakim supaya dia bisa membebaskan ayahnya.
13: Saya berkesempatan untuk bercerita dengan dua anak korban yang sedang menjalani rehabilitasi di Sentra Nipotoe. Meski rumah adalah tempat di mana mereka mendapatkan luka, namun tetap saja rumah dianggap menjadi tempat yang nyaman dan dirindukan.
15: Mana yang lebih nyaman, tinggal di sini atau di rumah?
12: Awalnya sih memang nyaman sih, tapi teman-teman rindu rumah.
15: Rindu rumah? Ya. Apa yang dirindukan di rumah?
12: Suasana di kampung.
15: Yang paling rindu suasananya. Suasana rumah seperti apa sih kalau yang bikin rindu itu?
12: Ramai, seru.
15: Kalau di sini?
12: Seru juga, tapi kayak beda vibesnya. Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu.
15: Apa yang paling dirindukan sama rumah?
12: Saya rindu, yang saya paling saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya. Adik-adikku juga saya rindu.
15: Adiknya berapa?
12: 5.
15: 5. Jadi rindu sama adiknya.
12: Kalau semoga orang tuaku sehat-sehat selalu supaya bisa ada di saat saya sukses.
13: Menanggapi kompleksnya kasus anak di Sulawesi Tengah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adileksono, mendorong regulasi di tingkat daerah untuk memastikan perlindungan anak berjalan maksimal.
16: Lagi-lagi komitmen pemerintah daerah untuk itu perlu kita dorong, kita optimalkan. Sebenarnya secara hierarkis keberadaan regulasi itu sudah cukup mumpuni, hanya kemudian PR-nya diimplementasi. Implementasi tentu butuh turunan regulasi, butuh regulasi turunan ya, terutama di tingkat daerah sehingga lebih operasional, lebih taktis.
13: Anak-anak korban kekerasan seksual membutuhkan ruang aman untuk pulih, bukan penghakiman yang memperdalam luka. Karena memulihkan korban bukan hanya menyembuhkan trauma, tetapi juga menghapus rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah mereka pikul.

0: Pendengar News Feature dari RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Skor Wheel 4 dalam Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan operator ada Anjas Kurniawan dan juga Mas Iwan Effendi. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Menanti kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ya Allah, sekian lama hambamu tersesat di dalam kegelapan. Sekian lama hambamu berada di dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hambamu. Kau berikan cahaya kepada hambamu untuk kembali meniti di jalanmu, ya Allah.
1: Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: dipencet untuk dikeranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy, mau ambil
2: kita juga kak.
1: Missy,
3: tabe-tabe kok itu?
1: Kita nggak dengar kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
1: Sama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Dika Artika, masih menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda kiprah desa terkait dengan desa wisata tingkatkan ekonomi masyarakat. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Makassar sore ini. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Sulsel, Desa Wisata Tingkatkan Ekonomi Masyarakat. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Muhammad Ibrahim Halim, PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Disbudpar Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ibrahim.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Pak Ibrahim?
1: Iya, terdengar jelas.
0: Baik.
1: Saya suaranya terdengar juga?
0: Jelas, alhamdulillah.
1: Oke.
0: Boleh diaktifkan kameranya, Pak Ibrahim? Baik. Diaktifkan kameranya, Pak. Boleh?

0: Baik, Pak Ibrahim. Wah, suaranya hilang nih Pak Ibrahim ya. Pak Ibrahim masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Baik, mendengar kita kembali ya, mencoba untuk terhubung bersama dengan Pak Ibrahim. Berbicara terkait dengan desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat. Setelah persembahan berikut ini.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Berbicara terkait dengan desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat. Dan kembali bersama dengan Bapak Muhammad Ibrahim Halim, PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dari Disbudpar Sulawesi Selatan. Pak Ibrahim. Baik.
1: Mohon maaf ada gangguan audio tadi.
0: Baik. Ini sudah bisa Pak Ibrahim kita mulai?
1: Ya, aman.
0: Baik. Berbicara terkait dengan desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat sebagai pembuka di kebersamaan kita nih Pak Ibrahim, bisa dijelaskan mungkin saat ini perkembangan desa wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang dulu ya sudah ada beberapa penetapannya dan apakah sekarang ini ada beberapa desa wisata lainnya dan apa nih indikator-indikator, apakah ada indikator tambahannya nih untuk dikatakan desa wisata? Silakan Pak Ibrahim.
1: Iya, terima kasih banyak

0: Temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepebayanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
0: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
2: Pak Gatot.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya.
2: Apa benar, Pak?
4: Pak, Bapak kenapa naro...
2: Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naro duitnya di plafon, Pak?
2: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
2: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
0: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepebayanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perdana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa halaqah tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, Hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk membeli target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam program siaran kami Makassar Malam ini. Dan di Makassar Malam ini pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan setelah tadi Anda telah mendengarkan rangkaian informasi dari Warta Berita Pro 3 RRI. Berikutnya kami hadir untuk menemani Anda di pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan narasumber kami yang insya Allah akan bergabung di ruang virtual Zoom. Bersama dengan Bapak Ustaz Hasrullah Hamid, STHI. Beliau adalah seorang da'i dan juga pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Hasyim Makassar. Yang insya Allah akan membahas tentang tahsin surah Al-Balad dan penjelasannya pendengar. Dan saat ini kita tengah terhubung bersama dengan narasumber kami di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Suaranya belum terdengar nih, Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Baik, pendengar, saat ini kami... Oh, sudah tersambung. Oke, baik. Iya, Pak Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana karya ini, Pak Ustaz? Saya sehat jika?
1: Alhamdulillah. Saya ambil posisi yang bagus dulu.
0: Oke, Pak Ustaz, silahkan. Oke. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada... Di belajar Al-Quran pada edisi kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang tahsin surah Al-Balad dan penjelasannya bersama dengan Al-Ustaz Hasrullah Hamid, STHI. Beliau adalah seorang da'i dan juga pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Hasyim Makassar yang saat ini tengah tersambung di ruang virtual Zoom bersama dengan kita semua. Ustaz, apakah belajar Al-Quran kali ini bisa kita mulai? Iya, baik pendengar, menantikan partisipasi bersama dengan narasumber kami yang insya Allah akan bergabung sesaat lagi bersama dengan kita. Lagi mencoba mencari posisi terbaik pendengar ya. Melihat mungkin kondisi jaringan yang agak kurang bersahabat di pertemuan sebelumnya juga tadi di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sempat ada gangguan koneksi ya dari narasumber kita sehingga sempat terputus sejenak. Semoga kali ini bisa jauh lebih baik ngobrol bersama dengan mendengarkan tahsin surah Al-Balad dan penjelasannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah pendengar, kita masih mencoba bisa terkoneksi bersama dengan beliau. Insya Allah Anda dapat terus mendengarkan siaran kami di Belajar Al-Quran setiap hari Kamisnya di pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Pak Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustaz, kali ini insya Allah kita akan mendengarkan tahsin surah Al-Balad dan penjelasannya. Untuk waktunya kami persilahkan, Pak Ustaz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil-Qur'an الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan tahsin kita di surah Al-Balad. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Untuk mengefisienkan waktu, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Setelah itu kita ke materi kita, yaitu surah Al-Balad. Perhatikan baik-baik.

اهدنا الصراط المستقيم.

المشأمة عليهم نار مؤصدة. Perhatikan, kita jelaskan dulu tentang hukum-hukum tajwidnya. La uqsimu bihadzal balad. La-nya panjang 4 atau 5 harokat. La, kemudian uqsimu, uqsimu, qalqalahnya ya, uqsimu, jadi jalan qalqalahnya. Uqsimu jalan, jangan uqsimu ya, jangan dikasih koma, langsung uqsimu bihadzal balad. La-nya sedikit saja, za. Kemudian dalnya bihadzal balad, qalqalahnya balad. Terus wa anta hillum, wa anta ikhfanya ditahan, anta tapi anta, kemudian tanya ada hamasnya sedikit, desisnya ta ta ta, jangan ta ta tapi ta ta, ada desisnya sedikit. Hillum bi, ya ada iqlab, hillum ditahan, bihadzal balad, ingat dzanya sedikit saja, bihadzal balad, wa walidin wa ma walad. Kemudian ada idgham bi gunnah, wa walidin, dengungnya ke hidung, wa walidin, jangan di mulut saja, walidin tapi ke hidung, wa walidin wa ma walad. Laqad jalan, qalqalahnya jalan, laqad khalaqonal, laqad khalaqonal insa, ya ikfa insa, ya, jadi nunnya harus samar-samar ya, in, jangan insan, in tapi insana, fi kabad. Kemudian ayah sabu, hanya jalan, ayah sabu, ayah sabu allai, allai, ya dengungnya idgham bi gunna, ayah sabu allai. Kemudian allai an nun sukun ketemula idgham bila gunna, dimasukkan tanpa dengung, tanpa gunna, an lan allai yaqdiru alaihi ahad, yaqulu ahlaktu, hanya jelas ah, kemudian ka hamasnya juga jelas, ah lak lak lak tu malal lubada, malal lubada idgham bila gunnah, malal lubada, langsung ayahsabu allam yarahu ahad, ayah hanya jelas ayah, tengah tenggorokan allai yaq, ayahsabu allam yarahu, ya ada izhar di sini, izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, allam yarahu, jadi harus jelas dan langsung, allam yarahu, hunya panjang 5 harokat atau 4 harokat. Alam naj'al lahu 'ainain, ya jadi langsung alam naj, jangan ditahan-tahan, alam naj, langsung alam naj'al lahu 'ainain, ya 'ainain, adlin 'ainain, ya panjangnya bisa 2 ya 4 atau 6. Walisanau, ya dengungnya ke hidung, walisanau, jangan di mulut saja, lisanau tapi ke hidung juga, wah walisanau wasyafatain, wahadainahun najdain, ditahan 2 harokat gunnah, falaqatahamal aqabah, langsung aqabah, ya hanya harus jelas, tak marbutoh ketika mati, ketika wakaf ya, maka berubah menjadi ha, aqabah. Wa ma, ya perhatikan ma-nya
Jangan wama, tapi wama, ma. Jangan ma, tapi ma. Adraka mal aqabah. Fakku, ku. Kayaknya ada hamasnya sedikit. Ku. Fakku raqabah. Au it'amu, it'amu. Ditahan, ikhfa. Fi yaumil zi, ya, fi yaumil zi mas wabah, ditarik bibirnya, mas, ya, mas, mas wabah, mas wabah. Yatiman za maqrabah, yatiman za maqrabah, ya, ditahan juga, dua harokat, yatiman ikhfa. Au miskinan la, la-nya sedikit, la mat mat robah, mat robah. Summa, ya, ujung lidah ta, tu summa, kemudian mimnya gunnah, ditahan dua harokat. Summa kana minal ladzina amanu amanu, jangan amanu tapi amanu. Wa tawasaw, saw, jangan, ya, jangan saw, jangan, tapi sa dibuka, saw. Bis sabri wa tawasaw bil mar, tebalkan ro-nya, jangan marhamah tapi mar, marha, marhamah, marhamah. Ula lanya, ya, seperti ini, la, la, jangan la, ula, ika. A-nya harus jelas, hamzah, ula, ika. U, jelas, u, ula, i, ika. As-ha, as-ha. Jangan aus, jangan dikasih monyong, jangan aus, as. Ha, kemudian dibuka, ashabul maimanah, walladzina, dhanya sedikit, walladzina kafaru, kanya dikasih hamas sedikit, desis sedikit, kafaru bi ayatina hum asha, hum a, ya, jadi langsung juga, ya, jangan ditahan, hum as, langsung, hum ashabul mash amah, mash'amah alaihim narum mu'sadah, ya. Jadi surah Al-Balad ini adalah surat ke-90 dalam Al-Quran, terdiri dari 20 ayat dan termasuk surah Makkiyah, artinya turun di kota Mekah atau turun ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemudian tema utamanya adalah tentang perjuangan manusia, ujian kehidupan, kemudian kepedulian sosial, dan jalan menuju keselamatan. Poin yang penting dalam surah Al-Balad adalah Allah bersumpah dengan negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Ini menunjukkan kemuliaan dan kehormatan kota Mekah ini. Kemudian berikutnya, manusia diciptakan dalam keadaan penuh dengan perjuangan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya apa? Kehidupan dunia memang penuh dengan ujian. Seorang muslim tidak boleh mudah menyerah ketika menghadapi ujian. Kemudian berikutnya, jangan merasa tidak ada yang mampu mengawasi kita, di ayat 5 dan 7. 5 sampai 7. Mengingatkan manusia yang merasa memiliki kekuatan harta seolah-olah tidak ada yang mengawasinya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh perbuatannya. Kemudian berikutnya, Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada manusia. Allah memberikan kedua mata, ainain, walisana wa syafatain, lisan bibir, kemudian lisan lidah, kemudian dua bibir. Walisana wa syafatain. Wahadainahun najdain. Kemudian Allah memberikan kita dua jalan, yaitu jalan kebaikan
dan jalan keburukan. Apa pelajarannya? Yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita harus digunakan pada kebaikan, bukan untuk maksiat. Kemudian jalan menuju kebaikan tidak selalu mudah. Falaqata hamal aqabah. Kemudian bentuk nyata menempuh jalan yang sulit, yaitu ayat 13 sampai 16 menjelaskan tentang beberapa amal yang besar, yaitu memerdekakan hamba sahaya, memberikan makan kepada orang yang lapar, membantu anak yatim, kemudian membantu orang yang miskin yang sangat membutuhkan. Kemudian berikutnya, kebaikan harus disertai dengan iman dan kasih sayang. Ya. Jadi jalan keselamatan bukan hanya ibadah individual, akan tetapi juga ibadah sosial. Ya. Kemudian berikutnya ada dua kelompok manusia. Ashabul Maimanah, yaitu golongan kanan, golongan orang-orang yang menempuh jalan iman, sabar, kasih sayang, dan amal kebajikan. Kemudian Ashabul Mash'amah, golongan yang kiri, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran dan berada dalam kebinasaan. Inti pesan dari surah Al-Balad ini adalah hidup ini adalah perjuangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan kebaikan. Jalan yaitu jalan yang membutuhkan iman, kesabaran, pengorbanan, dan kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. supaya lebih mantap lagi, kita ulang bacaan surah Al-Balad. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مس غابة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.

0: أَمَ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. الحمد لله kita sudah tahsin surah Al-Balad, ya. Jadi surah Al-Balad ini turun di kota Mekah, ya, dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil di sini. Salah satunya, kota Mekah adalah kota yang sangat mulia. Kemudian Allah memberikan kita nikmat, berbagai macam nikmat. Lisan kita, mata kita, bibir kita. Kemudian Allah memberikan kita dua potensi. Wahadainahun najdain, ya, dua jalan, ya. Nikmat yang Allah berikan kita harus gunakan pada yang baik-baik saja, ya. Kemudian ada dua golongan, yaitu ashabul maimanah dan ashabul mash'amah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ashabul maimanah, ya, ashabul maimanah. Dan golongan ashabul maimanah, insyaallah Allah memasukkannya ke dalam syurganya. Ya, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi ashabul maimanah, ya, bukan ashabul mash'amah. Saya kira cukup untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Ya. Saya serahkan ke moderator.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pendengar baru saja.
1: Pembawa acara, silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Semoga informasi-informasi yang diberikan dan juga ajaran yang diberikan menjadi manfaat bagi kita semuanya dan meringankan di hari akhir kelak, Pak Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustaz, perjumpaan kita di belajar membaca Al-Quran untuk edisi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita pamit Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Terima kasih banyak pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan perjumpaan kita di Belajar Al-Quran untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 bersama dengan narasumber kami. Sampai bertemu di Belajar Al-Quran berikutnya dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba kulihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Eh, itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya ku ada ikut undian apa?
0: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba kau lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali nih. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di hadiah.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga, Kak. Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik, kok. Banyak penipuan digital.
0: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
1: Lebih baik kau cek dulu. Jangan udah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu, oh.
0: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya, jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
0: Oke, oke. Astaga, astaga.
1: Eh, kenapa lagi?
0: Ya ampun, saya berkurang, Romi, 5 juta.
1: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
0: Tadi saya tidak dikirim uang, nih.
1: Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
0: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tidak boleh kasih ke siapapun.
0: Aduh, buruk bagaimana sekarang?
1: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kok rekening itu.
0: Baru hubungi kemana? Saya tertudung pun nomor.
1: Astaga, Lina, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan tuh.
0: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
0: Saya rasa bodoh sekali. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
0: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda, Padahal ku seingatkan saat tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
0: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong dia sakit tong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
0: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban, polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
0: Ih, nyeri, Sama macam su takut pakai internet, Kak.
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
0: Romi.
1: Hey, Lina. Tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
0: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, aku lapor polisi. Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
0: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Ketua kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
0: Digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio Terperdaya Jebakan Digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Lubuk Timur, Lubuk Utara, itu banyak ya. Jadi nanti mungkin Anda mau tanya-tanya juga atau mungkin bergabung sama komunitasnya, boleh nanti gabung sama Masamba Baikan. Ya, Masamba Baikan. Seperti apa sih Masamba Baikan itu? Apakah memang komunitasnya ngajakin kita untuk berbaikan sama teman-teman kita atau seperti apa? Lebih lengkapnya nanti ngobrol bareng dengan Kawans. Jadi Bang Kawans, saya panggilnya Kawans aja. Dia ini admin dari Masamba Baikans yang akan ngobrol bareng saya nanti. Jadi Anda yang pengen gabung, boleh kirim WhatsApp untuk tanya-tanya ya. 0821 3333 9440.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara Untuk Indonesia, di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita, yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan kembali menemani Anda dalam Makassar malam ini. Dan seperti janjinya Irsan tadi ya, Irsan akan menghadirkan narasumber yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol seputar tentang komunitasnya. Yang menarik, ini bukan datang dari Makassar, tapi langsung dari Mas Amba. Ada Mas Amba Baikan dengan Bang Kawan selaku admin dari Mas Amba Baikan yang kebetulan lagi ada di Makassar. Kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Gimana kawannya? Sehat-sehat ya?
2: Baik, sehat.
1: Gimana ceritanya kok bisa ada di Makassar nih? Itu dulu deh. Kemarin Irsan kaget, sekiranya bisa lewat Zoom, ada di Makassar.
2: Nah, kebetulan saya sebenarnya orang Masamba.
1: Asli Masamba.
2: Yeah. Cuman saya domisili Makassar.
1: Ah. Nah,
2: saya bekerja di Makassar di salah satu industri barber.
1: Mm-mm. Wih, keren.
2: Saya adalah salah satu tim dari Cukurong.
1: Capster.
2: Lebih tepatnya capster, tapi bukan cuman sekedar capster. Saya juga salah satu tim content plan dari tim Cukurong ini.
1: Ih, keren.
2: Nah,
1: saya nanti kesana deh kalau gitu ya.
2: Aman, Kak. Bisa.
1: Dan yang menarik ini akhirnya ada Mas Amba Baikan. Nah, sebenarnya ini apa sih Mas Amba Baikan itu apa? Mungkin boleh diceritakan dulu sama pendengar-pendengar kita. Karena kebetulan pendengar-pendengar saya ada dari Sabang, terus ada dari Wotu, terus dari Mas Amba juga ada. Nah, ini banyak pendengar-pendengar kita dari sana. Mungkin boleh sekalian dijelaskan. Ini saya yakin mungkin banyak orang-orang di luar sana, mungkin dari Mas Amba dan sebagainya, tertarik nih sama komunitas yang satu ini.
2: Oke, kalau bicara tentang Mas Amba, Mas Amba Baikan, Mas Amba siapa dulu?
1: Ya.
2: Di mana dulu?
1: Ya.
2: Mas Amba ini terletak di salah satu kabupaten Luwu Utara, bagian utara di Sulawesi Selatan, dan kebetulan ibu kotanya itu Mas Amba. Dan kenapa Mas Amba Baikan?
1: Iya.
2: Saya lihat, di Mas Amba masih kurang.

0: Kayak begini. Masih agak apa, asing lah. Ada yang kenapa harus mesampaikan, kenapa ada baik dan an.
1: Iya, baik dan an.
0: Saya rasa mesampai ini perlu ada kebaikan di dalamnya. Perlu ada gerakan-gerakan positif, aktivitas positif yang bisa bertumbuh gitu ya, bertumbuh bersama Masamba Baikan gitu.
1: Oke. Okay. Kenapa Masamba?
0: Kenapa Masamba?
1: Kenapa Masamba? Kan domisili juga di Makassar, cari rezekinya juga kebetulan di Makassar. Kenapa enggak bikin juga Makassar Baikan? Kenapa Masamba? Kan jauh banget nih jangkauan dari Bangkawans nih.
0: Kenapa Masamba? Saya sih sebenarnya salah satu pemuda yang cari ilmu di luar, terus mau membangun
1: kampung sendiri.
0: Kampung sendiri.
1: Oke.
0: Ya gitu. Melalui gerakan kayak aktivitas-aktivitas yang positif untuk pemuda-pemuda yang ada di Masamba. Itulah tujuan-tujuan saya untuk kenapa harus Masamba. Kenapa bukan di Makassar? Karena kalau di Makassar mungkin teman-teman yang lain sudah punya ini, lebih maju dibanding dibanding kayak di sana. Jadi saya perkenalkan ini di Masamba, dan itu kenapa harus di Masamba.
1: Oke. Itulah kenapa harus di Masamba, agar bisa lebih dikenal juga Masamba. Terus juga Masamba juga bisa semaju Makassar dengan komunitas-komunitasnya yang banyak. Betul. Itu. Terus bagaimana akhirnya? Sebelum bagaimana, kapan akhirnya Bang Kawans kayak bikin deh?
0: Kapan ya? Sebenarnya kenal yang komunitas-komunitas kayak gini sebenarnya sudah dari dulu. Sudah diajak sama teman-teman, tapi saya masih posisinya masih di Makassar. Akhirnya saya pulang kampung, ada teman satu yang namanya Piang. Dia itu aktif naik sepeda. Cuman pas di Masamba dia cuman sendiri. Akhirnya dia ajak saya jalan-jalan, kemudian ternyata banyak anak-anak sepeda yang lain, cuman dia tidak buat ini di Masamba.
1: Sendiri-sendiri.
0: Padahal kan untuk maju ya harus bersama-sama.
1: Benar. Oke, jadi awalnya karena itu. Itu sebelum COVID atau setelah COVID?
0: Setelah COVID.
1: Yang lagi tinggi-tingginya peminat sepeda saat itu. Berarti sekitar 2021-2022 gitu ya. Yang lagi itu kan saat COVID mulai turun, peminat sepeda besar banget kan ya. Iya. Kenapa sepeda? Kenapa tidak? Sekarang kan lari lagi rame nih, kan? Olahraga-olahraga yang lain kan tidak kalah serunya juga. Kenapa sepeda? Apakah memang karena tadi Piang ini naik sepeda, ataukah karena ada alasan tersendiri sebenarnya?
0: Kenapa sepeda? Sebenarnya kenapa harus sepeda?
1: Iya.
0: Sebenarnya gini, di Masamba sebenarnya banyak olahraga-olahraga lain. Ada yang kayak sepak bola, ada voli, ada basket dan lain-lain. Cuman di cabang itu ada orang-orang tertentu yang tidak bisa di situ.
1: Benar juga sih, ya menarik ya.
0: Jadi ada mungkin yang salah satu pemuda yang tidak bisa main bola, tidak bisa main basket, tidak bisa main voli dan lain-lain. Akhirnya olahragaku apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi munculnya sepeda, semua kan kalangan umum bisa masuk.
1: Iya betul.
0: Sepeda ini kan kalau sekarang lagi lifestyle, jadi gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup, terus ada kemajuan untuk untuk kesehatan lah. Olahraga walaupun dibilang 100% 90% gaya.
1: Iya.
0: Tapi 10%
1: olahraganya. Tapi paling tidak kan ada. Paling tidak ada olahraganya. Jadi sebenarnya karena itu. Jadi karena kan semua orang bisa ya naik sepeda. Iya, paling tidak tidak ada dibilang sepeda yang paling murah pun juga ada. Terus juga berbagai macam sepeda juga ada. Nah, kalau ngomong tentang berbagai macam sepeda. Nah, komunitas sendiri ini di Masamba Baikan, ini apakah ada jenis sepeda khusus? Kalau di Makassar kan ada road bike, yeah, ya. Yeah, yeah. Ada yang memang khusus sepeda lipat. Nah, kalau masa mabaikan sendiri seperti apa?
0: Nah, kalau di masa mabaikan itu sebenarnya all bike. Semua sepeda bisa all masuk. Bike. Yang penting punya sepeda.
1: Yang penting ada sepedamu.
0: Nah, ayo gabung. Karena kalau untuk skate masing-masing ya susah untuk bergabungnya. Kalau harus bilang, oh ini harus sepeda culture, ini sepedanya harus culture, ini harusnya MTB dan lain-lain. Nah, di masa mabaikan situ kita rangkul semua, maupun apa jenis sepedamu, yang penting punya sepeda lah.
1: Yang penting punya sepeda. Ih, keren. Jadi memang tidak dibatasin.
0: Tidak.
1: Ada batasan usia laki-laki perempuan?
0: Tidak ada batasan usia kecuali anak-anak harus ada.
1: Butuh pengawasan orang tua.
0: Iya, betul.
1: Oh, oke. Okay. Setelah terbentuknya baikan sendiri kurang lebih setelah COVID gitu ya, lagi naik-naiknya kalau, sepeda.
0: Iya, kalau masa baikan itu sebenarnya baru kak, baru tahun ini.
1: Baru tahun ini, oke. Okay. Nah,
0: awalnya itu saya pulang kampung, terus pulang ke kampung.
1: Yeah.
0: Ini kebetulan pulang kampung saya pernah, sebenarnya kalau ceritanya panjang sih kak, yang kayak. Saya pernah mengalami kayak sakit begini, akhirnya recovery. Bagusnya saya olahraga apa sih? Sekarang saya tidak bisa lari karena mungkin telapak kaki yang sakit dan olahraga lain. Akhirnya saya ini piang beli sepeda, punya sepeda. Masa dia jalan sendiri?
1: Oh iya.
0: Akhirnya saya memutuskan di Makassar beli sepeda. Setelah beli sepeda di Makassar, saya kembali ke Masamba.
1: Iya.
0: Nah, saya sering jalan sama piang. Bilang kayaknya seru nih kalau misalnya rame-rame ki, rame-rame.
1: Iya, iya.
0: Bilang jadi solusinya kayak gimana nya? Kita buat Masamba Bekean. Apa itu Masamba Bekean? Bilang wadah untuk mengumpulkan anak-anak sepeda yang ada di Masamba sekitarnya. Itu sebenarnya Masamba bukan khusus Masamba juga sih, yang tepatnya di Luutara lah.
1: Jadi sekitar-sekitar situ kalau mau gabung boleh.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya terbentuk pada saat bulan Juli kemarin. Saya sama piang ini sudah ready. Akhirnya kami panggil salah satu komunitas yang ada di Makassar, perwakilan dari Makassar, untuk Goes City di Masambanya.
1: Jadi langsung kayak buat mini event begitu ya?
0: Goes City, kemudian ada Bitcamp. Akhirnya anak komunitas-komunitas yang ada di Makassar ini mungkin bisa saya sebut komunitasnya,
1: boleh.
0: Ada Factor Sansan, Fanfan yang ada di Makassar, ada perwakilan 3 orang. Akhirnya dia datang ke Masamba dengan tujuan saya ingin memperkenalkan sepeda di Masamba. Saya ingin memperkenalkan komunitas yang di Masamba. Boleh kau datang? Bilang bab gas
1: asik.
0: Akhirnya dia datang, kemudian saya plan eventnya kayak gimana, acaranya kayak gimana. Akhirnya acara pertama itu ada gues kota, keliling kota. Cuman kita bikin gues keliling kota, akhirnya setelah kita buat flyer, pamflet, akhirnya ternyata banyak yang mau join. Ada beberapa kalangan dari pekerja, mungkin dari yang ada barista, anak-anak bengkel yang punya sepeda. Join deh bilang. Ayo join. Akhirnya kita goes pada tanggal 6 Juli kayaknya.
1: Tahun ini. Masih segar banget. Okay.
0: Akhirnya gabung. Nah, plan kedua, kita ini sebenarnya di Masamba Bekean ingin salah satu tujuannya itu memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Luutara sebenarnya.
1: Cool banget.
0: Nah, akhirnya kita buat event kedua, Bitcamp. Itu naik sepeda sambil camping.
1: Serunya?
0: Kita pergi di salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Masamba itu. Tepatnya di Desa Mepi, kita nge-camp di situ. Jadi kita start dari kota Masamba dan ke tempat wisata itu. Akhirnya kita bermalam, camp, akhirnya sharing-sharing sama teman-teman. Dan dapat lagi, ini bagusnya di Masamba kayak gini. Banyak tambahan-tambahan
1: ide-ide lain
0: dari teman-teman yang ada di Makassar yang turun ke Masamba.
1: Berarti dari Juli, berarti bisa dibilang baru bulan kemarin.
0: Iya.
1: Dan itu sudah ada 2 event yang berjalan.
0: Iya.
1: Dan itu dua-duanya keren banget idenya. Kayak city tour itu, mini city tour dengan naik sepeda. Itu saat itu expect gak sih kalau ternyata banyak yang mau ternyata?
0: Semuanya enggak expect semuanya. banyak yang teman, ih enggak aja-aja. Nah, ayo lagi bikin lagi. Dan ya sabar. Nanti doakanlah misalnya kalau saya sudah balik lagi ke Masamba, kita buat event lagi. Kita buat kecil-kecilan lagi. Dan kalau bisa ya kita buat yang umum, yang besar.
1: Bisa ngundang dari daerah lain ya.
0: Betul.
1: Berarti bisa dibilang event sederhana ini adalah caranya kamu juga benar-benar untuk memperkenalkan Masamba.
0: Betul.
1: Ya walaupun mungkin saat ini baru beberapa orang dari Makassar, tapi kalau kita proyeksikan ke depan, kita sehat, terus teman-teman yang lain juga sehat, dan bisa bikin event sebesar itu, mengundang perwakilan komunitas mungkin, artinya nama Masamba bisa jauh lebih terkenal nantinya.
0: Iya sih. Dan itu tujuan kita sebenarnya, memperkenalkan apa yang ada di Masamba sebenarnya.
1: Benar, bukan hanya Evi aja bukan yang terkenal.
0: Iya betul. Biasanya, wih anak Masamba, wih Evi, Evi Masamba. Betul.
1: Wah sebenarnya banyak hal indah di sana.
0: Banyak. Sebenarnya di sana ada beberapa kecamatan yang mempunyai destinasi wisata yang tidak kalah keren sama wisata-wisata tempat lain.
1: Nah itu tuh. Kita rehat sejenak dulu. Oke. Saya putar satu lagu dulu nanti untuk istirahat sejenak. Untuk pendengar tadi sudah ada penelpon yang masuk, boleh WhatsApp juga di 0821 3333 9440. Karena kali ini anak mudanya Masamba kami hadirkan untuk ngobrol sama Irsan di Makassar malam ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, balik bareng Irsan menemani Anda dan masih bareng Kawans dari Masamba Baikan. Bang Kawans, tadi udah diceritain ternyata walaupun masih baru dan terinspirasi dari zaman Covid kemarin ya kan, sempat banyak naik sepedaan, terus sempat redup lagi, terus akhirnya sempat gangguan kesehatan, balik ke kampung halaman untuk recovery, ternyata kayak sepedaan boleh nih kayaknya. Dan Juli akhirnya tercetuslah ide bahwa yuk bikin wadah, ngumpulin anak-anak yang suka, anak-anak Masamba yang suka naik sepeda, sama-sama bikin keliling sambil main goes-goes santai. Sebenarnya itu idenya.
1: Iya.
0: Dan terbentuklah namanya Goes City.
1: Goes City.
0: Nah itu apa yang ada di benak tak saat itu yang kayak bikin deh, undang temanku bahkan dari Makassar, terus dibuat flyer dan sebagainya. Sebenarnya apa yang ada tiba-tiba kayaknya masih baru banget ini loh. Kayaknya teman tak yang satu tadi siapa?
1: Piang-piang.
0: Piang kayaknya tak bangka juga ini, kayak yakin gue ini.
1: Aduh, Masamba Baikan.
0: Bagaimana jadi ceritanya itu?
1: Idenya sebenarnya kenapa harus ada Goes City? Mm-mm. Kenapa ada Bikem? Mungkin dari Goes City-nya dulu.
0: Iya, Goes City dulu deh.
1: Nah, kenapa harus ada Goes City? Jadi saya mengajak, saya sama Piang mengajak teman-teman yang punya sepeda yang ada di Masamba.
0: Yeah.
1: Kita gimana kalau setiap minggu sore lah, kita keliling-keliling kota Masamba dengan menggunakan sepeda ini. Kalau ada anak-anak yang lain punya sepeda boleh gabung. Nah di situ tujuan tuh sebenarnya bukan cuman di olahraganya. Jadi kita juga ingin memperkenalkan. Jadi Masamba Baikan itu akun, bisa juga dikatakan akun collab.
0: Oh oke. Okay.
1: Akun collab untuk beberapa industri kreatif punya anak Masamba.
0: Oh.
1: Nah jadi kenapa harus kita harus keliling kota? Jadi kita lihat Masamba bukan cuman kota-kota yang kayak biasa, dia juga punya industri kreatif lainnya, mulai dari industri kopi, industri barber. Nah itu kan rata-rata yang punya pemuda Masamba. Akhirnya kita keliling, kayaknya bagus deh kalau kita misalnya collab-collab, misalnya kopi shop, kita start dari sini, keliling kota Masamba, kita finish di sini. Nah di sisi lain, kita kan punya media sebenarnya, kita punya akun, punya ada Instagram dan TikTok.
0: TikTok juga.
1: Nah, jadi setiap anu kita bikin ini video, video konten. Nah, kita isi industri-industri yang terlibat di dalamnya.
0: Oh.
1: Saling mendukung lah.
0: Benar, benar, benar.
1: Karena kalau cuman Masamba Baikan-nya yang naik, terus industri yang lain?
0: Iya, akhirnya esensi ingin memperkenalkan Masamba itu tertutup nanti.
1: Iya, betul. Okay. Padahal di Masamba ternyata banyak, banyak coffee shop, ada mie, barber, dan lain-lain.
0: Yeah.
1: Oh ternyata nama Samba yang misalnya saya buat pamflet, oh ternyata ada nama Samba yang desain, yang suka buat flyer, pamflet, dan lain-lain. Oh ternyata ini nama Samba. Jadi kita rangkul semua untuk gabung di Masamba Baikan.
0: Makanya kenapa Baikan? Akhirnya bukan hanya tentang sepeda di dalamnya,
1: betul,
0: tapi benar-benar berbagi kebaikan itu. Jadi kebaikannya ya bagaimana memanfaatkan UMKM yang ada, industri-industri kreatif yang ada di Masamba yang mungkin masih sedikit yang tahu. Mungkin berpikir nongkrong banyak di Makassar, ternyata Masamba banyak Tommy juga. Mungkin barber-barber besar yang ada di Makassar, ternyata banyak di barber-barber yang mungkin ada di Masamba dan tidak kalah oke juga.
1: Betul.
0: Dan itu yang akhirnya Baikan, yang Baikan.
1: Baikan.
0: Ya, Baikan ya, Masamba Baikan. Baikan. Jadi bukan hanya baiknya, tapi itu tadi nilai kebaikannya yang ada di dalam.
1: Jadi sebenarnya ada quotes yang saya selalu pegang itu dari teman saya. Orang kuat bukan yang berjalan sendiri, tapi orang yang merangkul teman-temannya untuk tumbuh bersama.
0: Asik.
1: Itulah saya terapkan di Masamba Baikan. Jadi untuk anak-anak Masamba yang punya sepeda, jangan bilang oh ini akunnya ini, tujuannya ini, tujuannya ini, tidak. Sebenarnya ini untuk ke, untuk apa di arahnya, untuk kebaikan tak di bersama.
0: Untuk kita-kita jangan modalnya Masamba.
1: Betul.
0: Untuk bisa kasih besar ke juga namanya Masamba.
1: Mana? Ini juga ada salah satu
0: apa tuh?
1: Cerita menarik nih.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kan saya lama di Makassar. Jadi setiap saya keluar, saya nongkrong kan, saya biasanya pakai sepatu nih.
0: Iya.
1: mungkin di luar pakai, di Makassar sering pakai sepatu dan outfit yang kayak unik lah kalau di Masamba. Kini saya ke Masamba, keluar pakai sepatu kayak asing gitu.
0: Pakai sepatu asing. Oke. Okay.
1: Iya. Biasanya kalau bahasa Makassar laki maiko nakotan.
0: Iya.
1: Jadi bilang salah satu keresahan saya juga ini. Jadi gue bilang dengan adanya sepeda, jadi naik sepeda itu harus safety, harus pakai sepatu.
0: Yeah.
1: Akhirnya saya naik sepeda keliling-keliling kota Masamba. Dan setelah keliling, nongkrong di tempatan lu. Jadi ada alasan saya pakai sepatu.
0: Gitu. Supaya tidak diceng-cengin.
1: Karena anak-anak Masamba banyak yang suka beli sepatu, beli ini. Cuman tidak pernah dipakai di sana. Paling keluar kota tapi dipakai.
0: Yeah.
1: Kalau karena barang yang baik itu barang yang digunakan.
0: Betul. Lebih bagus itu rusak karena dipakai daripada rusak karena disimpan.
1: Betul, Kak.
0: Oke deh. Tapi dengan style yang saya tahu, teman-teman, saya punya juga banyak teman-teman barber yang memang stylenya unik, berani mencoba ya, dan membawa itu ke Masamba, dan akhirnya sebenarnya alasannya agar yang lain juga bisa ngikut biar makin berkembang juga anak muda anak muda di sana. Akhirnya ada juga nih naik sepeda pakai sepatu dan sebagainya. Bagaimana dengan style-style di sana setelah kawan mencoba dengan stylenya? Kan kalau kita di sini naik sepeda, wah cerah banget kan kita ya. Cerah banget nih kita. Belum lagi suara goesan sepedanya.
1: Nah setelah acara goes itu akhirnya kan saya cuma pakai sepatu sama si ini si Piang. Akhirnya teman-teman lain pakai sepatu juga. Dan beberapa pekerja yang kayak anak barista mulai yang memang pesepatu akhirnya
0: mulai ada, show off.
1: Kayaknya sepatu memang penting. Tapi bukan di Masamba Beken, kalau yang penting punya sepeda. Dulu itu dulu.
0: Benar tadi. Cuman ingin memperkenalkan bahwa sebenarnya ya jika kamu ingin mengekspresikan cara kamu berpenampilan, silahkan. Yang penting masih tidak melanggar norma-norma apapun Itu sangat menarik banget. Nah, terus tadi ada Bikem. Nah itu gimana?
1: Awal mula munculnya Bikem ya setelah gue sekota tadi itu.
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya wisata yang ada di khususnya di Lutara, bukan cuma Masamba.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak yang bisa diakses pakai sepeda.
0: Wow.
1: Walaupun ada beberapa kecamatan yang punya tempat wisata itu pegunungan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kan ayolah bisalah bisa. Masa pergi mendaki jalan kaki bisa naik sepeda tidak?
0: Iya toh, iya juga sih, menarik.
1: Akhirnya kita punya ide, kita buat Bikem ini untuk naik sepeda ke tempat wisata, untuk perkenalkan wisata yang ada di Lutara, Masamba dan lain-lain. Akhirnya kita buat, kita expose dan kita upload untuk jadi konten bahwa wow,
0: rame.
1: Wisata Masamba dan Lutara itu ternyata keren-keren juga.
0: Ih, keren sekali. Poinnya akhirnya bisa kena ya. Berapa banyak sih yang akhirnya dari Baikan City Goes City terus ke Bikem?
1: Goes itu kan pada saat Goes itu kan banyak yang anak-anak yang ikut Goes itu banyak yang kerja dan lain-lain. Terus kita buat Bikem itu pada saat
0: weekend.
1: Bukan weekend kemarin.
0: Oh.
1: Jadi ada cuman sekitaran 10 orang yang ikut. Padahal sebenarnya mau semua aja, cuman
0: waktunya yang tidak tepat.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Di Goes City kemarin ada berapa?
1: Ada puluhan lebih sih.
0: Lumayan.
1: Iya. Walau pertama kali.
0: Iya, pertama kali itu lumayan loh.
1: Dan sekarang lumayan banyak yang sepeda di Masamba. Banyak yang request, ayo pulang ke Masamba bikin goes lagi. Kulihat juga yang anak-anak beberapa tag di akunnya Masamba bikin, orang-orang baru semua. Orang-orang yang dulunya tidak pernah naik sepeda akhirnya naik sepeda.
0: Menarik.
1: Mungkin setelah ini ada acara Goes City lagi di Masamba, mungkin lebih banyak lagi ya yang ikut.
0: Amin. Karena sekarang kan sepeda mulai naik lagi nih, Irsan lihat nih ya. Setelah banyak yang lari, terus juga akhirnya sudah mulai banyak yang bersepeda lagi. Terus sosial media saya juga beberapa kali FYP nih udah mulai main sepedaan. Udah mulai ngajak-ngajak lagi nih teman-temannya naik sepeda. Nah ini kayaknya bisa bagus banget nih momentum teman kawan sebarang piang nih dengan komunitasnya. Apakah kemungkinan bisa lebih besar nanti? Apakah bisa bergeser ke Palopo mungkin? Sampai Makassar mungkin nanti?
1: Amin amin. Sebenarnya idenya sudah ada. Tinggal eksekusinya aja.
0: Eksekusinya aja nih.
1: Kita cari waktu dan beberapa ada. Mungkin kita akan collab beberapa brand-brand yang lain. Untuk adakan mungkin kita juga akan collab beberapa dari, bukan cuma di Masamba, ada dari Wotu, Suruako, Palopo dan lain-lain sekitar. Ah, Belopa juga.
0: Ah, dekat kampung saya itu. Iya, saya masih luwu juga.
1: Orang luwu juga.
0: Masih luwu juga. Jadi masih sola lah kita ya.
1: Solata.
0: Solata. Nah, ngobrol tadi bike camp. Siapa yang pilih tempatnya? Kan banyak ya seharusnya tempat-tempat wisata ya.
1: Kalau soal pemilihan tempat sebenarnya sebelum kita ke tempat itu ada namanya kita paling survei dulu.
0: Oh,
1: layak atau tidak, bagus atau tidak.
0: Bisa dipakai sepeda atau tidak.
1: Setelah mungkin kemarin, kayak kemarin sebelum bikin, saya sempat ke Rampi. Bukan Rampi apa, Rongkong. Situ adalah kecamatan yang ada di daerah pegunungan yang ada di utara. Di sana itu, wow keren, keren sebenarnya, keren sekali. Kalau di istilahnya di utara, dia Malinonya.
0: Dataran tinggi. Malinonya. Puncak lah ya.
1: Daerah puncak. Tapi kemarin belum undur dulu karena kita masih baru. Jangan sampai pada saat habis itu deh banyak yang ngos-ngosan dan
0: betul,
1: lain-lain.
0: Betul.
1: Akhirnya kita ke tempat lain, tempat wisata lain. Oh ini cocok, dekat juga rutenya dan bisa lah. Untuk awal-awal ini kita di sini.
0: Jadi akhirnya dipilih kemarin nama tempatnya?
1: Nama tempatnya kemarin BKM itu Mepi.
0: Mepi. Itu desa ada Mepi. Ada apa di desa Mepi itu? Mungkin sekalian diperkenalkan juga pendengar-pendengar kita.
1: Di desa Mepi itu sebenarnya tempat wisata yang kalau sebelumnya ada, tapi pasca ada banjir bandang kemarin, nah itu sempat hilang. Dan pada saat upload ternyata bilang, ini tempat wisata masih ada. Sekira saya tidak ada. Jadi melalui itu akhirnya muncul lagi nih desa Mepi. Dan di desa Mepi saya bilang keren lah. Ada di sana kan sungainya lumayan, airnya dingin dan
0: aduh, fresh banget kayaknya.
1: Ya betul lah, pagi-paginya dapat, sorenya dapat.
0: Aduh.
1: Kemudian warga-warga yang ada di sana ramah.
0: Berapa lama akhirnya di sana?
1: Kita nge-camp cuma satu malam. Kita berangkat siang, pulang siang juga.
0: Oh, jadi pulangnya besoknya?
1: Iya.
0: Aduh keren banget. Dan akhirnya dengan itu buat konten akhirnya, dan orang lain bisa tahu lagi ternyata masih Mepi ini masih eksis.
1: Ternyata banyak yang kayak kemarin FYP itu di TikTok. Ternyata bilang, "Wih, kampungku itu." Masih ada Ji, yang sudah tinggal yang di
0: Kota.
1: Sekira tidak ada Mi, karena ada kemarin bencana.
0: Bencana yang lalu benar.
1: Bilang, wih masih keren Ji tahu di sana begini-begini. Bilang, ya alhamdulillah kalau misalnya dengan kehadiran Mas Sambabikan berkunjung ke sana, terekspos kembali.
0: Betul, dan ini bukan karena Makassar Bikennya, Mas Sambabikennya ini, tapi memang karena tempatnya yang memang masih layak untuk dikunjungi dan memang cantik tempatnya sehingga memang patut untuk dikenal kembali, didatangi kembali. Nah di ujung perjumpaan gak kerasa nih ya, udah lewat 51 menit nih obrolan kita, sudah sekitar 40 menit nih obrolan kita. Di topik-topik terakhir, kira-kira akan bikin apa lagi nih? Ini kan baru Juli udah ada dua event yang besar banget. Irsan sih menurut saya untuk masih baru bikin, udah langsung bikin dua event dalam satu bulan.
1: Rencana kita, plannya kita mau bikin goes, tapi semua kalangan, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak yang punya sepeda, dan kita akan collab, rencana kita akan undang beberapa komunitas sepeda di luar Masamba untuk ikut gabung. Kemudian kita akan buat ke tempat-tempat sharing atau kita akan sama-sama, ayo setelah di Masamba di mana lagi mungkin kita akan bergeser ke Suruako, Mungkin kita akan bergeser ke Palopo. Dan paling jauh kayaknya Toraja deh. Menarik.
0: Menarik gitu ya. Naik sepeda bareng-bareng sampai sana itu kayaknya menarik, menarik juga tuh ya. Nah, ide-ide besar itu mungkin akan dieksekusi dalam beberapa waktu ke depan, iya, lah ya. Mungkin pelan-pelan. Ya. Ditamatkan dulu Mas Hambanya.
1: Betul.
0: Tamat dulu Mas Hambanya, buat Mas Hamba lebih dikenal lagi, buat wisata-wisata Mas Hamba lebih terkenal lagi, baru bisa mencoba yang lain. Ya. Terutama UMKM-UMKM ya, keren, betul, yang ada di sana ya. Yang betul, memang ternyata banyak hal-hal keren di Mas Hamba. Yang semua orang perlu tahu.
1: Betul, gitu. Semua harus tahu bahwa Mas Hamba, inilah Mas Hamba.
0: Ini Mas Hamba, bukan hanya Evi aja.
1: Iya, betul.
0: Betul. Karena kan potensinya banyak banget ya. Banyak banget buahnya oke, rambutan, iya, dan juga duriannya oke.
1: Apalagi duriannya deh.
0: Deh. Itu potensi-potensi yang cukup besar yang seharusnya bisa lebih tersorot lagi sama ini sih, sama Sulawesi Selatan atau, betul, mungkin se-Indonesia bisa kenal lebih besar, amin, tentang, amin, Mas Hamba itu sendiri. Terakhir deh kawan, apa yang bisa mungkin disampaikan kepada anak muda Mas Hamba mungkin yang mendengarkan kita malam hari ini, atau mungkin anak muda lainnya yang mendengarkan kita.
1: Oke, untuk pesan dari saya, mm-hmm, terutama Mas Hamba Biken, jangan terpenjarakan. Mm-hmm. Karena suatu hal, berekspresilah selagi itu tidak melanggar aturan, selagi itu tidak melanggar hukum. Ayo, apalagi katanya sekarang ini sepeda FOMO-an. Bilang kalau FOMO tapi positif, gas.
0: Iya, kenapa tidak?
1: Kenapa tidak? Ini penting untuk kesehatan juga. Kemudian beberapa teman-teman yang ada di, terkhusus di Mas Hamba yang punya industri-industri kreatif yang ingin diperkenalkan, jangan lupa tag di
0: akun Instagram.
1: Akun Instagram.
0: Di mana
1: TikTok
0: tuh?
1: Di at Mas Hamba Biken, @baik.an.
0: Baik.an. Biken. Oke, okay. Mas Hamba @baik.an. Nah, jadi UMKM-UMKM yang pengen lebih dikenal, mention aja, enggak apa-apa, boleh ya.
1: Betul, Kak.
0: Nanti akan dicoba. Nah, nanti mention-mention kita juga biar kita bisa lebih kenal bareng lagi sama Mas Hamba Biken dan juga teman-teman yang ada di sana. Kita pamit kalau gitu, kawan. Okay, thanks kaya, banget udah mampir.
1: Kasih.
0: Akhirnya bisa kenal juga dan ngerasain gimana ngobrol bareng kawan. Humble banget ternyata dan asik banget anaknya. Thanks. Semoga nanti kita lain waktu kita bisa bertemu dengan event-event besar mungkin yang akan dilaksanakan.
1: Amin.
0: Kabarin kita dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau gitu, kawan, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Malam.
2: Makassar malam ini.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat malam menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu Indonesia ini tahun 2000-an ya, 2000-an 2010 ini masih ada. Irsan hadirkan untuk Anda dengan beberapa rangkaian lagu. Saya ke WhatsApp dulu pendengar ya. Di line yang pertama kali ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Arbi.
1: Ye. Yeah.
0: Di mana Ki kali ini Bang Arbi? Masih di Antang Ki?
1: Di Antang, di asrama ini. Asrama Kartuni.
0: Di mana?
1: Asrama Tunanetra.
0: Oh.
1: Asrama Tunanetra.
0: Saya kira Saya kira lagi berkunjung ke mana begitu Jokka-Jokka.
1: Lagi di asrama saja.
0: Lagi di asrama saja. Ini kalau mendengar begini kita aja sendiri atau ada teman-teman yang lain juga mendengarkan?
1: Mendengarkan sendiri.
0: Oh, mendengarkan sendiri. Salam sama teman-teman ya yang ada di sana Bang Arbi ya.
1: Iya.
0: Bang Arbi, ini ada beberapa lagu-laguku ini yang menemani Ki malam hari ini di waktu santai. Saya coba bacakan Ki dulu, Dik. Ada The Massive dengan Apa Salahku.

0: Buat Arjuna. Anwar.
1: Iya.
0: Aulia. Niko.
1: Iye.
0: Sul. Edi Saputra.
1: Iya.
0: Denompo. Dan semuanya, semuanya tanpa terkecuali.
1: Semuanya tanpa terkecuali. Iya.
0: Iya.
1: Terima kasih,
0: Bang. Terima kasih, Kak Irsa.
1: Iya, Bang Arbi. Sehat-sehat sama teman-teman di sana, Di.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arbi, baru saja bergabung tadi pendengar. Dan kali ini line telepon juga udah ada yang terhubung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adisan.
1: Ih, dengan siapakah ini?
2: Temannya Ade Irsan.
1: Temannya Irsan ini?
2: Iya.
1: Warga Bantaeng bukan ini ya?
2: Ya, betul itu.
1: Ibu Andi Anisa, bagaimana karibata?
2: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin emput.
1: Dingin-dingin emput di sana ya.
2: Kalau Makassar.
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Pak Hakim juga sehat-sehat di semua.
2: Iya.
1: Tindrom ini ya. Cepatnya tidur. Kita belum pikir tidur.
2: Belum pi. Maka dengan kira dia.
1: Begitu. Lagunya siapa yang saya putarkan ke ini supaya tidur kayak juga nanti.
2: Lagu apa sih itu, Dek?
1: Ada lagunya The Massive, Apa Salahku. Ada juga lagunya.
2: Itu mau apa salahku.
1: Oke, deh saya siapkan Ki. Di, menyapa Ki dulu buat siapa ini?
2: Buat Ardi, salam kenal Di, Yantan sama Ardi, Arjuna.
1: Iya.
2: Siapa lagi? Indah Isopen, Indah Ibone. Siapa lagi tuh? Pak Lukus. Sika Yuda, siapa lagi tuh, Tantri Tawa, Pak Zahmat, apa tuh, Nur, Nur.
1: Iya.
2: Semuanya paling mengisahkan, Dek.
1: Iya.
2: Misalnya buat Pak Hakimku, selamat istirahat.
1: Oke, Dek.
2: Buat Intan.
1: Iya.
2: Jangan gemuk-gemuk, Dek. Terima kasih, Adisan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Andi Anisa. Berikutnya saya bergeser dulu ke WhatsApp kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Sri Sinta, bagaimana karebata?
3: Alhamdulillah, bagi
1: Jeko. Alhamdulillah. Aman-aman, Jini Minasaupa.
3: Aman-aman
1: Ji.
3: Nanti malam kerjanya.
1: Kenapa?
3: Nanti malam minggu acaranya di lapangan.
1: Oh ini, pesta rakyat.
3: Iya.
1: Wih, serunya.
3: Makanya tembus ini nanti mito malam tidak tembus deh.
1: Iya, Pi mikir dulu nonton-nonton di sana, Di. Kak Sri Sinta.
3: Ya.
1: Lagunya siapa diputarkan kini ditemani Ki bersantai ria malam ini?
3: Apa tadi lagunya itu?
1: Yang mana?
3: The Massive.
1: Oh, The Massive. Apa salahku? Itu ya. Itu saja.
3: Buat
1: siapa?
3: Buat Uki. Ama ada Mina Emnur.
1: Iya.
3: Lagi Ahmad Yani. Bunda Sopi.
1: Iya. Yeah.
3: Pak Gapur.
1: Iya.
3: Diana Yas, Mila Arfan. Terus ada Indah, Mbak Dewi, Mbak Tika, Santri.
1: Iya.
3: Talara dan semua-semuanya, Pak Radin dan semua-semuanya, Waida Matawati dan semua-semuanya, Mi yang lagi.
1: Okay.
3: Selamat beristirahat. Selamat
1: beristirahat. Amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Ki, paham.

0: Artinya ini saya pindah ke telepon biasa dulu, sudah ada yang antri di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya kira enggak mau diangkat sih.
0: Iya diangkat jini he.
1: Ku marah-marah lagi juga kayak tak bani ruas.
0: Bagaimana Kak Reba?
2: Alhamdulillah. Kurang bonding.
0: Kurang. Ambil ini banyaknya bonding-bondingku ya, kalau mau ki, ku kirimkan ki sini.
2: Kurang bonding.
0: Saya transferkan ke lemak-lemakku di sini.
2: Seandainya bisa ditransfer itu lemak. Tidak bisa.
0: Tidak bisa sayangnya.
2: Iya, itu dia masalah. Bisa ditransfer, saya bilang transfer mi kukirimkan ki.
0: Astaga. Mbak Indah.
2: Iya.
0: Lagunya siapa ini mau kita diputarkan?
2: Lagunya apa di situ atau pilih sendiri?
0: Ada yang saya punya.
2: Saya coba ada yang kita punya, iya. Coba bedin dibacain.
0: Oke okay deh.
2: Kayak juga nak kayak Kak Banmirwan di bau-bau.
0: Ada Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, ada Raisa dengan Kali Kedua. Terus ada juga lagunya Judika, Andai Sampai Akhir Usia. Terus ada Yura Yunita bersama dengan Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati, Ungu Aku Tahu, dan Afgan Bawalah Cintaku.
2: Ungu mau Kak?
0: Lagunya Ungu mau?
2: Iya, Andai. Itu Kak?
0: Bukan aku tahu, bukan Andai Ku Tahu, bukan.
2: Oh, saya kira itu. Apa tadi?
0: Aduh. Ungu Aku Tahu, terus Afgan Bawalah Cintaku.
2: Dada Mi, itu Ji.
0: Itu Mi.
2: Itu ada tadi kula, andai itu? Aku bisa. Apakah itu?
0: Andai aku bisa. Andai aku bisa.
2: Ah, begitu.
0: Cinta dan Rahasia. Cinta iya. Sejati.
2: Enggak ada di situ-situnya.
0: Kali Kedua, Raisa.
2: Yang di sananya, di depannya.
0: Oh, Andai Sampai Akhir Usia.
2: Nah, itu dia.
0: Dari Judika.
2: Iya, itu. Sampai akhir usia. Kita nak.
0: Iya. Yeah.
2: Penyiar-penyiar di RRI ini suka sekali karena kerja yang kau masuk ke saya.
0: Ih, kesalah memang tadi yang aku tahu, Ki.
2: Oh, sengaja memang nak hibur, Kak. Terus, lepot-lepotik, keluar pikirnya. Karena kurang sehat,
0: Ki. Ih, cocok, itu sampai semangat, Ki.
2: Iya, kenapa karena kane orang ada yang di sebelah itu, dia bilang, oh iya, karena kurang makan, Ki, karena kena lawar yang keluar. Betulnya semua. Tapi makasih sudah dihibur.
0: Iya.
2: Oke deh.
0: Oke. Menyapa ke dulu Mbak Indah.
2: Menyapanya berapa orang?
0: Bebas di asal jangkit terlalu banyak juga.
2: Iya di persediaan di satu kampung.
0: Iya.
2: Bapak Lesa Safa yang baru lewat di. Kan tukar Sri Sinta di.
0: Iya.
2: Bareng Kak Andianisa dan suaminya ada Kak Uki. Kak Nina juga bareng suaminya karena suami istri gitu tuh, Kak Mayani.
0: Betul, Kak Mat Yani.
2: Kalau aku satu nih, Kak Sina, berarti aku bagi Kak Yani. Ada, coba lagi. Ada Pak Bila Siwan.
0: Iya.
2: Kak Bobi. Terus ada Kak Sumi dan Lumu. Itu kayaknya, Di. Andi Andre Yuda. Pak Lupus. Astri. Astri Dio tuh di mana? Kayaknya itu, nih. Yang di Bulukumba juga,
0: yeah.
2: Di Pasale, di Rapkal, Pasani, dan semua pendengarnya RRI Plus 1 tanpa terkendali.
0: Oke.
2: Buat Kak Irsa, lagi bertugas ya, tapi bagaimana kita mau launching Kak Irsa? Karena di samping kiri kanan itu banyak
0: penjual. Banyak penjual di sini, aduh.
2: Apalagi beda ada mi warko asar.
0: Iya, aduh berat sekali nih.
2: Tambah berat nih. Tapi memang kalau faktornya seperti itu biar bagaimana tetap tun. Jadi mau ku saya seperti itu gemuknya. Ya deh, maaf nah pendengar. Jujur aja, makasih paling kaya sana. Sehat-sehat terus. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke WhatsApp nih. Ada siapa di WhatsApp ya? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bunda Sumi di lukmu.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana kabar, tak?
3: Baru-baru ini pula latihan.
0: Ih, apa? Apa di latihan?
3: Latihan vokal grup.
0: Ih, tahu. Siapa gue?
3: Malam Sabtu. Malam minggu nanti.
0: Malam minggu nanti. Siapa guru? Siapa gurunya?
3: Kalau Kalau malam Sabtu, penerimaan hadiah.
0: Ah, malam Minggu nanti kita tampil di situ.
3: Iya.
0: Oke, oke. Lagunya apa dibawa? Lagunya apa dibawakan?
3: Bawa lagi apa? Perjuangan.
0: No, lagu Perjuangan. Oke. Okay. Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu Irsan enggak bisa karena Irsan menyiar.
3: Malam Minggu.
0: Ya cocok nih malam Minggu.
3: Oh, cocok.
0: Iya, Sabtu malam toh.
3: Iya.
0: Enggak bisa Irsan berderet-deret Irsan siaran malam ini. Sampai hari Sabtu.
3: Sampai hari Sabtu? Berarti kita yang bawa kemana?
0: Karaoke.
3: Kafe Indek toh?
0: Iya, betul. Cocok. Nanti Irsan
3: lagunya bisa bawa.
0: Lagunya siapa? Bawalah Cintaku. Dari Afgan. Saya siapkan, Miki. Menyapa kidul untuk siapa ini?
3: Penelpon pertama sampai Indah tadi.
0: Oke deh.
3: Dan semuanya sampai terkecuali.
0: Iya.
3: Spesial.
0: Spesial.
3: Yang mau merasa.
0: Yang merasa saja.
3: Buat Bung Irsan. Salamku sama istrinya Aji Gasin lah.
0: Iya, insyaallah.
3: Tetangga deh, Ki.
0: Iya. Masalahnya Irsan jarang juga ketemu.
3: Iya, enggak apa-apa, Ji.
0: Iya, iya.
3: Nanti saya kirimnya. Bung Irsan, selamat beraktivitas ya. Selalu bahagia, selalu murah rezeki. Enteng jodoh dan...
0: sukses selalu.
3: Oke, makasih. Deh.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Iya. Terima kasih banyak pendengar ya. Penelpon dari lain telepon biasa, Bang Arjuna juga gabung, ada Puang Datuk juga, ada Kak Uki dan juga Hesti di Pare-Pare. Nanti Irsan angkat teleponnya ya. Saya putar dulu dua lagu untuk mengawali perjumpaan kita setelah mengangkat telepon-telepon tak semua.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Halo pendengar Pro 1. Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda

0: Bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena tadi di akhir Irsan sudah angkat WhatsApp, berarti pindah berikutnya ke telepon biasa pendengar ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Gafur Manjaling.
0: Pak Gafur di Manjaling.
1: Iya.
0: Bagaimana karyabata?
1: Ya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Gafur.
1: Ya.
0: Lagunya siapa ini diputarkan? Pak Gafur?
1: Ya, lagu apa?
0: Ada lagunya Afgan dengan Bawalah Cintaku.
1: Afgan mo,
0: iya, saya ikutkan ke di situ. Di, menyapa ke dulu untuk siapa ini?
1: Pertama belas sewa,
0: pesat belas. Iya.
1: Tuan Datu.
0: Iya.
1: Bukit Lidaya.
0: Iya.
1: Mak Lantas Mendi Sepeng. Nurmina Nur juga di Sepeng.
0: Iya.
1: Asir Diwatu.
0: Iya.
1: Pak Lupus Mari-Mari. Rasidang Yasir.
0: Iya.
1: Arpa di Selayar.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Sopi.
0: Siapa lagi?
1: Pajar di Palopo.
0: Iya. Yeah.
1: Esong Suami juga nih, Sam.
0: Sebenarnya
1: saya menjalankan kasta.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Puan Datu di Pindrang.
0: Bagaimana kareba ini, Puan Datu?
2: Halo.
0: Yeah.
2: Kareba baik. Mudah-mudahan kita juga baik.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Puan Datu.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Yeah. Lagunya siapa mau diputarkan ke ini?
2: Lagunya The Massive kalau ada.
0: Lagunya The Massive. Udah tadi Irsan putarkan.
2: Oh, sudah. Iye. Yang belum diputar saja.
0: Yang belum diputar aja.
2: Saya ikut saja.
0: Oke deh kalau begitu. Menyapa ke dulu.
2: Iya. Menyapa buat Pak Abdul Dede Sewang, ada Arjuna Bobby, ada juga Andi Tarap, Bar Caming, ada juga Sakir Dibone, Asri Wotu, Apa di Selayar, Pianitasmu, Pak Lupus Bahar. Dia sudah di Mari-Mari, ada juga Andi Anisa, SD Nompo, Rama, siapa lagi? KMS, Bobby, Sinta di MU juga, Pak Rading, semuanya, Ama juga semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang.
0: Terima
2: kasih, Sasa Putra, Syaseaki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Maya di Gorontalo.
0: Dengan siapa di Gorontalo? Mohon maaf agak putus-putus.
3: Mbak Maya di Gorontalo.
0: Oh, Mbak Maya di Gorontalo.
3: Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Bang Isan sendiri apa kabar nih, Bang?
0: Alhamdulillah sehat juga, Mbak Maya.
3: Ya alhamdulillah ya, sehat wa syukurillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Maya Gorontalo gimana, aman-aman aja kah?
3: Ya alhamdulillah aman-aman aja.
0: Gak ada kasus-kasus kebakaran hutan atau lahan dan lain-lainnya?
3: Kayaknya gak ada, insya Allah seterusnya gak ada.
0: Amin ya. Yang penting aman lah ya. Di sana ya.
3: Iya.
0: Masih panas juga atau udah ada hujannya di sana tuh Mbak Maya?
3: Iya, masih panas. Belum hujan-hujan nih.
0: Iya. Udah
3: lama.
0: Udah 2 bulan kayaknya nih, kayak Makassar nih.
3: Kalau Makassar?
0: Makassar sama, udah kurang lebih 2 bulan nih nggak hujan.
3: Kayaknya menyeluruh deh.
0: Iya benar ya, emang lagi ini ya, puncak-puncaknya nih ya.
3: Iya.
0: Mbak Maya, lagunya siapa nih Irsan?
3: Insya Allah semuanya akan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Amin.
0: Semoga bulan depan ya, nah, ini kan udah di ujung-ujung nih. Semoga bulan depan udah bisa ada hujan-hujannya lah ya.
3: Iya. Jangan kata bukan membawa musibah.
0: Benar, hujan yang membawa berkah untuk kita semua.
3: Iya, amin.
0: Mbak Maya, lagunya siapa yang Irsan putarkan?
3: Kalau nggak salah dengar tuh yang dari Raisa kali kedua ada nggak?
0: Raisa ada kali kedua.
3: Iya, tuh aja.
0: Oke deh, Irsan, siapkan sapaannya untuk siapa kali ini?
3: Oke, pertama dulu buat Bang Irsan yang lagi beraktivitas. Sesuai dengan segala aktivitasnya, sehat selalu juga.
0: Iya.
3: Dan nanti dengan Allah SWT bareng keluarga tercinta.
0: Amin. Iya.
3: Terus buat Bunda Cinta, ada Bunda Sofi juga. Ibu Wahida, ada Mbak Viola. Juga ada Ibu Andi Anisa, Mbak Oki. Terus ada Pak Boy juga, ada Pak Yani, Pak Junid, Bang Arga, Pak Asri, dan seluruh yang lagi stasiun di RRI Pro 1 Makassar. Mungkin Anda berada, berkemam aja semuanya. Insya Allah, saya selalu bareng keluarga masing-masing. Dan penasaran dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita semuanya. Maaf banget, enggak bisa Mbak Maya satu-satu semuanya ya. Pamit malam aja, salam. Salam kompak,
0: amin.
3: Salam.
0: Terima kasih banyak. Terima
3: kasih juga buat semuanya.
0: Iya.
3: Oke,
0: okay, deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Maya di Gorontalo. Kita pindah berikutnya di WhatsApp ada Mbak Hesti di sana. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
4: ruang membagi rindu lewat
0: memori, lewat lagu.
4: Memori lewat lagu.
0: Iya. Kak Hesti.
4: Iya.
0: Nggak pernah kayak lagi berkunjung ke Mbak Tantri ini.
4: Oh, kemarin gak sempat, lagi sibuk.
0: Oh gitu, kirain udah ketemu. Irsan pengen tanya kabarnya gimana.
4: Gak tahu, katanya kabarnya baik. Kemarin aku telepon adeknya, katanya baik.
0: Oh gitu, alhamdulillah lah kalau begitu ya. Iya. Kak Hesti.
4: Entahlah, iya.
0: Lagunya tinggal ikutan aja nih, gak apa-apa ya.
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke deh, menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
4: Lagunya buat Asri di Wotu, Pondatu di Pindang.
0: Iya.
4: Ada Dimas, ada Andianisa bareng Hakimnya. Buat Uki Didaya.
0: Iya.
4: Ada Bobby. Ada Arga.
0: Iya.
4: Ada Tantri Tari di Pare-Pare.
0: Iya.
4: Ada Arjuna barang Tanwar. Bahasa mana, Mika Irsan?
0: Oke deh.
4: Buat Kak Irsan,
0: iya.
4: Hadijaki kalau pulang.
0: Iya, terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon terakhir nih pendengar ya. Saya pindah ke telepon biasa dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Asri di Wotu.
0: Bang Asri di Wotu.
5: Iya.
0: Bagaimana Kareba?
5: Kareba Madi, ini Kareba Mawallo.
0: Mawallo apa itu? Sehat ya berarti ya?
5: Iya, Kareba kabar sehat.
0: Irsan belum terlalu lancar kalau bahasa Tae.
5: Oh iya kak.
0: Bang Asri.
5: Iya.
0: Lagunya tinggal bisa ikutan aja ini, gak apa-apa ya.
5: Gak apa-apa, yang penting masuk aja.
0: Yang penting gak segabung ya, oke kalau begitu. Ye. Ingin menyapa buat siapa aja malam hari ini ya, Bang Asri?
5: Menyapa yang baru lewat, ada Hesti. Terima kasih banyak bersama Tantri di Paris, semoga sukses selalu. Ada Pak Dula Sewang, ada Pak Jerry, Pak Duna, Pak Latri Pindram, Pak Manuralam.
0: Iya.
5: Ada Opa Ding, ada Ahmad Yani Kasmin bersama Nurmina M. Nur, Rufi Daya, ada Bunda Sofi, Hamzah Maisar, Bunda Yasir, Naik Kristalara, ada Tika di Sabah bersama Yudan, ada Pak Lupus Mari-Mari, buat siapa itu Din, Pak Gatur, buat Murintan di Kakalar, buat Tante dan rekan Uli, ada Uli juga di sana, buat semuanya saja tanpa kecil tadi.
0: Oke.
5: Terima kasih, sehat selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang belum sempat gabung, mohon maaf ya. Ini masih banyak telepon-telepon tadi yang ingin gabung, tapi belum sempat Irsan angkat telepon-teleponnya. Minta maaf karena mungkin ada beberapa yang terlewat teleponnya. Ada yang Irsan tidak sempat angkat. Minta maaf Irsan ya. Karena memang keterbatasan waktu yang kita punya ini sudah tinggal 7 menit lagi nih perjumpaan kita. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan esok insya Allah ya, nanti ketemu bareng Irsan lagi dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Saya Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Posado dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang telah menemani Irsan dari jam 8 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah di hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saya Irsan Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Jumat 28 Agustus 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan kita langsung awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Ar-Rum ayat 30 sampai 33 bersama Surah Madan Darlius.

wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta hadirkanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4, RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau dengan topik Rasulullah adalah idola dan teladan bagi kaum muslimin. Sebentar, ada narasumber Kiai Haji Hasanuri MHI, anggota One Team MUI Provinsi Sultra, dan akan dipandu oleh rekan kami Jihan Benasir.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Sifat ujian itu sendiri. Terkadang dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5, yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bersama untuk di Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 di hari ini. Dan untuk Anda yang akan bergabung, yang ingin juga bergabung ya melalui line telepon, akan kami nantikan di 0401-3124-008. Dan juga pada subuh hari ini kita live melalui TikTok RRI Kendari. Silakan untuk Anda bergabung ya, untuk follow dan juga ikut komentar ya di subuh hari ini melalui TikTok RRI Kendari.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di TikTok RRI Kendari. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kembali kita dipertemukan untuk di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pendengar, untuk di Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 hari ini juga turut disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, serta SP Bau-Bau. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon 0401-3124-008 serta melalui TikTok RRI Kendari. Dan untuk di subuh hari ini, pendengar, saya sudah bersama dengan Kiai Haji Hasanuri SH MHI selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya untuk subuh hari ini?
3: Alhamdulillah bikhair, baik-baik saja selalu Bu.
0: Alhamdulillah. Dan di subuh hari ini, kemarin kita juga baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan di subuh hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Topiknya adalah mengenai Rasulullah adalah idola dan teladan bagi kaum muslimin. Dan silakan Kiai untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai topik kita hari ini. Untuk nantinya kita akan buka sesi tanya jawab di subuh hari ini. Kepada Kiai, kami silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah alladhi an'amana na'iman kabira wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana

dalam rangka mengisi acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan ini sebagai wahana untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, setiap datang bulan Rabiul Awal, maka hati umat Islam selalu dipenuhi oleh rasa rindu yang mendalam kepada sosok agung, sosok yang penuh teladan, sosok yang menjadi rujukan dalam segala hal kehidupan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal bukan hanya sekedar sebuah tanggal yang tercatat dalam sejarah, di mana telah lahir seorang sosok manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini merupakan momentum yang syarat akan makna, di mana kita akan mengingat kembali akan keteladanan beliau, akan kasih sayang beliau, akan perjuangan beliau dalam membawa cahaya Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 poin saja terkait dengan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Rasulullah adalah sosok manusia agung, manusia yang penuh teladan, bukan hanya dari kehidupan pribadinya saja, tetapi dari kehidupan sosialnya, kehidupan kenegarawaannya, semuanya menjadi teladan bagi kita kaum muslimin. Sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sebagaimana firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Suri teladan bagi kita dalam menapaki kehidupan yang kita jalani. Rasul menjadi suri teladan bagi siapa? Adalah orang yang berharap yarjullah, orang-orang yang senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna. Di sana dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallama akmalan nasi khalqan wa khuluqa dzatin wa sifatin saniyah. Bahwa adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sosok makhluk yang paling sempurna. Sempurna bukan hanya akhlaknya saja, tapi khalqan, ciptaannya. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah itu hampir lupa segalanya. Lupa akan istrinya, lupa akan anaknya, lupa urusan rumah tangganya. Begitu memikat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bosan dan jenuh memandang serta bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu memikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sahabat itu rela meninggalkan apa yang ada di rumahnya, rela meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban rutinitasnya, ingin hanya berjumpa dengan Rasulullah. Beliau betul-betul diperhatikan kalau telah keluar rumah, bagaimana cara keluarnya, kalau berbicara bagaimana cara berbicaranya, kalau harus tersenyum bagaimana cara tersenyumnya, jika memang disinggung oleh orang bagaimana menyikapinya. Betul-betul menjadi perhatian bagi para sahabat Rasulullah saat itu. Kemudian akmalan nasi khalqa wa khuluqa, akhlaknya juga merupakan akhlak yang paling terpuji. Sampai-sampai Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad, sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Oleh karenanya bagi kita kaum muslimin,
hendaknya

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita jadikan panutan kita, kita jadikan idola kita dalam rangka menapaki kehidupan di dunia ini. Oke. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang sangat sayang dan sangat rindu dengan kita. Kalau kita sebagai umatnya rindu kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang paling purna, seorang pemimpin yang sangat sayang kepada yang dipimpinnya, yang punya rasa empati yang begitu mendalam, maka Rasul jauh sebelumnya sudah sangat sayang kepada kita. Sebagaimana sebuah hadis dikatakan, waditu anni lakitu ikhwani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Mendengar itu para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, awalaisa anni, awalaisa nahnu ikhwanakum? Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul mendapat jawaban dari para sahabat kemudian tersenyum. Kemudian lalu mengatakan, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladina amanu bi walam yarawani. Sementara yang saya maksudkan dengan saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bercengkrama dengan aku, namun mereka percaya sepenuhnya akan ajaran-ajaran yang aku bawa, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini termasuk umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu pemimpin yang sangat sayang. Sampai-sampai Al-Qur'an mengabadikan dalam surat Taubah ayat 128 mengabadikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang seorang utusan. Utusan itu bukan orang lain, tapi min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yang diketahui keturunannya, diketahui asal-usulnya, dikenal sebagai orang yang lahir dari suku yang mempunyai kehormatan tinggi dan sebagainya, suku Quraisy, dikenal semua latar belakangnya, sikapnya, kepribadiannya, semuanya mengenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Kemudian sebagai seorang pemimpin yang punya empati, beliau sangat sayang, sangat terasa begitu memberatkan dirinya akan keselamatan dari orang-orang yang dipimpinnya. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terasa dalam diri Rasulullah yang dihadapi oleh umat manusia satu. Kemudian harisun alaikum, beliau hanya berharap adanya keimanan dan keselamatan yang akan menyelamatkan kalian dari kehidupan yang dijalani, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, beliau juga sangat penyantun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah merupakan sosok makhluk yang paripurna, sosok makhluk yang tiada bandingannya di dunia ini. Kemudian seorang penyair Arab dengan begitu bahasa yang indah melukiskan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ta'zim dan takjubnya, beliau sampai mengungkapkan dalam sebuah syairnya, lam yahlukir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi kalla wala arafal khalaiku qadrahu fama fawqahu khalqun siwal khalaqi madha akul biwaswihi wa matihi sanahu tawman bairul isyraqi. Katanya itu, lam yahlukir rahmanu misla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi. Di dunia ini Allah Zat yang Maha Rahman tidak pernah menciptakan sosok makhluk yang paling sempurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tidak ada satupun yang menyamai, apalagi mengukurinya. Kalla wala arafal khalaiku qadrahu. Sekali-kali tidak. Manusia tidak akan pernah tahu seberapa keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengukurinya. Famada, lantas apa yang harus aku katakan? Apakah akan memujinya atau akan menceritakan sifat-sifatnya yang penuh dengan keluhuran? Semuanya tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Beliau bagaikan cahaya yang selalu menerangi dunia ini. Kemudian poin yang ketiga, lantas apa yang harus kita perbuat, apa yang kita kerjakan? Bagi umat Islam, Rasulullah sebagai teladan, sebagai idola. Karenanya ajaran-ajarannya senantiasa hidup dalam diri kita, senantiasa hidup dalam hati kita. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, maka kalian harus fattabi'uni, kalian harus mengikuti aku, apa yang aku sampaikan dan apa yang aku larang harus diikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Itulah pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Oleh karenanya bagi kita, setelah kita mengetahui bahwa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paling agung, sebagai teladan bagi kita, maka hendaknya kita mengikuti beliau. Fattabi'uni, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian semua dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan juga Zat yang Maha Penyayang. Setelah kita mau mendengar, memperhatikan tentang diri Rasulullah, hendaknya kita tanpa ragu untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Kemudian jangan lupa, sebagai umatnya agar dikenal oleh diri Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat untuk beliau. Apakah mau sholawat yang pendek, sholawat Jibril, atau sholawat-sholawat yang lain, silakan. Intinya, kata Rasul, man sholalaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang mau membaca satu sholawat saja kepada diriku, sallallahu alaihi bi asyran, Allah akan membalas sholawatnya dengan 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis lain, akan menghapus 10 kali dosa dan akan meninggikan 10 kali derajat. Masya Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, mamin tu'ain, tiada doa illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, kecuali di antara doa itu dan langit akan ada hijab, akan ada penghalang. Hatta yusalli alaiya, sehingga dibacakan sholawat untukku. Faidha sholla alaiya, in haraqa dzalikal hijab, manakala telah dibacakan doa, dibacakan sholawat atasku, maka terbukalah hijab tadi, warofi'at doa, dan doa pun akan terangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit sebagai pengantar bisa memberikan wacana, bisa memberikan wawasan kita terkait dengan siapa itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Kiai ya, sudah memberikan sedikit juga pemaparan mengenai tema kita di pagi hari ini. Dan memang ya seperti Kiai tadi bilang, bahwa di bulan Maulid ini lagi-lagi kita kembali ya diingatkan dengan seluruh keteladanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga ya mengenai topik kita di pagi hari ini, silahkan melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui 0813-5450-967. Anda juga bisa menelpon melalui line tersebut ya. Sekarang saya mau ke Bapak Laude Muhammad yang berada di Bau-Bau, yang sudah bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Bapak Laude Muhammad.
2: Iya. Ya,
1: silakan untuk pertanyaannya. Halo.
2: Halo.
1: Ya, silakan pertanyaannya, Pak.
2: Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan angin terus jam dekat yang sudut ada penjaga, ada CCTV, ada macam-macam begitu. Itu bukti dipercaya atau bagaimana? Pas orang dagang juga. Sebenarnya kalau yang dijual itu barangnya rusak, bukan barang yang bagus. Kalau ini tindak juga selalu kurang. Ya, tidak lebih. Kalau lebih itu ya ada faktisnya, ada pasirnya, ada macam-macam lah begitu. Jadi itu bagaimana? Terima kasih banyak.
1: Ya, Pak Laude Muhammad, bisa diulang lagi pertanyaannya mungkin ya. Tadi agak sedikit intinya putus-putus. Apa? Intinya boleh?
2: Intinya apa? Nabi Muhammad SAW kan dipercaya amin. Ya, kenyataannya kan sekarang tiap sudut ruangan itu ada penjaganya, ada penguatnya, ada keamanannya begitu. Jadi itu bagaimana itu yang dipercaya.
1: Oke.
2: Kemudian yang kedua itu kalau orang dagang sama sekarang. Selalu jualannya rusak. Terus kalau ada yang terima biasanya kurang.
1: Oh, baik.
2: Ya, kalau lebih itu biasanya ada pakunya, ada pasirnya, ada macam-macam begitu.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sifat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai seseorang yang dipercaya. Amin. Ini silakan Pak Kiai. Dihubungkan dengan sekarang, mungkin banyak juga yang menjual yang tidak sesuai dengan takaran. Dikurangi sedikit. Ini seperti apa nih Kiai?
0: Baik. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai orang yang jujur. Jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika umat Quraisy yang di Mekah itu bertikai terkait dengan penempatan Hajar Aswad. Waktu itu ada rehab sedikit terkait dengan Baitullah, kemudian terkait dengan menempatkan Hajar Aswad itu. Masing-masing suku merasa berhak untuk menempatkan pada tempatnya. Bukan hanya suku Quraisy saja, bukan hanya suku yang lain, semuanya masing-masing berhak. Karena semuanya merasa masing-masing berhak, lantas di antara suku-suku itu sepakat. Sepakat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Setelah sayembara itu sepakat, kemudian disampaikan kepada halayak ramai yang ada. Tahu-taunya yang pertama kali masuk Masjidil Haram tidak lain adalah Muhammad ibni Abdullah yang kelak menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat bahwa yang pertama kali masuk adalah Muhammad, lantas semua kaum yang bertiga itu sepakat bahwa beliaulah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Namun beliau menyadari, walaupun diberikan hak oleh kabilah-kabilah yang ada, oleh suku Quraisy dan suku-suku yang lain yang ada, namun beliau tidak jumawa, tidak merasa percaya diri. Beliau tetap melibatkan kepala dari masing-masing suku untuk memegang kain yang di atasnya ada Hajar Aswad. Jadi dikelalah kain, kemudian masing-masing ujung dari kain itu dipegang oleh masing-masing kepala suku. Betapa mulianya beliau tidak melupakan kepada kabilah-kabilah yang ada. Secara rame-rame mengangkat, kemudian Rasul yang meletakkan. Tidak merasa berjasa sama sekali beliau. Beliau tetap mendamaikan pertikaian yang ada dan juga berharap mudah-mudahan tetap senantiasa damai dalam kehidupan di Mekah saat itu. Nah, dari peristiwa itu dan peristiwa-peristiwa yang lain, beliau dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang menjunjung tinggi akan integritas dalam kehidupan yang ada. Bagaimana kalau kita rujuk dalam kehidupan yang kita ya sekarang kita hadapi ini? Memang manusia merasa kalau tidak bohong, tidak akan mendapat keuntungan, padahal itu kita terbuai oleh bujuk rayu setan. Sebenarnya kalau kita jujur, adalah kita mengedepankan bisikan hati nurani kita yang mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua manusia kalau benar-benar memperhatikan bisikan hati nurani itu, mereka yakin bahwa apa yang diperbuat dari kesalahan, hati nurani itu menegur. Misal kita mengambil barangnya orang, hati kecil kita kan bicara, itu bukan milikmu, kenapa kau ambil? Siapapun akan merasa seperti itu. Cuman lantas ada berbagai bisikan yang mengatakan, kamu kan lagi butuh, enggak usah diperhatikan itu, ambil saja. Itu bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa membisikkan dalam hati kita. Tapi hati kecil kita itu menolak. Siapapun adanya, walaupun orang yang tidak pernah sholat sekalipun, hati kecilnya menolak. Misalkan timbangan ya, yang mestinya 1 kilo persis, ternyata dikasih ganjal. Pakai apa? Pakai uang perak lah, atau pakai batu, atau pakai baut lah, diganjal. Hati kecilnya itu menolak siapapun adanya. Karena hati kecil itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi. Cuman kadang-kadang kalau saya tidak begini, tidak untung, itulah yang menjadi masalah. Kalau mau menimbang, kalau saya tidak ganjal, ya saya rugi, saya beli sekian, jual sekian, tidak ada tambahan. Itu bujuk rayu setan. Karenanya kita kembali kepada hati nurani kita, bahwa hati nurani siapapun adanya itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi dan mengarah kepada integritas. Hanya karena pengaruh situasi dan kondisi dan juga bujuk rayu setan yang senantiasa menggoda kita, alladzi yuwaswisu fihi tulinas, itulah yang akhirnya menggelincirkan manusia ke lembah penderitaan lantaran tidak mau bersikap integritas. Orang-orang yang berkorupsi, yakinlah hati kecilnya juga membisikkan, kenapa kau tanda tangan yang itu? Bukan hakmu itu diambil. MBG misalkan ya, ada yang ditilep, hati kecil orang yang menilep itu bicara. Cuman itu tadi, yang membujuk, yang mempengaruhi itu setan pinter-pinter saja. Kalau misalkan dia menilep ini, memang itu bukan hakmu. Itu hati kecilnya. Ya, setan mengaruhi, bukan hakmu, tapi kamu ingat istrimu minta gelang itu, istrimu minta kalung, mau dari mana kamu ambil kalau tidak begitu? Itulah yang mempengaruhi manusia, akhirnya sudahlah, tutup mata dan sebagainya. Tapi percayalah Pak, siapa orangnya yang senantiasa mengikuti bisikan hati nuraninya, insya Allah beliau-beliau akan selamat dunia dan akhiratnya. Terima kasih.
1: Ya baik Kiai. Ya memang ya, saya pernah baca juga bahwa sebenarnya manusia itu selalu menuju ke kebaikan ya, tapi terkadang ada yang menutupinya, seperti yang Kiai bilang, entah bisikan dari kanan kiri, bisikan dari yang halus ya. Dan untuk Anda ya, silakan pendengar di 0401 3124008, atau melalui telepon 0813 5450 967. Saya mau menyapa, ada Bunda Tiara. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Mutiara pagi, silahkan Bunda Tiara pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Papa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Halo, iya silahkan.
3: Halo.
1: Iya silahkan Bunda, terdengar suaranya.
3: Oh iya. Ini pertanyaan saya seperti ini, Pak Ustaz. Nah, kita kan umat Islam setiap tahun menyambut bulan Maulid.
0: Betul.
3: Bulan Maulid dan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan semua umat Islam.
0: Iya.
3: Tapi kan bermacam-macam cara menyambutnya ya Pak Ustaz ya.
0: Betul.
3: Ada yang terlalu meramaikan, memeriahkan, ada yang sederhana, ada sekalipun tidak ada, cuman ya berdoa saja, bersikir di dalam rumah masing-masing. Kita berkumpul keluarga. Yang merayakan itu, yang meramai-ramainya bagaimana kedudukannya, dan orang yang tidak merayakannya bagaimana. Mungkin kita ini umat Islam semua mencintai Rasulullah. Kita bilang artinya Nabi kita itu ya, mungkin itu saya pertanyaan saya
1: ya.
3: Pertanyaan saya
1: ya, terima kasih Bunda.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Memang dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari masing-masing daerah tidak sama, beraneka ragam sebagai apresiasi atas rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menggelar tausiah ceramah keagamaan, ada yang membaca sholawat secara berjamaah, ada yang membaca zikir secara berjamaah, ada juga yang membuat male ya, kalau di Kendari kan pohon male ya, berbagi kepada sesama. Itu male termasuk nantinya berbagi pada sesama, walaupun semacam buah male dan sebagainya, kalau kita telusuri itu juga punya nilai filosofi yang cukup mendalam dalam rangka mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soko juga demikian. Jadi intinya bahwa dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi, bukan peringatannya yang kita kultuskan atau yang kita kedepankan, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingati hari kelahirannya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, suila an shaumi yaumil itsnin, Rasul menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Apa kata Rasul? Bahwa pada hari itulah aku dilahirkan, dan pada hari itu pula Allah menurunkan wahyu kepada aku. Jadi jangan dikira Rasul itu tidak memperingati maulidnya. Rasul memperingati, cuman caranya berbeda dan beraneka ragam. Di seluruh penjuru dunia itu berbeda-beda. Ada yang membuka sejarah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Barzanji. Al-Barzanji itu isinya adalah sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dengan ceramah, tausiah, mau'idhoh hasanah, sebagainya. Semuanya itu pada dasarnya merupakan apresiasi dari rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting bahwa dalam kita memperingati itu jangan bertentangan dengan syariat agama kita. Misal kita memperingati dengan membakar dupa, kemudian macam-macam. Enggak seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk pengharum ruangan tidak masalah, tapi itu sebagai sarana pemujaan itu yang tidak boleh. Jadi intinya jangan yang bertentangan dengan syariat, ajaran syariat agama kita. Kalau Islam melarang begini, ya kita tinggalkan. Kalau Islam menganjurkan begini, ya kita laksanakan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Ada sebuah hadis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah, ada doa yang sekali doa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kebanyakan para nabi dan para rasul minta disegerakan doanya. Ya misalkan terkait dengan laknat kepada umatnya, terkait dengan banjir bandang, terkait dengan macam-macam, semua nabi begitu. Tapi kata Rasul, tapi saya menangguhkan sebagian doaku demi umatku kelak di akhirat. Jadi Nabi menangguhkan sebagian doanya agar bisa menolong umatnya di akhirat, yaitu di padang mahsyar yang akhirnya kita kenal dengan istilah syafa'atul uzma. Itu adalah sebagian dari doa Rasul yang ditangguhkan untuk menolong umatnya. Nah, kalau kita yang ditolong tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah dengan menjalankan ajaran-ajarannya, Masya Allah, kita termasuk orang yang durhaka. Sudah diberikan tuntunan, sudah diberikan pengajaran, namun kita mengabaikannya. Jadi peringatan Maulid Nabi dan hanya sekedar sebagai peringatan seremonial saja, tapi kita telusuri bagaimana ajaran-ajaran beliau, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itulah sebagai bentuk apresiasi terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.
1: Baik ya, terima kasih Bunda Tiara juga sudah bergabung ya untuk di Mutiara pagi hari ini. Dan seperti yang Kiai bilang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan ya dari kehidupan sehari-hari, kemudian juga di pemerintahan ya Kiai. Kalau misalnya kita sambungkan dengan yang sekarang nih Pak Kiai ya, sekarang tuh sedang ada beberapa bencana terkait dengan alam ya, lingkungan ya, di Kalimantan ada karhutla, kita juga saat ini sedang masuk dalam musim kemarau gitu ya. Lantas bagaimana ini sebenarnya teladan Nabi Muhammad yang bisa kita teladani tentu saja berkaitan dengan lingkungan kita nih Pak Kiai, silakan.
0: Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang utusan yang bukan hanya untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya menjadi rahmat itu sebagai bentuk kasih sayangnya, bukan hanya untuk manusia saja, termasuk untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar kita, kita juga harus bisa menghargai dan melestarikan lingkungan itu. Jangan kita ingin mengambil hasil yang banyak namun mengabaikan keselamatan orang lain. Misal, hutan yang tadinya asri dan sebagainya, karena dorongan ingin menguasai tambang misalkan, kita gunduli semua, kita keruk tanahnya semua, giliran musim hujan tiba, terjadilah banjir bandang dan sebagainya. Seperti apa yang terjadi di Sumatera. Ya, hutan dulu memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Namun karena keserakahan manusia yang memanfaatkan hasil hutan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, semuanya digunduli, semuanya ditebang. Akhirnya begitu terjadi musim hujan, terjadilah banjir bandang, dan sampahnya bukan barang sepele. Sampahnya adalah pohon-pohon yang besar yang saling berkelimpangan. Itu apa? Itu menunjukkan karena keserakahan manusia tidak bisa menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya, kepentingan orang lain, dan kepentingan kita bersama. Jadi Islam menekankan bahwa dalam kehidupan itu harus ada keselarasan. Termasuk bagian dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, fid dunya hasanah itu seperti apa manifestasinya? Apakah dengan berkelimang harta? Belum tentu. Apakah dengan jabatan yang tinggi? Belum tentu. Hasanah fid dunya itu diantaranya kita bisa hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai, semua yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi, lingkungan kita yang mendukung juga dapat memberikan udara yang segar dan lain sebagainya. Itu termasuk hasanah fid dunya. Bukan hanya berkelimang harta sementara yang lain diabaikan, tidak. Jadi orang yang betul-betul mendapatkan hasanah fid dunya, hidupnya akan nyaman, akan tentram, apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi, lingkungan yang lain juga mendukung, terasa hidup laksana kehidupan di surga. Tapi ini ya, pada dasarnya kalau kita merujuk secara filosofi bahwa Nabi Adam disinggahkan di surga itu sebagai skenario Allah, bagaimana ketika diturunkan ke dunia ini Nabi Adam itu bisa menciptakan bayang-bayang surga. Nabi Adam kan pernah tinggal di surga, bisa merasakan nikmatnya kehidupan di surga, auratnya tertutup, segala fasilitas ada dan sebagainya. Kemudian karena pelanggarannya diusirlah ke alam dunia. Maka di dunia ini tugasnya adalah bagaimana menciptakan bayang-bayang surga di dunia ini. Ya, bayang-bayang surga dikatakan diantaranya adalah punya, kalau itu musim panas tidak kepanasan, ada hujan tidak kehujanan, itu diantar punya rumah. Kalau kita misalkan untuk menutup aurat kita, kita harus berpakaian dan sebagainya. Itulah hakikatnya merupakan bayang-bayang surga. Cuma untuk menciptakan bayang-bayang surga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS, kita juga harus mengikuti aturan yang ada terkait dengan lingkungan. Jangan seenaknya saja demi kepentingan diri kita, lantas kita membabi buta mengeksploitasi alam raya yang ada dengan mengambil hasil tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Jadi tetap mengedepankan tentang keserasian dalam segala hal. Terima kasih.
1: Keserasian dalam segala hal ya. Dan saya tiba-tiba langsung teringat bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan untuk tidak boros bahkan ketika berwudu ya Kiai.
0: Betul, betul ya.
1: Jadi ini menjadi salah satu contoh, walaupun sekarang lebih kompleks, tapi kan dasar-dasarnya Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan Kiai ya.
0: Betul.
1: Baik, dan pendengar tidak terasa kita sudah hampir di pukul 6 pagi ya, berarti saatnya Mutiara Pagi Berjaringan harus berakhir. Namun sebelumnya Kiai, silakan untuk memberikan kesimpulan untuk topik kita di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia agung, manusia yang penuh dengan keteladanan dalam segala hal. Yang pertama, marilah momentum Rabiul Awal kita jadikan sebagai momentum untuk mengingat kembali akan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya teladan dari sisi pribadinya saja, tapi teladan dalam hal berkehidupan bermasyarakat, teladan juga dalam kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Rasul ketika mulai membangun kota Madinah menjadi negara muslim yang pertama kali diletakkan untuk mendamaikan suku-suku yang ada di sana, ada satu piagam yang namanya Piagam Madinah. Itu yang menjadi inspirator bagi orang-orang yang ada di PBB untuk menciptakan kedamaian di dunia. Sebenarnya berasal dari Rasulullah itu, dari Piagam Madinah. Di Madinah kan ada bangsa, ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Kristen dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Maka diciptakanlah apa yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah semacam satu kesepakatan bersama untuk tetap menjaga kota Madinah sebagai kota yang aman, kota yang melindungi kepentingan kita, dan kota yang sangat sejuk bagi orang yang berhuni di dalamnya. Jadi mereka-mereka saling merasa memiliki antara satu yang lain. Seperti Indonesia, Indonesia juga sama, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa memiliki kepada negara Indonesia, tidak terpecah-pecah oleh berbagai perbedaan. Tapi memang kita komitmen, kita memang beda. Tapi perbedaan itu bukan merupakan sesuatu yang harus dibesar-besarkan, karena kita sebagai warga dan bangsa Indonesia harus bersatu padu untuk tetap menjaga eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Makassar Pagi Ini.
5: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Kendari untuk edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
6: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Sudah di mereka, sudah tinggal lelang nanti dari Danantang. Kita sisa menunggu saja. Yang mana lokasinya kita
2: dilakukan secara mandiri oleh masing-masing cabur. Kita melihat skala-skala prioritas.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita, pemerintah Sulawesi Selatan mendorong pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL atau Waste to Energy. Koni Bantayeng serahkan agenda pelaksanaan tryout persiapan Porprov kepada masing-masing cabur. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Sulawesi Selatan mendorong pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL atau Waste to Energy. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pemerintah sedang mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sebagai salah satu langkah dalam menangani persoalan sampah di berbagai daerah. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Kota Makassar. Setelah adanya pertemuan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Makassar, serta beberapa pemerintah daerah, belum lama ini telah ada kesepakatan untuk percepatan pembangunannya termasuk melakukan lelang ulang. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan jika saat ini masih menunggu dari Danantara untuk memulai proses lelangnya, termasuk lokasi yang akan menjadi titik pembangunannya.
1: Tinggal menunggu dari Danantara untuk melelang, dan lokasinya mereka juga yang tentukan.
5: Berarti sejauh ini belum ada kepastian di mana?
1: Enggak, sudah di mereka, sudah tinggal lelang nanti dari Danantara. Berarti kita sisa menunggu saja. Yang mana lokasinya kita terima pokoknya.
4: Terkait penolakan di Tamalan Raya dan kemungkinan lokasinya, Andi Sudirman mengaku semua akan dibahas secara internal dengan pemerintah terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, menjelaskan untuk PSL ini sesuai dengan arahan yang lalu agar segera dilaksanakan penyelesaiannya. Namun tetap koordinasinya dilakukan dan dari kementerian telah meninjau sejumlah opsi lokasi yang akan dibangun PSL.
6: Beberapa waktu yang lalu kan dari kementerian juga sudah meninjau untuk beberapa opsi lokasi. Ada yang dari Pemkot juga beberapa lokasi sudah ditinjau, termasuk lokasi yang sudah ditinjau dari Pemprov. Ada lokasi yang kemarin di Goa yang merupakan lokasi aset Pemprov. Itu tinggal menunggu arahan dari pusat seperti apa untuk yang mana yang mereka akan putuskan.
4: Kasman menyatakan secara umum melihat lokasi yang telah ditinjau baru akan diketahui ketika ada visibility studinya, dan yang melakukan dari pusat dan Pemprov akan menunggu arahan dari pusat.
3: DPP IMIM meminta pendampingan dalam pengelolaan sampah di rumah ibadah, sekolah hingga pondok pesantren. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: DPP IMIM meminta pendampingan dalam pengelolaan sampah di rumah ibadah, sekolah hingga pondok pesantren. Sekretaris Lembaga Dakwah IMIM, Hasan Pinang, mengatakan pendampingan ini penting untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Mengingat, produksi sampah berasal dari aktivitas seluruh warga, sehingga upaya penanganannya juga harus melibatkan masyarakat.
8: Kebijakan pemerintah yang tegas dalam pengelolaan sampah itu menjadi harus diikuti. Ada kaidah begini, tasarruful ra'iyah, tasarruful imami ala ra'iyah, kebijakan atau keputusan pemerintah untuk rakyat, manutun bil maslahah, harus dipastikan untuk membawa maslahah. Nah, pengelolaan sampah, karena kebersihan bagian daripada iman dan cara memperoleh ilmu yang baik, itu sebenarnya tinggal disosialisasikan secara baik, karena seluruh masyarakat sebenarnya cinta kebersihan, benci yang kotor, itu bagian dari iman. Tinggal memang sosialisasinya yang perlu.
7: Ia menambahkan kebijakan pemerintah yang tegas dalam pengelolaan sampah harus tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran agama bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman, sehingga edukasi dan pendampingan perlu diperkuat agar pengelolaan sampah menjadi gerakan bersama di Kota Makassar.
3: Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional akan memasuki babak final. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pelaksanaan Musabaka Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia atau MTQ Korpri 8 tingkat nasional akan memasuki babak final untuk sejumlah kategori cabang lomba yang dilaksanakan di Kota Makassar dan juga Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Ketua Panitia MTQ Korpri 8 Muhammad Saleh menyebutkan, untuk rangkaian MTQ Korpri Nasional ini sesuai jadwal tahap penyisihan sedang dilakukan dari 25 hingga 27 Agustus dan babak final akan dimulai pada 28 Agustus. Jadwal ini menjadi acuan pelaksanaan MTQ Korpri di dua lokasi pelaksanaan. Saleh menyebutkan memasuki hari kelima pelaksanaan MTQ Korpri, semua terlaksana dengan baik. Walaupun sempat terjadi permasalahan di awal namun cepat tertangani. Lebih jauh ia menyatakan jika evaluasi terus dilakukan untuk memastikan semua terlaksana sesuai harapan. Sampai dengan penutupan pada 29 Agustus mendatang di Kabupaten Pangkep.
9: Di MTQ ini kegiatan mungkin sudah ada yang selesai, tetapi MTQ ini sudah terjadwal bahwa penyisihan lomba itu tanggal 25 sampai 27. Kemudian final itu diagendakan di tanggal 28. Penutupan di tanggal 29. Begitu.
4: Saleh menyebutkan sempat melakukan pemantauan di sejumlah lokasi untuk melihat langsung cabang lomba yang dilaksanakan. Adapun dalam pelaksanaan MTQ Korpri ini beberapa cabang yang dilombakan meliputi tilawah, tartil, Hifzil Quran, Hatil Quran atau kaligrafi termasuk digital, dakwah, asan, khutbah Jumat, karya tulis ilmiah Al-Quran hingga hafalan hadis.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Koni Bantaeng serahkan agenda pelaksanaan tryout persiapan Porprov kepada masing-masing cabur. Laporan Zainal Abidin.
10: Sejumlah cabang olahraga di Kabupaten Bantaeng mulai menyiapkan program tryout sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran membuat pelaksanaan tryout tidak dianggendakan secara khusus oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bantaeng. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng, Firdaus, saat dihubungi RRI. Firdaus mengatakan, setiap cabang olahraga diberikan ruang untuk melaksanakan tryout secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing cabang olahraga. Ia menjelaskan hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki pihak KONI. Firdaus menambahkan, kepada setiap agenda tryout dan try-in yang diajukan cabur, pihaknya akan menyesuaikan skala prioritas untuk mana saja yang bisa dibiayai.
11: Jadi program tryout itu tetap ada di setiap persiapan cabang olahraga, try-in dan tryoutnya. Cuma dengan kondisi anggaran kita saat ini di KONI Kabupaten Bantaeng, itu tadi yang kami bilang bahwa kami sebenarnya tidak melakukan program khusus tryout di KONI. Maka kami mendorong untuk tryout dan try-innya ini itu dilakukan secara mandiri oleh masing-masing cabur. Nah, kita melihat skala-skala prioritas yang diprioritaskan untuk dibiayai nanti pada saat baik persiapan maupun pelaksanaan.
10: Firdaus berharap melalui program tryout mandiri tersebut, setiap cabang olahraga diharapkan tetap dapat mengukur perkembangan dan kesiapan atlet sebelum bertanding pada Porprov Sulsel 2026. Selain menjadi sarana evaluasi, tryout juga diharapkan dapat menambah pengalaman bertanding dan mematangkan strategi para atlet. Dengan waktu persiapan yang terus berjalan, KONI Bantaeng mendorong setiap cabang olahraga untuk memaksimalkan program latihan dan pertandingan yang dapat dilakukan secara mandiri dengan menyesuaikan kondisi dari tiap-tiap cabur. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Kesiapan cabur melaksanakan tryout menjelang Porprov Sulsel diulas dalam wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka.
12: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Bapak Dahlan Abu Bakar.
13: Ya, selamat pagi, salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, Pak Dahlan Abu Bakar, idealnya sebelum pelaksanaan event ataupun juga multi-event, apalagi event yang bertaraf besar seperti Pekan Olahraga Provinsi antar daerah kabupaten kota yang akan berlangsung di Sulawesi Selatan, idealnya biasa latihan dan juga tergugur. Yeah. Nah, sebetulnya menurut pandangan Anda, seberapa penting sebetulnya tryout dan pemusatan latihan ini, Pak Dahlan Abu Bakar?
13: Ya, yeah. Saya kira pemusatan latihan itu penting karena setiap daerah kan ingin tampil dengan memperoleh prestasi lebih bagus di Pekan Olahraga Provinsi, yeah. Ya. Karena Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov merupakan tolok ukur mengetahui prestasi atlet dari daerah masing-masing.
12: Iya.
13: Yeah. Ya. Juga bisa dilihat seberapa intens, seberapa aktif pembinaan olahraga di daerah-daerah itu akan tercermin dari prestasi yang mereka raih pada saat poprov nanti. Nah, terus terang ya, poprov ini dilaksanakan tinggal 2 tahun ya sebelum Pekan Olahraga Nasional. NTB sendiri sebagai tuan rumah sudah melaksanakan itu bulan Juni yang lalu. Sudah selesai. Nah, mestinya kita juga harus lebih cepat karena kita harus lebih mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga ini karena setelah itu kita harus melakukan pemusatan latihan terhadap atlet-atlet yang terpilih untuk mewakili Sulsel nanti.
14: Betul.
13: Itu persoalannya sekarang adalah kembali ke daerah masing-masing. Apakah daerah itu memiliki cukup dana untuk membiayai katakanlah pemusatan latihan di daerahnya masing-masing atau tidak?
14: Okay. Pak Dahlan, ini kan ada tantangan begitu yang dihadapi oleh daerah kabupaten kota. Apalagi mungkin mereka yang memiliki anggaran yang cukup seret begitu untuk mempersiapkan diri mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ke depan, bagaimana sebetulnya nanti akan atau akan seperti apa dari kualitas Pekan Olahraga Provinsi ini kalau daerah begitu terkesan seadanya dalam mempersiapkan diri, Pak?
13: Ya, sebenarnya sesuai dengan undang-undang itu kan sudah jelas ya. Pembiayaan dan pendanaan kegiatan olahraga di provinsi dan di kabupaten kota itu terakomodasi melalui APBD provinsi dan APBD kabupaten dan kota. Tapi saya kira itu kan tidak dilakukan, tidak direalisasikan oleh daerah-daerah. Mungkin ya, mungkin saja tidak dilakukan, direalisasikan oleh daerah-daerah. Mengapa ini terjadi? Karena bergantung lagi kepada keaktifan organisasi KONI di daerah masing-masing. Organisasi KONI kita ini kan nanti sibuk menjelang POPRO. Kan padahal sebenarnya POPRO kan 4 tahun sekali. Itu bisa dicicil kan tiap tahun itu berapa gitu. Sehingga nanti pada tahun ketiga, ya katakanlah pada saat tahun terakhir satu tahun menjelang POPROV, itu dana bisa digunakan, sudah cukup ya. Tapi ada nggak kemauan baik dari pemerintah daerah setempat dalam hal ini DPR untuk mengakomodasi biaya seperti ini? Ini, saya nggak yakin gitu. Atau saya belum tahu apakah ada di dalam, selain Kota Makassar ya. Waktu Pak Dani Pemantu dulu itu luar biasa kalau Kota Makassar. Nggak tahu lah sekarang.
14: Artinya mungkin kita akan melihat bahwa bagaimana pembinaan olahraga yang ada di daerah kabupaten kota itu boleh dikatakan terkesan seadanya. Karena bisa saja KONI daerah itu hanya saat ini ya terkesan menggugurkan kewajibannya saja untuk mengikuti multi event olahraga POPROV ini yang menjadi sebuah agenda sekali dalam 4 tahun.
13: Ya, itu sebenarnya nanti kita lihat itu. Ya cukup ya katakanlah memalukan ya kalau misalnya ada daerah yang tidak mengikut sertakan atletnya dalam POPROV. Itu saya kira belum pernah ada dalam sejarah, semiskin-miskin apapun daerah itu tidak ada daerah yang tidak pernah mengirimkan atletnya ya. Cuma persoalannya apakah atlet yang dikirim itu cukup memadai enggak? Cukup meyakin dia pula membawa medali. Apakah atlet yang dikirim itu hanya sebagai penggembira gitu? Supaya tidak dikatakan tidak ada atletnya. Itu kan menjadi persoalan. Nah, ini sebenarnya olahraga ini kan baik di tingkat provinsi apalagi di daerah. Ini kan bukan hal yang sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi andalan ya. Jadi andalan bagi pemerintah setempat ya. Karena kita pemerintah kita kan lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang lebih dianggap lebih menyentuh kebutuhan masyarakat umum, saya kira seperti itu.
14: Baik. Kita akan lihat nanti padahal, nah, seperti apa penyelenggara Prof, apakah betul-betul nanti Prof ini akan berkualitas karena outputnya nanti kita akan lihat bagaimana tim PON Sulawesi Selatan begitu Pak ya.
13: Ya, saya kira larinya ke situ. Ya, jadi atlet PON Sulawesi Selatan nanti yang untuk PON ke-22 ya di NTB dan NTT itu akan tercermin dari produk POPROV ini. Ya, akan tercermin dari sini. Kalau hasilnya ya akhirnya toh kembali juga ke para atlet yang ada di Kota Makassar, saya kira ya, itu kan jelas sebenarnya tidak terjadi perimbangan ya. Tapi perimbangan yang saya maksud di sini harus disertai dengan prestasi atlet.
14: Ya, baik, Pak Dahlan, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI Pak Dahlan. Ya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya,
14: selamat pagi, salam olahraga.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yodi Sulsel siap melaksanakan Porprov 2026, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
16: Persiapan cabang olahraga Dansport Sulawesi Selatan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Pengurus Provinsi Ikatan Olahraga Dansport Indonesia, IODI Sulawesi Selatan mencatat hasil babak kualifikasi yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah menjadi dasar proyeksi bahwa lebih dari 100 atlet akan ambil bagian dalam Porprov mendatang. Sekretaris Umum IODI Sulawesi Selatan Ade Tri Putra Kadiaman mengatakan, kesiapan atlet secara teknis sudah cukup matang sebagai hasil dari pembinaan yang berjalan sejauh ini.
17: Kemarin babak kualifikasi Porprov saja kita ada 257 atlet. Nah sekarang di Porprov nanti kemungkinan kita akan bertemu di 135 atlet yang lolos ke Pekan Olahraga Provinsi. Kurang lebih seperti itu, masih dalam proses fitnya. Dan kesiapan kita tentu saya belum secara teknis harusnya kita sudah siap, tapi kita belum bisa siap dalam kesiapan perlengkapan atau kira-kira perlengkapan tanding atau perangkat tanding yang akan kita hadapi. Kita terus terang belum siap karena kita masih mau melihat kira-kira seperti apa bantuan dari pemerintah untuk pelaksanaan POPROV nanti, kurang lebih seperti itu.
16: Adi menyampaikan selain kesiapan atlet, pihaknya kini menunggu kepastian dukungan perlengkapan pertandingan serta penetapan lokasi dengan Kabupaten Bone dan Wajo menjadi kandidat tuan rumah yang akan ditentukan berdasarkan kesiapan fasilitas.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda

warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Makassar pagi ini. Informasi cuaca.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita saat ini, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari Jumat 28 Agustus 2026. Seperti apa informasinya? Kami sudah bersama dengan perakirawan Retno dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Selengkapnya informasinya untuk Anda. Retno, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Makassar di manapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Retno Novianasari, sebagai perakirawan di BBMKG Wilayah 4 yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, tanggal 28 Agustus 2026. Untuk kondisi pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Kondisi pada malam hari, cuaca umumnya berawan. Dini hari, cuaca umumnya berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 16 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 49 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, dan Takalar, serta waspada potensi udara panas yang diperkirakan terjadi di wilayah Bone, Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Wajo, Goa, Takalar, dan Bulukumba. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap update terus informasi perakiraan cuaca pada laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau pada media sosial kami di @bmkgsulsel. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio.
1: Terima kasih perakirawan Retno untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan dari BMKG Wilayah 4 Makassar.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah kurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Informasi Media Pro 1.
8: Informasi media di ruang dengar Anda mendengar kami hadirkan dari rri.co.id. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RUU perampasan aset paling lambat disahkan Desember 2026. Pengesahan tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk kesatuan sistem peradilan pidana terpadu setelah penyelesaian KUHP dan KUHAP. Informasi lainnya untuk Anda, Badan Legislasi Balek DPR RI menyampaikan 6 perubahan dalam program legislatif nasional atau Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026. Evaluasi dilakukan bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR. Yang pertama, Balek mengubah pengusul RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Kemudian yang kedua, Balek memasukkan 3 RUU usulan Balek dalam perubahan Prolegnas 2025-2029 dan Prioritas 2026. Ketiga, Balek mengubah judul RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat, Balek mengeluarkan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kelima, Balek memasukkan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang keenam, Balek juga memasukkan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pendengar, demikian informasi media Pro 1.

0: Ikan mola-mola atau ocean sunfish merupakan salah satu ikan bertulang sejati atau teleostei terbesar dan paling unik di dunia. Penampilannya yang tidak biasa seringkali membuat ikan ini tampak seperti hanya setengah ikan, seolah-olah bagian belakang tubuhnya terpotong. Ikan mola-mola tergolong ikan bertulang sejati terberat di dunia. Berukuran raksasa hingga 2,3 ton, namun berwujud pipih, tanpa ekor sejati dan bertingkah laku lembut. Ikan mola-mola juga disebut ikan matahari karena mereka berjemur miring di permukaan laut. Hal ini dilakukan untuk menaikkan suhu tubuh setelah menyelam di perairan dalam yang dingin, serta membiarkan burung laut memakan parasit di kulit ikan mola-mola. Ikan mola-mola mampu menyelam hingga kedalaman 800 meter. Uniknya lagi, seekor mola-mola muda seberat 440 pon atau 200 kg memiliki otak yang beratnya hanya sekitar 4 gram, kira-kira seukuran kenari. Itu adalah otak yang sangat kecil untuk ukuran tubuhnya. Meskipun begitu, ukuran otak tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang kecerdasan. Mola-mola berhasil menavigasi ribuan mil di lautan lepas, mengingat di mana sumber makanan berada, mengatur waktu pergerakan mereka agar sesuai dengan musim perkembangbiakan ubur-ubur, dan berinteraksi dengan ikan pembersih di stasiun pembersihan. Dan ini adalah perilaku kompleks yang membutuhkan kecerdasan nyata. Ikan mola-mola dapat ditemukan di perairan Nusa Penida, Bali, terutama pada bulan Juli dan Agustus.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Makassar pagi ini.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar kita akan bersama di Opini Publik Makassar Pagi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Dan masih terus menemani ruang dengar Anda yang mungkin saat ini lagi istirahat atau lagi on the way yang antar anak ke sekolah atau lagi ke tempat aktivitas atau mungkin sedang beraktivitas sama seperti artis saat ini dan Iqbal ya. Selamat pagi aja semua, selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk Anda semua.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin perkaraan ini saja sampai ditempuh satu jam. Jalan tambahnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiarti yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat, tetap semangat, dan apapun kegiatan Anda saat ini, semoga semua dalam kondisi yang prima dan hari-hari kita penuh dengan keberkahan. Amin. Amin ya. Baik, di setiap hari Jumat, untuk Jumat kali ini kita akan membahas informasi dari dunia olahraga pendengar, karena biasanya kalau ada kegiatan, khususnya ini kan kita akan menjelang Porprov Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan di Bone dan Wajo. Ini biasanya ada semacam uji coba ataupun juga try out. Dan ini yang akan menjadi topik Opini Publik Makassar pagi saat ini, terkait akankah uji coba dan pemusatan latihan dilaksanakan kontingen daerah sebagai persiapan Porprov. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Zainal Abidin terkait Koni Bantaeng serahkan agenda pelaksanaan tryout persiapan Porprov kepada masing-masing cabur. Hadir informasinya untuk Anda.
7: 26. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran membuat pelaksanaan tryout tidak dianggedakan secara khusus oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bantaeng. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng, Firdaus, saat dihubungi RRI. Firdaus mengatakan, setiap cabang olahraga diberikan ruang untuk melaksanakan tryout secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing cabang olahraga. Ia menjelaskan hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki pihak KONI. Firdaus menambahkan, kepada setiap agenda tryout dan try-in yang diajukan cabur, pihaknya akan menyesuaikan skala prioritas untuk mana saja yang bisa dibiayai.
8: Jadi program tryout itu tetap ada di setiap persiapan cabang olahraga, try-in dan tryoutnya. Cuma dengan kondisi anggaran kita saat ini di KONI Kabupaten Bantaeng, itu tadi yang kami bilang bahwa kami sebenarnya tidak melakukan program khusus tryout di KONI. Maka kami mendorong untuk tryout dan tryinnya ini itu dilakukan secara mandiri oleh masing-masing cabur. Nah, kita melihat skala-skala prioritas yang diprioritaskan untuk dibiayai nanti pada saat baik persiapan maupun pelaksanaan.
7: Firdaus berharap melalui program tryout mandiri tersebut, setiap cabang olahraga diharapkan tetap dapat mengukur perkembangan dan kesiapan atlet sebelum bertanding pada Porprov Sulsel 2026. Selain menjadi sarana evaluasi, tryout juga diharapkan dapat menambah pengalaman bertanding dan mematangkan strategi para atlet. Dengan waktu persiapan yang terus berjalan, KONI Bantaeng mendorong setiap cabang olahraga untuk memaksimalkan program latihan dan pertandingan yang dapat dilakukan secara mandiri dengan menyesuaikan kondisi dari tiap-tiap cabur. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
6: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Zainal Abidin. Kalau KONI Bantaeng nih udah menyerahkan agenda pelaksanaan tryout, entah itu di tiap daerah kan pasti berbeda-beda. Apakah memang di setiap KONI di tiap daerah ini juga sudah melaksanakan tryout, sudah ada persiapan untuk persiapan kegiatan Porprov 2026 yang akan dilaksanakan di Bone dan Wajo ya. Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
9: Pagi kan. Salam olahraga.
6: Dari Junaidi kayaknya. Salah ya?
9: Iya, betul.
6: Oh. Junaidi di Makassar. Salam olahraga Junaidi.
9: Ya, salam olahraga.
6: Ya, bagaimana nih Junaidi langsung tanggapannya ini kalau ingin bertanding kan pasti ada persiapan terlebih dahulu. Ada try out khususnya untuk kegiatan Porprov 2026. Gimana?
9: Ya, harus latihan dengan matang berarti. Karena apalagi kesehatan ini sekarang ini sangat-sangat rawan. Jadi harus mengkonsumsi
6: vitamin,
9: iya dan apalagi ada kini hari ada ini tahun penyandang disabilitas cabur kan?
6: Oh Paralimpik?
9: Iya Paralimpik.
6: Oh, ini informasinya belum kita dapat ya. Nanti pasti kita langsung informasikan. Ya. Jadi memang dalam persiapan menghadapi pertandingan ini ke kondisi fisik harusnya yang dijaga ya prioritas ya.
9: Fisik apalagi kalau yang itu panas, kalau malam itu sangat-sangat dingin.
6: Ya.
9: Jadi begini, ini masyarakat yang mau bertanding persiapkanlah diri untuk mengkonsumsi bahan-bahan. Petani chip dan lain-lain itu saya sampaikan kepada yang nanti mau bertanding atau mau berlomba.
6: Oke.
9: Dan terus harus juga menjaga kesehatan. Tidak harus juga menjaga kestabilan. Karti. Itu saja.
6: Karti. Baik.
9: Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Terima kasih Junaidi yang ada di Makassar. Memang kalau ingin bertanding kayaknya kondisi fisik paling wajib untuk dijaga apapun itu kegiatannya ya. Namun latihan juga sangat penting. Silakan yang ingin bergabung kami masih nantikan 082133339440 di kebersamaan kita pendengar di Opini Publik Makassar pagi. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
10: Pagi, salam olahraga, Marti.
6: Upi di Bone, benar ya?
10: Iya, iya.
6: Oke, gimana kalau Upi tanggapannya? Apalagi nih Bone jadi tuan rumahnya Porprov nih.
10: Iya, alhamdulillah.
6: Iya.
10: Satu berkembang. Iya.
6: Jadi bagaimana? Apakah memang perlu latihan secara khusus, perlu try out secara khusus sebelum dilaksanakan, sebelum bertanding begitu? Kalau dari Upi gimana?
10: Ya, kalau kecepatan saya, kalau pendapat saya sebagai orang awam, Mbak, melakukan area untuk meningkatkan prestasi olahraga memang artinya butuh uang, butuh langkah-langkah salah satunya trail tuh mah atau artinya ada setelahnya bahasa umumnya uji tanding atau setelahnya area latihan tanding mah seperti itu. Ya kalau setelahnya kan kalau berkaca beberapa daerah yang ada di Indonesia Mbak yang pernah melaksanakan baru-baru ini melaksanakan anun apa Pak Porprov ya seperti daerah Bali itu ada kabupaten itu Mbak artinya sampai dan bela ini ikuti kejuaraan di anu Mbak kejuaraan di luar negeri Mbak walaupun di tingkat Asia tapi artinya dimasukkan ya dia ikuti tingkat Asia berarti ini pemerintahnya berarti ini cabangnya sangat anu Mbak sungguh-sungguh untuk tapi ya melihat bagaimana sebagaimana anunya, bagaimana kekuatan atletnya, Mbak. Ya, jadi bagus sekali nih artinya seperti ini dicontoh untuk di Sulawesi Selatan. Tapi kalau kita lihat realitanya yang terjadi, Mbak, setelahnya jauh pangan dari api, Mbak. Apa yang kita harapkan jauh sekali dari harapan. Jadi begitu artinya kalau kita lihat di anu, Mbak, di Sulawesi Selatan ini kayaknya kurang sekali anunya, kurang terstruktur outnya, Mbak. Semestinya kan kalau senya kalau tidak bisa mengikuti, maksudnya kalau tidak bisa tidak bisa maksudnya mengikuti kejuaraan di luar negeri terlebih bagaimana, maksudnya kalau ada kejurnas atau ada kejuaraan di ada turnamen di luar daerah, maksudnya bolehlah kita mengikuti untuk asnya melihat anunya seberapa mampu aktif kita untuk anu yang menghadapi ya, menghadapi sebenarnya ajang yang akan datang Mbak yaitu Porprov seperti itu Mbak.
6: Baik.
10: Jadi kalau kayak begini sebenarnya cuma latihan cuma latihan di tempat saja tidak ada punya uji tanding bagaimana.
6: Jadi memang uji tanding ini sangat diperlukan ya untuk bagaimana menilai memastikan persiapan latihan yang sudah ada untuk sebelumnya bertanding begitu.
10: Iya, walaupun artinya banyak yang pesimis bahwa buat apa kita uji tanding, jangan sampai nanti kita juga sudah jor-joran uji tanding, artinya sudah kurangkan tenaga banyak-banyak baru uji tanding di luar atau mengikuti istilahnya sparring di luar, tapi kena jangan sampai nanti jauh harapan kita dari abang kita anu yang kita harapkan. Jadi yang penting yang kita sudah usaha anu latihan, yang penting itu masalah mana urusannya, urusannya artinya ada pak juaranya atau bagaimana
6: urusan belakang ya,
10: itu urusan belakang gitu.
6: Okay.
10: Nomor sekian. Ya. Itu aja, Pak.
6: Baik, terima kasih Pak Upi yang ada di Bone. Selamat pagi, salam olahraga. Sudah memberikan komentarnya juga bagaimana pentingnya tryout untuk memastikan apakah kita ini memang udah siap nih untuk bertanding begitu ya. Silakan 08213333944 kita menyapa pendengar kita kembali. Ada Pak Fajar yang ada di Palopo. Selamat pagi, Pak Fajar. Assalamualaikum, salam olahraga. Halo. Ya, halo Pak Fajar. Baik, ini sepertinya audionya nggak keluar ya. Pak Fajar mungkin bisa beralih ke telepon biasanya Pro 1 RRI Makassar. Ini ada gangguan ini di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Kita terima dulu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo.
11: Halo, Waalaikumsalam.
6: Dari siapa, di mana ini?
11: Dari Pare-Pare.
6: Oh. Apa kabar ini, Pak?
11: Kabar baik.
6: Ini baru terdengar lagi suaranya ini. Sehat-sehat, Ki, ya?
11: Baru lagi sibuk ini. Dalam rangka kemerdekaan ini sebagai RW.
6: Oh, sibuk. Sibuk ini. Dan ya, semua sekarang ya, udah beres.
11: Iya, ya, Jumat curhat ada pertemuan Kapolres di kelurahan saya.
6: Oke deh. Sebelum mungkin ada pertemuannya, Bang One.
11: Yang hadir itu.
6: Ada tanggapannya ya, ini.
11: Bentar ini.
6: Apakah memang persiapan dari ya, para atlet kita memerlukan tryout begitu?
11: Iya pasti dong. Biar fisiknya bagus, biar apanya bagus. Kalau tidak ada, hanya kita tidak tahu kekuatan kalau tidak tryout. Jadi namanya kita ya, saya kan mantan olahragawan, perlu dilulukan kalau mau kabupaten dilulukan terus ke luar negeri, terusnya ke Tawau, ah itu namanya terus ya. Jadi kita mau daerah-daerah itu ada terus, dan ini untuk persiapan kepon ke depan. Ini kan kita akan malu ini kalau Provinsi Sulawesi Selatan tidak bisa masuk lima besar. Tapi apa daya kalau efisiensi terus begini?
6: Ya.
11: Ini kan menghambat sebenarnya olahraga kita meningkat. Dikatakan tadi bantai masing-masing olahragawan cabur mandiri saja. Itu kalau ketua caburnya orang berada. Tapi kalau dia orang pas-pasan, apalagi kalau teriaut itu kan butuh berangkat ke daerah, butuh kendaraan, butuh apa. Contoh Pare-Pare mau tryout umpama ke Makassar atau kemana, itu kan butuh dana. Jadi kalau kita mengharap bahwa cabur-cabur yang membiayai dirinya, ya mohon maaf, mungkin saja yang mengepalai itu istilahnya caburnya berpikir dua kali. Ini kan harusnya koni daerah yang tangani. Jadi kita harap tryout itu penting sekali. Bukan berarti menjaga fisik tidak penting, Mbak.
6: Tapi jadi latihan dulu ya.
11: Aku latihan Bang.
6: Dalam artian uji coba kayaknya ya, Bang One ya. Kalau dari pengalamannya Bang One ini.
11: Iya. Iya, kalau latihan terus tidak lawan, kita kan bisa tidak atau menilai kemampuan kita.
6: Iya. Mana kekurangan kita mungkin?
11: Istilahnya. Iya, jadi untuk melihat kelebihan dan kekurangan, dan kita bisa menata diri kita. Oh, saya di sisi sini, tak dari daerah lain umpama. Sebelum bertanding yang betul, ya kita perbaiki. Nah, itu namanya tryout. Saya bisa menilai dirinya orang. Karena kita kan tidak bisa menilai kekuatan hanya karena latihan umpama sesama saja. Jadi semua ini untuk bagaimana meningkatkan stamina itu perlu. diberi vitamin, tapi yang lebih utama juga ini harus melihat dirinya, mampukah dia bersaing, bagaimana setelah bertanding. Ini kan bertanding juga ada bentuk grogi, Mbak, ya, mohon maaf ya. Tidak mesti bahwa setelah bertanding banyak penonton, itu juga mental yang harus kita pakai.
6: Ya, betul, mental ini. Karena biasanya kalau lagi latihan santai aja, tidak ada beban.
11: Iya, kalau kita latihan santai aja, mungkin bisa memenangkan. Tapi di sisi setelah bertanding sudah beda.
6: Iya.
11: Penonton banyak, mungkin kita teriaki. Jadi kalau orang olahragawan yang groginya besar, ya mungkin saja dia lemas dalam hal pertandingan. Jadi semua ini perhatian. Karena namanya olahragawan harus mental siap, fisik mental, fisik siap. Dan itu perlu belajar lebih banyak supaya dia bisa bagaimana supaya banyak penonton yang dia lakukan. Sama seperti saya dulu, saya masih SMP itu ya, SMA, main di lapangan biasa bagus, tapi begitu penonton banyak,
6: gugup.
11: Dan kita kadang grogi. Mungkin bola mau ditendang ke kiri, larinya ke kanan. Nah, jadi itu perlu semua, bagaimana mental, bagaimana fisik, dan yang lebih utama itu tadi tryout. Bagaimana kita bertanding, bagaimana supaya kita jangan grogi, diteriaki nanti sama tuan rumah. Itu semua. Kita kan kadang sebagai pendatang, kadang tuan rumah ada namanya, Mbak, ya, menurunkan mental. Jadi begitu sebelum bertanding, itu mental kita kalau sudah kalah, berarti kita sudah kalah, kelihatan kalah. Nah, jadi kita mengharap bahwa seperti cerita lama ya, BSM dulu itu, Mbak, kalau lawannya dari Jawa, itu mentalnya sudah dikasih turun dulu sebelum bertanding. Jadi kalau kita sudah bertanding di lapangan, mental kita sudah kalah, sudah selesai.
6: Ini jadi yang paling kita, selain menjaga kondisi fisik, latihan untuk mengetahui yang mana masih kurang dari diri kita, mental juga paling sangat dibutuhkan. Meskipun mungkin udah jago nih ya, Pak Bang One, tetapi kalau mental kita kalah, ciut, ini agak susah. Baik.
11: Tapi setelah digelanggang, itu semua bisa kita lakukan dengan adanya, kan ada namanya dokter untuk olahraga, bagaimana menguatkan mental, jangan malu di depan orang banyak. Ini semua karena nanti kita disorak-soreki di sana, di boni, di wajo, begini caranya main, begini kan mental kita turun. Terima kasih, Mbak.
6: Baik, terima kasih, Bang One.
11: Propom ini berlangsung dengan aman dan bagus. Amin. Dan kita mengharap bisa mewakili Sulawesi Selatan untuk PON ke depan.
6: Iya.
11: Karena kita mengharap Sulawesi Selatan masuk PON 5 besar. Oke?
6: Okay? Iya.
11: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oneh dari Kota Parepare, salam sehat Bang Oneh. Jadi selain kondisi fisik dijaga, kemudian juga perlunya latihan untuk mengetahui yang mana nih masih kurang dari diri kita, mental juga sepertinya yang harus

0: Orang Pinrang.
1: Iya, ini lagi dingin.
2: Oke, baik, tanggapannya mungkin sudah mendengar pendapat dari masing-masing kalau berbicara seputar tryout persiapan pertandingan khususnya untuk Power Prof 2026 di Bone dan Wajo. Tadi pendengar kita ada yang mengatakan kondisi fisik, kemudian juga latihan ini perlu untuk mengetahui yang mana masih kurang dari diri kita, dan tadi baru saja Bang One soal mental. Kalau dari versinya Pak Aldi gimana?
1: Ya, kurang lebih yang disampaikan bahwa hari-hari latihan, latihan. Kan penontonnya di situ hanya beberapa saja, hanya pelatih dan siapa-siapa di situ hanya bisa dihitung berapa orang latihan. Kita tidak tahu siapa yang bagaimana kekuatan latihan kita. Harus melalui pertandingannya, dan kurang lebih juga ini saya pengen tarik bahwa di mental ya.
2: Ya, mental. Di sini diuji mental ketika sudah bertanding.
1: Ya, di mental. Karena kalau penonton itu kan teriak-teriak, mentalnya drop, ya akhirnya kalah. Terpengaruh kepada fisiknya.
2: Tapi ada juga sebenarnya yang kalau udah banyak fansnya, banyak supporternya, ketika disorakin ini justru semangat ini. Lebih-lebih semangat lagi. Jadi kembali ya, lagi ke masing-masing
1: di
2: orang.
1: Di daerah lain. Di daerah lain itu kan hanya secara tidak langsung itu supporter itu bagus juga sebenarnya.
2: Iya.
1: Supporternya di daerah kita sendiri itu kalau kita jadi semangat juga.
2: Iya.
1: Jadi yang ini yang saya sependapat juga kalau bilang mental ini betul mental bagi persiapkan ini karena ini ratusan ribuan orang menonton teriak-teriak. Jadi kalau iya ini dan ini juga seperti yang disampaikan pengamat tadi bahwa perlu juga dukungan dari koni setempat itu untuk pendanaan. Saya ini selalu terkendala dengan dana misalnya kan. Biasanya kan satu event itu diadakan oleh swasta, ada juga oleh pemerintah daerah. Jadi kalau ada mengikuti pertandingan pengusaha misalnya ya kan. Biasa itu kan dengan biaya sendiri ya, biaya sendiri. Tapi kalau mewakili atas membawakan daerah sendiri itu biasa kena dari ada dana dari daerah. Jadi penting juga untuk biasa kalau adakan sosial mengadakan itu kan biaya sendiri. Nanti setelah juara di sana baru diberikan supportnya dari pemerintah daerah bahwa ini sih ini begini begini. Tapi ketika sedikit bincang-bincang dengan orang-orang pengurusnya atau apalah bilang ini setelah melakukan ini pengantaran ke sana biaya sendiri lah masa biaya siapa? Ya begitu kan biasanya mengeluh ya. Tidaknya ada apa dari suntikan dana dari daerah dari pemerintah seperti itu ini sih. Orang tua atau pengurus sendiri dia biasa mengeluh. Tapi ya memang begitu ya. Kalau ya, saya mengadakan, tapi kalau biasa begitu. Biasa begitu ya. Di sini baru-baru ya, beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu ya, ada pertandingan sepak bola itu saya mengadakan bukan pemerintah. Cuman ya didukung oleh pemerintah setempat, dibuka langsung oleh kecamatan misalnya itu kan. Biasa kan yang nggak hadir di situ mengikuti pertandingan itu kan per klub ya swasta ya ya swasta dan seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa kalau yang mengurus itu yang berduit ya aman-aman saja kalau yang
2: pribadi itu ya, itu baru rasanya, mencukupi pribadi, kebutuhan ya, juga ya. Ini susah ya. Jadi memang perlu dukungan pemerintah selain itu semua dana anggaran ini juga perlu diperhatikan
1: anggaran.
2: Baik.
1: Seperti yang sampaikan pengamat tadi kan koni setempat itu jalan. Cuma ya keterbatasan anggaran selalu jadi alasan itu. Nah itu memang kenyataan kan. Yang ditemakan diperlukan yang prioritas dulu baik. Yang seperti itu ya.
2: Baik.
1: Kembali ke apa ya tema bahwa latihan dan kita bisa mengetahui seperti sejauh mana kita punya potensi.

0: itu harus pertandingan. Kan seperti itu.
1: Baik,
0: itu saja komentarnya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Terima kasih juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini ya. Jadi udah komplit nih, sudah ada tryout penting ini, uji coba supaya kita bisa mengetahui apa yang masih kurang dari diri kita sebelum bertanding. Kemudian kondisi fisik harus tetap dijaga, kondisi mental, bagaimana kekuatan mental kita menghadapi laga, para supporter, ataupun juga yang bukan supporter kita ketika berlaga pada pertandingan nanti. Dan yang paling penting ini juga tadi masalah anggaran ya. Kita terima lagi deh komentar selanjutnya. Kita menyapa pendengar kita. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat olahraga, assalamualaikum, selamat pagi Bartu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah Sewang di Faisal 17 Makassar. Semangat Ki, sudah sarapan kah?
2: Sudah, baru disarin dulu.
1: Oh, pantasan agak loyo-loyo sendiri. Oke, tanggapannya bagaimana ini? Soal pentingkah memang try out sebelum pertandingan ini, khususnya Porprov 2026 di Bone dan Wajo, Pak Abdullah Sewang?
2: Bagus memang kalau ada olahraga ya. Tetapi kalau cabang olahraganya itu tidak dibiayai oleh pemerintah, itu bagaikan air tak bergaram.
1: Tidak enak rasanya, artinya.
2: Tidak enak rasanya. Itu ikan laut itu tinggal di air asin, toh. Itu kalau kita masak, kita tidak kasih garam, dia tidak asin.
1: Tidak rasanya.
2: Tidak ada rasanya. Begitulah olahraga itu. Berarti itu olahraga dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Sekarang tidak ada harganya, nilainya itu. Orang-orang pergi berolahraga dan kalau begitu-begitu. Apapun alasan kita itu tidak ada itu. Tidak ada nilainya. Iya. Jadi kalau kita tidak mau dibayar di pemerintah, berhenti saja. Bersama sambil berhenti saja.
1: Tapi kalau masalah olahraga, ini biasanya adalah persoalan minat, bakatnya seseorang. Jadi mungkin apapun tantangannya, mereka akan sekuat tenaga untuk mencapainya, Pak Abdullah Sewang. Meskipun itu tadi disampaikan anggaran tidak ada misalnya.
2: Itu alasan belaka saja, itu uang itu. Tapi kalau kita lihat dari mulai kita dari kecil-kecil apa itu olahraga itu didukung sama oleh pemerintah, berarti kita diperhatikan, berarti kita ada nilai, berarti itu olahraga di kampung di sini itu ada. Kalau pemerintah tidak membiayai kita, berarti pemerintah tidak peduli, percuma. Kita mau kembangkan semakan diri sendiri, tidak ada menghargai.
1: Baik.
2: Kalau dibantu pemerintah, itu langsung itu berita tersiar. Pergi olahraga atau biayanya begini. Pasti dia harus diperhatikan oleh pemerintah itu. Iya. Pemerintah mau mengembangkan olahraga begini dan membangun daerahnya. Tapi kalau tidak ada itu anunya. Jangan kita terlalu mengaum begini, bilang kalau saya berolahraga begini, tidak ada.
1: Karena
2: itu,
1: ujung-ujungnya semua butuh dana, Pak.
2: Iya, betul. Pak, kita berprestasi, baru apa namanya, memenangkan saja. Nah, tidak ada harganya apalagi kalau tidak ada nilainya, anunya, dana bantuannya.
1: Baik.
2: Iya.
1: Baik.
2: Saya kira itu saya, Mbak.
1: Terima kasih. Iya.
2: Semuanya itu ada perhatian dari pemerintah.
1: Terima kasih.
2: Selalu,
1: amin. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah Sewang di Faisal 17 Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini ya. Kita rehat sejenak mendengar, ada informasi yang juga akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita. Masih bersama saya Arti Alfiar dan rekan Iqbal di Meja Pratara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lo tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi di hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Pak Fajar mungkin bisa bergabung lewat telepon biasa ya, karena memang ada sedikit kendala ini untuk line telepon WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Sejak tadi kami tidak bisa memonitor suaranya Pak Fajar. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi, Sarti. Salam olahraga. Jaya.
1: Indah yang ada di Sopeng. Indah, gimana kalau dari Indah? Apakah memang tryout ini diperlukan begitu? Dan apa saja mungkin yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pertandingan? Khususnya kalau kita disusulkan Oktober nanti Porprov 2026 di Bone dan Wajo.
2: Yang jelasnya itu Bone Wajo itu punya transit jauh kan? Perlu dana dong.
1: Harus yang dana.
2: Yang utama itu dana dong.
1: Kalau ada uang semua beres.
2: Semua beres. Nomini dek jaga untungnya.
1: Oke deh.
2: Pokoknya kalau saya itu satu masukanku buat Pemkot dan Pemprov kan. Kalau masih berhasil di form nanti Bone Wajo itu persiapkan yeah. dana yang cukup.
1: Oke.
2: Okay. Paling tidak difasilitasi semua itu tim olahraga manapun dia itu harus, karena yang dua dibutuhkan itu kak, semangat dan dana, ya kan? Karena tidak semangat, kalau tidak dana pasti tidak semangat si orang.
1: Okay.
2: Saya saja tanggal tua tidak semangat. Tidak ada mendanaku. Jadi kalau ada dana semua akan beres kan? Tidak ada masalah. Jadi kalau saya
1: baik.
2: Semua pun itu pekerjaan itu perlu semua dana kan? Mm-hmm. Jangan kan dibilang kegiatan besar seperti ini
1: yeah.
2: pastinya butuh dana. Jadi janji buat dermawan, janji yang tidak masuk biasa jadi dibantu kan? Kayak di medsos cuma ini dibantu puluhan juta, sedangkan yang bermanfaat dan membawa nama harum daerah kita tinggal diam kok pangku tangan kok di sini nih, unjukkan tarimu, jangan berpangku tangan.
1: Okay.
2: Hanya yang tidak bermanfaat buang-buang aja, buang-buang apa namanya uang saja kau mau, yang tidak berguna cuma mau dibilang itu namanya pencitraan. Tapi bangkitkanlah daerahmu dengan danamu yang ada. Oke, mungkin seperti itu Kak Arti.
1: Oke deh,
2: bertugas.
1: Terima kasih
2: dan salam olahraga. Jaya. Selamat pagi.
1: Ada Indah yang ada di Sopeng yang juga sudah turut memberikan komentarnya pagi hari ini. Kepentingan hal yang paling penting sebelum melakukan pertandingan, khususnya kalau kita di Sulsel ini Porprov 2026 di Bone dan Wajo, salah satunya tadi adalah dana. Begitupun juga pendengar kita tadi yang sudah bergabung di Opini Publik Makassar pagi ya, pagi hari ini. Dari topik Opini Publik Makassar pagi ini banyak yang mengatakan yang paling perlu dipersiapkan memang tryout itu penting, karena dengan adanya tryout ini para atlet sudah bisa mengukur yang mana yang masih kurang dari dirinya. Kemudian kesiapan dana ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Kesiapan fisik ini di tengah kondisi cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, tadi pendengar kita mengatakan kondisi fisik harus tetap dijaga. Dan tadi juga ada yang memberikan komentarnya kalau kesiapan mental ini juga sangat penting, karena biasanya ketika orang berlatih dengan orang yang sudah tampil untuk bertanding ini mentalnya diuji di situ, apakah mereka bisa mengalahkan rasa gugup, rasa grogi, atau justru ini nyalinya akhirnya ciut ketika mereka akan bertanding ya. Jadi banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum berlaga di suatu event. Terlebih kita di Sulawesi Selatan pendengar, untuk yang akan segera dilaksanakan ini di Bone dan Wajo adalah Porprov 2026 di bulan Oktober nanti. Baiklah, komentar Anda, tanggapan Anda, masukan tadi akan menjadi bahan diskusi lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebentar ada rekan saya Alfianus Baka yang akan menemani Anda lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Saya Arti Alfiart bersama dengan rekan Iqbal di meja operator menutup kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar Pagi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Selamat pagi, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.